0: Yonatia Tomau sama-sama berhibur dua lagu The Sok Sia Jawa Penggudip yo. Harap nang pinggidip otak pagi ti sihat pagu sija ya, dua rami-rami sija.
1: Da, aku harap dan nutipan keadaan dulu pun makin pagu.
0: Harap nang minggu bau jerebu mo musup mo yap yo mo doit ya.
1: Dia masih tindapan bala adik-adik kita pun masih belajar dermin secara online. Menipun mengharap keadaan ti ira paguh lagi de abis minggu-minggu de ramandek ti lah.
0: Ya bana harap nang harap nang makin tu makin paguh ti keadaan cerebu. Ya mak kamu topik pagi ti topik pasal pengalaman masa COVID-19 masing-masing waktu lagi pengalaman pasal COVID jo. Ingin dapat cerita pengalaman pahit manis ingat ingin dapat berkusi doko eh satu sama-sama berami lagi topik itu pagi itu.
1: Okay, ada berapa pagi itu suka aku sekunci dengan balik kita komen dia masuk Mary Sarop namanya masa COVID bara ami kuan de kampung de kampung mundai kuan de niburan. Kai dapat ruah re'e de aren saja kuan. Puji Tuhan yang bara suku de positif family ko de beken semana dog quarantine.
0: Tiba-tiba tiba-tiba Amil Amil do sekian no. Mungkin je kurang piin de hara. Dia hari ni menok pin dia aku sambung ah. Ada nak aku si dia ni info sebaik to sambung lagi kupi topik pagi itu itu yo pasal kejap ya aku ingat info pasal ni ti pasal sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan Sowa 2020 yo bongatu dang semong nuam on bulan April itu di pusat convention Borneo Kuching BCCK mula sok pukul ajuk ngarom yo. Semeliti pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati dengan penokan tuduk kesejahteraan saat suak ni ada pot sai nikmat saan seluruh rakyat Malaysia ya. Saan dengan sambalingan deraan ya Audi ingat ogi perkhidmatan shuttle bus buang dia di Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek, 2MBKS, KBCCK, Demolat Baya, Pimonu Pali, so BCCK yo. Untuk ingat deraan yang digil yang pakai bas itu, ingat dapat rujuk jadual perjalanan, dua lokasi, daki setopat meet ataupun point ada buah notap melalui portal Merdeka Tarunom Kosong. Yunaitia info pasal Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan Sowa 2020.
1: Okay, Leni, berkait dengan topik kita dua dah mati nah.
0: Sama lagi topik
1: kita sama dengan ya? Mary Sarop dan menang masa COVID barak ami de kampung munai niburan kai dapat dua mesuramin ku anak re'e cari aran ku anak tapi puji Tuhan ku anak ada pernah dengan bara suku na kai positif family ada pernah semua na dog quarantine tapi pasal man memang seronok sebab dapat order pakai COD.
0: Aku ingat lagi masa aku tengah kuarantin sebab aku pernah positif COVID masa tu. Jadi aku kadang-kadang order pinguman pakai no lah. Agaknya ada tot kebori. Jadi nak di sangkut saja di sopak pagar tiada ada punya modu ahmit eh. Bayar pakai QR saja. Adin kan kemudahan mau senang. Jadi ino lah pengalaman ku min.
1: Ya, manipan tentu bila kita ada pengalaman dah beken lagi. Bila kita boleh sekunci dengan Nami sebenarnya the Facebook YFM dia dengan lagi bila kita pun boleh telefon kami dua dah lumur 02-2540-2560 ya. Kekai kita pisulung lagi lagu-lagu penghibur kita lain ni sebab kita pisulung sinceri Maca Salam bila dengan kita ada berpagi ti dengan komen berkait dengan topik kita dua ada berpagi ti ya.
0: Jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Sok Runny Pet Alu Lalu Gitan Kau.

0: Eh? Oh, sini siya sa pili ng talon ni rin. Matumudyo siya. Giyong muna.
1: Diyos! Oh, Diyos! Woo!
2: Asa, sige ka na mga loko rin ngayon. Di pa tuto ko sa di ko dyan ang talon ti. Di pa tuto gamot talon ti mga loko. Pukan na gadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Di pa tuto yun ay oti yun oti.
1: Diyos! O kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu runti. Mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia menaim dati na.
2: Aku tanya nukal taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kili nuku ti.
1: Tapi bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukal taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Nobong koyuti. Ni bukan ada nobong koyuti no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mu puan ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mulai tunggu mana ni di mokos mana?
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patuk mulai pilu.
1: Ani naki kuninga ani apa?
2: Tibi mau ninga binira ti jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ani hari bi.
1: Binira no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot ya. Buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukas dati saya ada rabu. Joko noje.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti. Di bahasa aku tak buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dilepas.
1: Iya patut. Lek aku ingat kalau bendera ti ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawa aduk kamu pakai. Dah mau kok isdaik muti lagi. Aduh. Dihara. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih hati ya, so pasal dia.
2: Iya, Mai.
1: Bagus,
2: Kau mau jual, Mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tuh kekelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau dikemun pasal pagi dekali ke. Ganti itu timu, ti.
1: Tapi ingat, itu ya, masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib muna,
2: Ini, no?
1: Di, bendera mau mbak dah liuk, mbak dah totak, mbak dah kois, paling pagu, mbak dah nuk tanah. Mungkin bendera no, mau gantung sokmu. Nak di papi melakitnya bi. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot buat sebab puah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kena mokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiriang doh. Doi tolih uwi tu berguna ge.
1: Pakai uwi no dah toka apa yo. Mak dah ya potot dia ya, buat sebab puah. Buat ini doh. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ni.
2: Mungkin pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Moninga di warna biru di bitang kan oh. Ya mesti ke semu di ka umnia tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti ne.
2: Yo.
1: Nasib di buk nanti dah mengang nulis saya pakai datang lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbalik ne.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat ada terbalik. Ku tahu jadi mutik. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Terbagi asa mari pasang ne. Tanu nak ku dia. Oh. Nabok lawa oh. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ne.
2: Selamat anu kebangsaan.

0: Yo, napa-napa lagu The Sword Tony Peace Band.
1: Napa-napa bagi tanah napa-napa ya. Baiknya dia jerem bahas The Masa Itina. Lepis saja destinasi dari tujuh kita ya. Lupa-lupa dia jerem bahas. Dengan sendai saya tengah jatuh, selamat dia jerem bahas ya.
0: Ya benar.
1: Okay, ini aku rasa ada dengan kita ada nanti the comment the propagiti mesu atiang pakok ya.
0: Ya aku atau sama lagi mail pas topik pagi ti atiang pakok nang takar COVID no aku bayar sukun ku ogi obah karantin di Bali ko indo manak obah karantin no selama semong onu doi dapat luah sopak bori jokro o sijak dang bori pakai golang mas ina golang mas dimaksud ana golang COVID no dina golang mas pengumuman ko nasib ge ogi bala madis mok dingan lagi o di todduk ko di semong anu no kenangan pahit no ina masa COVID.
1: Macam-macam sebenarnya kenangan pahit manis kita masa COVID. Ada the masa COVID ada the ambil peluang sekunci resepi.
0: Benar.
1: Masa COVID ya.
0: Masa COVID kan suaknya apa naik naik pemuruh mel. Pernah naik pemuruh masing-masing ayat try ya naik cake ya naik kuih itu nak resepi.
1: Ya yeah, betul. Macam-macam sebenarnya resepi-resepi dia tunah bila kita ada bila kita ada guna resepi sampai tin. Masih wujud lagi resepi masa COVID.
0: Aku pernah nak resepi penyaram masa COVID meal. Kan lagi ke page masak yang ada nam. Masak lepas nogi page sama ada masakkan noh jadi ataupun ido. Aku ingat dia bukan nak bogot nak share pasal kuih penyaram. Jadi aku pun
1: cuba
0: cubalah ke penyaram ni.
1: Mari kuih penyaram.
0: Kuih penyaram ku jadi macam COVID ni. Dia memang gitu pi tapi yo bogo ni noh di tepi nah borong-borong tepi noh. Yeah. Jadi macam COVID sama macam virus COVID.
1: Mana pun kadang-kadang ada bila kita cuba resepi dia sama. Pak cara nganyo nah, cara adunan SN perlu teliti lah aku rasanya. Kadang-kadang adunan kita se-en kai cun dengan ni kan resepi kita se-en agak nama rui. Kadang-kadang riang kadang-kadang na agak tentu asak corak na pun kai mung da steady lah kai pagul lah
0: corak na bukan mun corak kuih penyaram ke corak na mun memang buat mun COVID tak mela ya macam bintang.
1: Okay, wani panda berpagi ti suka kus kunci dengan bala kita ya berenuh dengan penyambut Anu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de era Natu Ruang Semena Manuburan PRI-ET de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ya. Okey, masih lagi era Natu pameran pameran sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewaktu 2026 dengan natur masuk semeheng nak semenem adu beran PRI de Plaza Merdeka Kuching. Masih lagi ada pameran mini Anu Malaysia de semeheng bahagian de Sarawak Senja de Seri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian ya sematina tinggal-tinggal program dari Renatur berandu dengan penyambut Anu Malaysia peringkat kebangsaan dari Renatur Ruang Semenem Anugerah PRI 2026 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK.
0: Ini tiap pasal Hari Malaysia ya. Yo lagi pemanggil untuk kajian dia si ke iti sebab berpakat si iti.
1: Hello.
2: Ni tu tiga men.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat berpagi.
2: Ya, ni apa ringan?
0: Pagu. Mungkin
2: ni topik nanti aku tu aku guru tentang kobot pakai kuya ngojit topik dengan kodok kuya suwa.
0: Topik pasal pengalaman COVID. Pedogi pengalaman dengan masa COVID. Pengalaman pahit manis dengan masa COVID.
2: Masa iya, iya. Kejuak dia bapak itu nak ngamak sensor ya. Juak dia sekejap. pengalaman aku ni. Doi pokoknya dah buah. Dah buah ni nak ondam COVID. Tapi masa anakku balik sok miri, kok iya din gitu, terpaksa diki balai polis mit surat kebenaran. mone dai surat no dai dapat penu jadi ko ikpaksa odi ko edo babai di ke pejabat polis darunu mitek kebenaran ke odi no pun di soon bogo paling-paling ninaan tapi ko mitek ko edo naan sebab ondak ko zaman no yo pali cuti jadi ko ikpaksa ambit yo res dai airport
0: tapi perlu naik swab test gedo
2: yo mesti ogi mukua no di hospital lagi dia mukua no di no naik laporan no gi surat no anu dekat nenang kajian dua anu mukua no dua anu tiket anak kurang dari pali tiket laki tu ya dingin tiket mesti sedia awal kau imbo di naik awal ya kau imbo dingin tu dating airportnya amo su di adopnya check adopnya dia
0: benar
2: yo ngok pengalaman kerak nang dingin tiket ku ngaji tiket masa COVID, pun naik pula bunga, pun naik berjual bunga.

0: want to post my degree. That more and more now that.
1: Yeah.
0: That more now when I want monolithic depot mon gonana no. That what now and now and then. Paka umu nya anang pagu untuk nyikon na boli. Tapi ko adin mo dahit ako nyikon na boli de diok na ko na boli pasyo ne. Kedua aku mau naik naik kue lagi. Pak kue ku naik ti eh. Pabila ku naik. Baru punya anak naknya dia ni ngaram gandang peti ais ni karena gue senyaram.
2: Iya.
0: Kali ku mau naik goreng nanti ia mau dia punai menang bunga topi no.
2: Ah, ini dia nangkut dia kau dati ku jadi macam virus COVID. Ia punai okon mun cora anak dia.
1: Iya, mesti lah. Iya. Ngeranung tayo.
0: Bukan dengan DJM. Dia punai kembung kau tak bak topi no yogi. Gomu dek tengah, ya mau dek tepi no doi mana bunga dek mana dek nak kedut kedut tu no aduh ikut. Mana ni orang yang naik ti sikit dek anak kunang kunang sama. Kerja si dia tidak tidak dah Facebook ti. Enak aku tapi mungkin sudut kuno dek cun ke ataupun tepung kuno salah ke in kunang
2: ataupun kurang pikir ke.
0: Yo, mungkin terlalu kurang fit nak ke ataupun kering nak tepung nak dia cun ke dia tiap sukatan sama ya kuna ya. Kuna ketaru hati ya, nak ketaru si dona mau buat nanti ya. Anak ketaru nak kepat ke mau punai tagu.
2: Tiko asa ku kuon. Tiko kan asa ku kuon ku temanong dang tekumbang.
0: Oh, mau mulai palingan. Heeh. Nak tepung kuna ne. Dek kue bala ado kue saate anak kue nang goreng kue mana kue ni nyanang kue cokodo kan ni dek bolong bolong polak polak tepung kuno nak kue mau naik naik bisnes bunga ni zaman lah zaman covid ni kue so no doy kue nane penuh ketika ni dek dapat ni amangin penurung pun ni adi tonton de balai ni nak antukang adi nit gula kopi garuak misin turuak mi. Ya. Ah, demo nok ada penting dengannya. Pagu ge warane tunurung masa covid nah pak. Dinya dapat buruah kaki-kaki re.
1: Ya,
0: memang lo ada boli sejak ayo.
2: Memang masa covid memang pengalaman kada tikun. Oh kan aku di taman, taman ku ino PKPD. PKPD, bila PKPD, polis tentera memang pasang dawai sepanjang di keliling taman. Memang dia dapat luar. Memang teruk lah time no. Tapi pinguman atau ki bori. Setiap tiban bori di tot pinguman memang bugok lah pinguman memang rasa mewah lah time no. Mewah dengan makanan. Boras berpek-pek, klek tuluah memang bugok dingin eh. Mukok na pinguman dangtin lagi kau dengan tepung ke, kau dengan mie di mana. Bugok pinguman. Memang memang rasa mewah lah time covid. mewah pinguman.
0: Yo, no ke lah setiap aku mau ngajit cuti aku dah kusing no. So dua ada pun obo covid, anak ada dapat di odoh yo cuti aku cek guru lihat no bo. Prepon aku nang turun ngeri di tot pengumuman milih pengumuman caan ku. Kau ide dapat luar sedua kau ibu karantin. Dia ingat sangkut dating pagar boleh kau ide tinggal ketujuh nanti perumahan no. Kau aku mau ada niti agak dia surat ruah duduk polis sekarang kau diturun sedih kau dia bawa karantin ni barang kau mau mana barang nak ni nanti milih nana tanam dia di sana mau kau mau milih kau itu ada kau mau kau telefon ya posan barangan nanti ting depan pagar boleh dia dapat murut macam aku covid ti lo lah ke watane agi ke masalah kau kau mau yo kau dah adin conang dia hadapnya mau bebas so COVID dok adin lagi mau jerebu.
2: Ada jerebu lagi. Perlu pakai face mask ke.
0: Iya.
2: Tapi itu wajib lah.
0: Kan taulun itu ada jalan kayak face mask tak taulun tenen doi mana pak. Banyak mau dok boleh kau tak tukok memang mau gila mana asyum.
2: Mopu anglongit.
0: Iya. Noh dia noh jadi je. Dia aku mesti lagu yo.
1: Lagu ni.
0: Lagu Iban no sanggup aku nasok Gwen Gwen.
1: Gwen.
0: Sanggup aku. Thank you DJ Me.
1: Terima
0: kasih. Okay, bye.
2: Okay, bye.
1: Bye.
0: Bye.
2: Okay.
3: Macam-macam pengalaman.
2: Green Eyes. Mau cerita pasal pengalaman masa COVID ya, Mia? Hmm.

0: Okay, Humani pun kita ada pengabat.
1: Sebelum tu ngocit lagu otok no lagi ngocit lagi. Ni naan pemanggil itu. Osi ke itu? Otok yang ngocit pengalaman itu. Osi itu. Hello.
2: Hello DJ Lenny. Hello DJ Lenny.
0: Hello Medesen.
2: Hello. Hello. Selamat. Selamat. Selamat bisa bisa.
0: Selamat berpagi Medesen.
2: Selamat berpagi. Mengenai keadaan jerebu dan kucingnya.
1: Jerebu, keadaan jerebu
0: ada kurang chip lah.
1: Mogi kurang.
0: Masa itina dia bandarai kucing.
2: Oh, sama di sebulannya.
1: Sebab mau dua nuti lagi hujan. Jadi
2: iya, harap jerebu mau pulih dulu. Jerebu jadi ya. Sebab hati pasal jerebu. Jadi main topik di Anang Tak Madi. Nah, ya pasal ni COVID-19.
1: Pasal COVID.
2: Hati paling dahsyat.
0: Ya.
2: Yang so pelang manusia memang dahsyat. Tak ada bisa maki-maki. Masalahnya, ni peristiwa ingatku. Diingatku, bapa ku ingat. Aku ready kat Sabah. Paksa nasib aku bayu ani miris tiket. Ani flight air tiket ku. Sebab ayam ani anak, sebab anak buah ku dah aku di kat mana di Sabah. Anak second time ku dah di kat Sabah. Second time. Nasib ke aku bayu ku ni ambil gerak teja aku nang. Kok mana dengar? Gereja ni kudu bulan. Akhir kadu kudu bisa nang rumah 6 bulan lah. Pak kita nak dia dah semayang. Tu yang nak agi kaya semayang. Pak kita kami nari ni ni gereja ada mesti nak scan. Scan kamera na.
1: Benar-benar.
2: Adalah agi gan jaga. Dahsyat bo. Mereka kedai kopi scan. Pakai ingat ni aku susah jarang aku dek lepak kat kedai kopi sebab pakai jerebu lah jerebu kedai di seburan pun bagi betul-betul kau nak mostly aku ni spend time aku dekat dalam tarut dekat anak aku di naik tayak semua dia ku peruah udas ku sebab dalam tarut naik freedom matinya ni dia. Mati manusia dah COVID ni. Jadi mun aku ada ni sindekar aku purun bunga lah, purun bunga hibiscus ku babu madin. Babu ku ingat zaman COVID dan warna pink enggak warna merah. Hibiscus ku. Kok mana bunga lidah buaya. Dah buat dong ni. Dari zaman COVID dan jadi
1: pula bunga.
2: Lagi bunga.
0: Semua lagi berasa pula bunga ya.
2: Bunga biasa sebab dibuang masa lah. Kok punya beras? Berarti beras. Sabu bagi agi 5-6 kah dongin. Pakai bagi berbubuk.
1: Sebab ingan sadi ingan.
2: Iya, bagi berbubuk. Aku ingin kat bara di dengan aku di beken lah. Bara dengan aku di beken mun anak di bagi family members aku ingin mun ka rawang adepnya lah. Rawang adep ke mun ka ni bara ani dengan aku jara aku ataupun cousin aku amai kirek tunggang ma ada. Ndo ngabo ada ku bubuk buang ada susah lah kena ada ni kan ayo bayu parek taruh bubuk kena ngek ni lah mana ayah. Jadi memang dasar lah susah aku dah kedahan pasal COVID dah susah nasib aku dah quarantine dengan bau sebab aku hati aku dah parek bergaul dengan manusia masa COVID dan aku memang aku dengar nasihat bara ni sok radio ni kena. Jadi Madin ati walaupun jerebu ati ayo pergi dasar ni sia pak deh rek nyama pasal COVID-19. COVID-19 ati bisa nang ati sejarah. manusia begitu amin. Di kapok mun di kapok mun di kapok kami lagi so so hospital direct di kubur.
1: Benar. Boleh pakai PPE set pula no. Pakai pakaian Anika. Pakai pakaian PPE no.
2: Mun ini kopi ni dah pati pati idog gani dog seal gani kita dah bisa kita kuka. Mun ni so hospital direct di kak anik bara anik kak kubur. Bisa nang dasar tu ya. Jadi masa COVID ana most of the time mau aku di kak anik lah kan di kantarun di kak tanah aku sebab manusia mesti di dua dah mun lagi jog. Pari dengan kak masa mi sumayang. Masa COVID dah baru pakai muni mijog muna kabat de sacrament de antara kaki jo nuso dengan antara kaki ama itu lagi ani agi dog agi tanda dog na baro dan antara kaki de de bisa sindek lepas anak dengan tak ada gerak bisa sindek ngan dengan ta anjo ge babe ge pakai pelitup muka ngapi madit na aku betak mekannya pakai pelitup muka. Walaupun dia bagi dengan komplain serbet pakai pelitup muka pak kaki dia sebab pati dia tani safety dia. Menurut dia.
1: Betul. Ya sama so, kena aku sama kena aku nak we bila luak sopa kan bila tiba-tiba ogi ondu noh pakai kombut ni pakai face mask tiba-tiba rasa macam rasa macam berdosa pula dia pakai face mask.
2: Ya betul. Dia aku sebab nak no, buat standby. Nasib aku mesti standby dah you. Murah dia dah buat aku memeriksa face mask kat farmasi. Jadi lagi merah stok ni. Begut stok ni begut. Tapi dia rajin kau pakai anak dia lembut lah. Anak dia dah lembut.
1: Iya.
2: So hati adalah perkongsian dengan pengalaman ku memang pengalaman masa jadi ni ane COVID-19 ane memang dahsyat lah di sok perang manusia especially yang di ane do quarantine ane di dog attack sampai ke bursa ni menyak lah. Cukup dahsyat di seluruh Malaysia di seluruh dunia of course lah kata kuripa kak Raisa detak Malaysia mana ayah tak ada masalahnya lah most of the time aku ni lah di kak dalam darun escape sebetul main kami dia ada di boring ke so mana aku dia ada aku perlu bunga perut bara kudus mana dek lah mana ayah tak kuduan ada perut ke masyadik ini meting pula makabus tak ada sebarang bunga di bubble steady ya.
1: Bunga sehingga masih steady ya.
2: So adalah aku ada dapat kok gain pengalaman ku amai arti pasaran ni arti very complicated gaya pasar nanti jadi aku ingin agak-agak ya roughly explanation ada gain pasal COVID di ia nak deku refer ia nak deku ke anon jadi DJ Mel DJ DJ Filo
1: DJ Lenny
2: DJ Lenny aku anggit na salam selamat andu rimah ka anak dua kok mana baro DJ tak dibegen kok mana baro geng-geng awah YFM gayu baro peminata-peminata ati radio station YFM gayu dikidiki di degakan betam sama L Cindy L Amang Jep, Kayung Jep, kok menang bara Sida Denny di Tasik Biru, kok menang bara di beken di dah kutuang ke berden ni. Jadi dem sedah ni harap di sok perang bara di dem senang kak damai kak sihat-sihat selalu. Menurut dia kebet pakai pericuk muka sebab hati sendiri jaga sendiri.
1: Okay, terima kasih. Okay, bye. Terima kasih. Okay, ada berbagi tip pengalaman itu. Okay, ada berbagi tip dengan kita dengan tersal, dengan komen masuk Christopher Nili. Macam sama berbagi, namun topik macam kopi bagi aku kaya mana nyam i sebab gaji.
0: bayar penuh. Dia menjadi toke sebab man beres je zaman ni kau nak pak stres ni i sebab nara deramin macam dah habis jail ni i kau nak pengalaman ti sebenarnya. Masa lagi Clifton Cliff nama nang komen adepna masa COVID sumpri i adepna kerja tapi git surat sok company tapi kerja an pakai face mask malam lah kerja ngaban lori kau anda ngaban kerja driver lori kau anda teban barang ke supermarket kau anda masa lagi kawi kurus nama nang masa COVID sumpri i sekiranya ira luah kau anda next station perlu ngumit surat kebenaran masuk balai polis de sendek selagi tinan tu tundung dengan babe kuana de skamuan dona kuana de masa sen pak terima kasih de ke PDRM ngena menjalan tugas balati dengan paguh kuana mantap sekali kuana okey terima kasih de kawi kurus ya okey Leni ada pinggang apa kita
1: ada dah email.
0: Anya.
1: Dah.
0: Kita pisilah lagu-lagu hibur kita tayu sebab kita pisilung dengan info-info dia ras kunci next semua belah kita.
1: Jatuh hibur dua lagu dah sok gwen. Sanggup aku.

0: bersama dengan Melly, dia mati terima tanda cinta.
1: Lima tanda cinta, ya Mil.
0: Bagaimana pun kita nyam-nyam lah. Bersama dia berpagi ti masa pukul 6 berpagi je lah. Isi segmen Market Krim Khas dah berpagi ti semenit Nuburana Pre-E 2026. Mungkin Anuti ada bila kita ada nyambut Anu Mayan. Selamat nyambut Anu Mayan. Happy birthday.
1: Ya Mil, jam ini sebenarnya 2 menit lagi ngajak pukul Pre-E pagi. Waktu menunggu pindahkan segmen lah. Mokat Kermohas.
0: Ya, dengan apa khabar lagi? Pukul Pre-E temati kita rasa sama-sama keping agak. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Ripas N. Bila kita dapat silum bersama dengan pengaruh nama dia berkena pukul 9.2 nerangan noti. Akhirnya saya ketika kita berdua bersama berubah gitu dengan aku DJ Mil.
1: Dan aku DJ Leni.
0: Salam Malaysia Madani. Next sama pinggir-pinggir FM dia.
1: Okay, bye-bye. Sekejap sama aku lagu tu.

Infra digital negara terus dipertingkat, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

segmen Yengan Jiare para kandu sepukor PI Isanisan nepukor semangdua Yunanu KS di YFM Pidaya Gerak Bisama.

Ya, jadi menurut macam tadi Studio Maritma Semang Perimi Lepas Ngapa Kor Peri Sanisan. Selamat di Sanisan Kau Sobri Ngan Diki Yata Berapa Bau Drum Segmen Yit Ngan Di Ari Untuk Ngan Rima Semeni Ina Berat September Sewat 2026 Kemenaga Pramani Aku Marcel Yang Tipu Taruh Jam Mati Neka Pekor Semang Dua Yut Anu Titik Tahun ini Ani Agah Bara Adi Yagi Bersama Angke Ya Saya so perengan rembuak dengan senang ada di berang kayat dengan lagi Madin. Tak komite dengan apa peramun dengan aku negak menebun segmen amai bergerak-gerak peramun. Adi mbah kunya di Arabis iat dengan adi setiap samangke di YFM beria.

0: Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Segmen Yengan Jiaren, Parangandu, Sopukor P.I. Isan-Isan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

0: Grup Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera dengan semua ping-keping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekali ti esensi pasal Bibida ti Temengen. Islam mengajar adep ngin pimida seince indi maksud cabang pimudip misia. Adep mungkin kait sama agama, bangsa, batan asal, serta cara pimudip. Tapi pimida ti kai ngadang adep mesu mudip bisama dengan puno hormat serta bitulung sisama adep. Ti mah pimagu kaum da aman. Rega ngirumat pimida perlu ti guru mesu anaknya. Anak-anak perlu dok najar supaya kai ingkasi serta kaya inya ada beken agama serta betan asalna. Balai pimujang serta inya tuuh perlu nyugod contoh da pagu wang bisenda. Sama mungminan media sosial dengan kai nyugod komen da biek da boleh ngancak bilaku pecah balah. Bisamah madep ngkiri pimida sebagai piluang mengenal ini dengan da beken dengan lebih sendek. Wang adep ngirumat encak indi dengan da beken, adep lebih senang kerjasama serta mpijok kaum da aman, bisatu padu serta bisukong sesama adep. Wallahu alam. Sekian saja da kaliti. Semoga perkongsian dari kasti diguna da deg bala pingeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini tiga program Guru Beritong di Dokruah Beda Hazel Juice.
2: Segmen Yengan Di Arun Barangan Du Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semeng Dua Yunan Du KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

Aku Pramana di Dr. Pemuda Adila Dalek. Sama-sama suka. Ya, jadi menemui siaran tadi Isar Nisanati. Angan dapat kedengar pakai siaran Nixon 6.9 Puankah Nixon 9.2 MHz. Puankah dapat kedengar pakai gaya online dan ina so RTM klik. Terima kasih dengan di kita nak ke live so Facebook YFM berdia di Isar Nisanati. Bisa ke kita ni naingan Puankah kutuk ke semuki gaya jerbu di kawasan dengan Puankah. Bisa ke berkutung pasar info traffic ke di kawasan kan ya. Jadi menerima tangan selamat Isan-Isan di Tiang Pakok ke mana ke di Kiyenang Shalom Jawa Onu Degmu DJ dan konti YFM dia nak suap pengojit geng-geng awah YFM dia bayar suap pengojit fan club semua glinas pengojit VMP ke mana ke ayah akan dengar ragu so Alan ya kerongan pejua ondo ke tanya selamat Isan-Isan ke di Henry Bali enang hello selamat pagi selamat bertugas terima kasih ke Miresa menang hello DJ selamat Isan-Isan ke selamat berapa dingin dapat ngandi dalam senang sehat ke damai seraru ngen selamat Isan-Isan ke di Ronald Dennis enang selamat bertugas dengan selamat buruh pagi. Terima kasih midi saya, midi gigi share dengan like. Kita ada pun live YFM Facebook. Okay. Kamu nak geng yang selamat Isan-Isan di Suvianigor ke Dixon Dixon Pond. Giga. Generations B-Band. Giga bersama ngata. Enang selamat pagi. Selamat bertugas DJ. Thank you sebab mau main lagu aku dek kenaman. Ya, yeah, sama-sama. Kangen selamat Isan-Isan ke di Zack Bayoy enang selamat San-San DJ bukan suandang yang selamat Isan-Isan de, ke di Cliffs and Cliff enang salam Malaysia Madani salam manis di bar peminat YFM dia senyum-senyum selalu orang kita dengar ragu so rock set ok kangen selamat Isan-Isan di Roy Kwang. Ya, jadi menikmati komite saya yang dapat peraman yang aku nak pekor semang dua yun anu titik diki aku agaknya bertejah bergerak peraman di mbah kunyi dia has i dengan di setia bersama dengan ke puan ka gerak bersama dengan ke di YFM dia kata juga ragu peraman tak tina ragu soalan gerongan pijau hondo.

na pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kat nyejala arong sumiandu. Tak ada petak sodong nyiraku ai katuna peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai arut adi beke, grindung ada petak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adi agi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M kat dapat terus telefon SFC yang naik ngadu puan kah mitik turung. Jaga adepta kami tebat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

kata kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing di kriyi ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe, tak adep tak sok pahjarit mau piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

segmen Yengan Diaren Barakandu Sopukor Pii Isan-Isan Nepukor Semengduwa Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yeah, Ragu di Dr. Membeda Rock said it must have been love. Yeah, ka mana mati lagi ni penyepuan dia so pergerbisi ya. Ati lagi na penyepuan na yen bara dayuk nga diki Sarawak Family Planning Association ya lagi rengatur kempen pemeriksa pap smear dah bebayar puan ka secara percuma nga semang peri bulan September dok nga andu setu pigurut so pekor mai isan-isan neka pekor simang dua yun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan Piramli ya ki menimeh yet ngan adi bara kaum dayung ngan adi kedek sindek kawasan-kawasan ati ngan bisa di nai pemeriksa pap smear deh bibayar ya ngan semang peri bulan September pigru so pekor mai isan-isan untuk pekor semua dua yud nandu di klinik Sarawak Family Planning Association di pemeriksa hati agi ina dah bibayar.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Okay, Ragu Pramen Show The Seal bersama dengan Rahayu Kurnia dengan Ragu Ngerati dan tetap bersama. Jadi mereka tetap bersama dalam segmen ia dengan di Arun. Nah, ada renang di Arun Pak Kedegi Kedangan di tempat kerja Puan Ka di Tayak dengan Puan Ka di Keting dengan Puan Ka di Dermotongan ke di Tika Ati ya, sentiasa on siaran YFM berdia. Kami mulai terima kasih amai tunggang ke bersama ke di isar-isar hati ini info di kubir aku rangga kutuk ngangan puan kaya dengan adi agi ke tu nak KL Live so Facebook wife yang berdia bisa ke dat nani info di kawasan ngan pasar Jerebu puan ke pasar traffic puan ke kede ke agi ke gaya andu kah info gaya andu ya. Jadi mereka ingin jumpa pasar drop moto yang dengan ke adi tika ati alun kena moto dengan adi rat ni saya ingat selamat nega ke tempat adi re dengan tuju di isan-isan puan ke adi tika ati ya. Jangan minta pejuk dengan regu pramenta ati ina so RDMD ni John Asong bercinta.

rangku di Dr. Muda Malik Tarang ngarangku i editor na cinta tetap no ganyomba ya. Jadi ata pejuang gen seramat isan-isan di bara di beken na di gib semangat ta pan ka tunak ta live so Facebook YFM dia. Jadi ya tengen seramat isan-isan di Durin Gubes enang sama pagi sama petugas no DJ di Konti ngin salam di Snow Els Mukjang Rachel American Mami Cikgu Esther Jikin Menek Ponyumoy Nurul Atika ngapsan salam damai senenang ya ka ngin seramat isan-isan ke di Esther Kia enang seramat isan-isan nerima DJ petugas semoga sehat selalu senenang terima kasih. Kanya selamat isan-isan di N Angela. Selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam sok JB. Ini agak DJ, agak kena. Enang salam sehat selalu. Nanti dengar ragu Tinungan Atiku. Okey, kak menegangin selamat isan-isan ke di Kiong Lee Finley, Jenny Elon, Senior Projis. Kak menegang di Landi Lamit. Di rakan kedengar ragu Penyakit Cinta. So Sharifah Aini ragu itu ju yun so perkara di Puan ya ke gen seramat isan-isan di Rachel American ke mana ke di Angela Ansidor rang dengar ragu penasaran ke Asfian Mahayus giga bersama ngah atak di isan-isan nanti jadi tak perlu ngah ragu prama nanti ina so Florence Law.

Roman, so snipers Ragungra didet na buai dayah ya. Jadi mana emak tak tengok dia ni si tengah sukan di isan-isan nanti diki ati inang paut nga para sukma Selangor 2026 adi meh ripuan diki kontingen Sarawak ya na tamasha sukan para sukma Selangor sebab adi 2026 ina di tempat nomor taruh. Jadi tahniah yerna kontingen Sarawak RBCA yer para Sukma Selangor 2026 diki Sarawak nguruk 100 taruh perumai pingat keseluruhan ngaseut nerimah perdua pingat emas taruh perdua pirak ka rimah propat gangsa diki pasukan para olahraga lagi ina pasukan adi ngit puan kasun bege emas bege pingat karyati nga rima perumai pingat dan ina dua perumas sebelum pira nga dua taru gangsa rutunak pada skuad para renang adi menek ke mujur seun dua perumah pingat keseluruhan dan ina semang emas rima pira ka simang gangsa ke Ian Camp para tenpin bowling menegas lagi ina camp adi nombor tarus ke sembegas pingat dan ina semena pingat nga 6 emas 4 pirak ke 6 gangsa yan squad para powerlifting menegas mai pingat dan ina ni emas ni pirak ke 2 gangsa ke Ian para bowling padang seun simeng pingat nga seun rimah emas dua pirak ka taruh gangsa yun skuad Bokya adi menaga seun rimah pingat ane ina dua emas ka taruh pirak ka pasukan para pingpong seun di emas ka taruh gangsa. Jadi yun camp para badminton puan ka skuad para badminton Sarawak menaga seun taruh emas sedanana para catur seun di pirak ka rimah gangsa. Diki berkensuana pasukan para memanah menegak lagi di pirak ke dua gangsa yang temasya kari atik diki temasya adi piguru tu rumah andu so 6 dek semang anuperan September anak ya adi kiret semang masam sukan adi dog petanding diki tuan rumah Gina Selangor jadi juara keseluruhan adi nguruk pri bertaruh emas rimah-rimah pirak ke rimah-rimah gangsa. Jadi yang Sabah adi di tempat nombor 2 adi nguruk 60 emas rimah-rimah pirak ke 45 gangsa. Jadi yang tina ni si tegaskan bipaut dengan para Sukma Selangor 2026 di ki kontingen Sarawak serta tepat nombor taruh yang para Sukma Selangor sebab adi 22 suat 2026.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, onde bi bu na, ini bu.
0: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onde di mana no?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Onde no?
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku di office di mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngala. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no, nyaman kita ni.
0: Ya, ya, muman kan ni, aku man katik.
1: Adih. Ya. Gulunya kan ni.
2: Adih manusia ada dua itu. Oni, pak bergaduh pasal pengumuman so jaya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gaya nadah pengumumannya diboken.
3: Segmen Yengan Diare para kandu sepukur PI Isamisan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

ragu di Dr. Mada Fabian M bersama dengan Bibi dengan ragu-ragu di na joget nanju ikan semang minit nyata mereka jam pukul resmeng di isan-isan ya. Jadi mereka tak tengok dia takah IPU jerebu seteket pukul resimeng isan-isan nanti tejas mendi nombor September 2026 diki agi semang di kawasan di rekod takah IPU ni na di takah deh sehat diki serian rekod IPU ana ina 200 kemenaga agi RM2 terun yen puan ka dua kawasan di rekod takah IPU di takah sedang-sedang ana ina kapit saman limbang agi dua ada ya. Jadi meh takah IPU ti kamu tak tinggal kamu tak membiasa bahasa takah IPU ti sebetulnya dega tentu bahasa kadang gatung kadang irapat mai kedekah aye tuna ke kemaki sebab poh berasuh nak kemaki sebab poh. Jadi meh beda IPU ne bacaan i takah i matmun matmun ada pak sungguh mana gigelah dua taruh andu giga ujian nerbu di kawasan-kawasan di aku Sabah nang gatung ke takah IPU pak sungguh mana atau adu-adu mitik lah atau adu-adu harap doa isa i ujian re adu-adu rebu isa i jerbu ti medede andu dede menyap dede andu medede meting kiristia ya. Saya tak bisa sama-sama pigru naik aktiviti tarbis aku Sabah nang bege di rat naik aktiviti di sepak terut na di mamuh ke air terjun deh ke babu ke paras mai tunda ke ngajerbu tunda ke dingi nga andu rega ati ya. Jadi menik meh kembali lagi ke takah IPU adi bergantung ke di tempat dengan rebis iat dengan adi kede biar enam rebis iat enam singok ke enam adi paut dengan saluran ngasut dengan ya isa iat dengan adi terpaksa geruak sepak lagi har lagi urusan dengan isa iat dengan ada kemud jaga penyihat perenggenan dengan rebis i pakai ke tutu untuk ngabapak kemayangan ruah ka sepa. Cak meh tak puju ringgit dengan ragu pramenta hati ina. Ragu adiden penasaran. Penasaran.

di begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adepta, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai

segmen Yengan Diaren Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu Kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama

ya. Jadi Money Imagine tadi studio mati dan kini 4 minit lepas ngapo kors meni Isan Isan. Jadi tangan selamat Isan Isan di Nurul Atika yang asal berpagi DC ping-ping WFM dia ngarep kita semua saya terasa nak nanti salam manis masuk JP di kiri DC aku kau main ragu buat idea ya hasil Nurul Atika di kiri bersama ngata di Isan Isan nanti kemana geng yang selamat Isan Isan di Kiong Divindi enang shalom geng-geng awah madis-madis ngadingan-dingan dikit-dikit bara agi dekemet Juria Suneg Josie Adrian ke Cecilia Benny meh bara tenek ani menu bara-bara senena ok enang blessed Friday Soprag kemana geng yang selamat Isan Isan di Veronica Set enang selamat berpagi DJ saya petugas ni agah pagi ti agah kena saya berbagi yang peringat YFM yang berada dengan Madis ayo di Kampung Seratau Kampung Singai Kampung Beratan harap so sehat dengan damai Beratan bapa gejerebu sama-sama lah jaga kesihatan tak nak bega pinerbus DJ aku admitik ragu kenangan terindah so Samson ragu hati khas yang so perg sa'i terhibur mendengar saatin orang mi dengar sambil naik kerja di Abuh Seninang. Ok, terima kasih. Renika Set, ke mana geng-geng selamat Isan-Isan di Biah-Biah. Ke mana ke di Min Lukas lagi ke sama Praman ngata geng selamat Isan-Isan ke di Paul Sikin enang jerebu teruk dak kawasan Tebede berpagi ti Seninang ke geng selamat Isan-Isan ke di Lilis Nolino Diki ayah orang dengar ragu baladingan so mega force ok ingin selamat Isan-Isan ke di Mr. Donny Lim orang dengar ragu Ika Saiful penghabis rindu ok jadi tak pernah dengar ragu so Tony Ospoji ya ti ina seraru kawan.

Dog utkeso, ankah dog layak musim, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkeso, ankah dog layak musim, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenung kejak. Kenung kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenung kejak, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenung kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenung kejak. Meting tepat yang penuh, kenung setempat, bisa ke?

Ayo ragu promenso mega force ngaragu ngeragi dena baladingan. Nah, jadi ini emang 20 minit lepas ngapa course mendi isan-isan. Terima kasih dengan di kebubu dingin setiap ramun bersama ke di YFM dia terhadap segmen dia dengan di arut bersama ngaku Marcel nekap pekors meng dua hiyut dan dua titik. Jadi dia dengan di biar ke urusan dengan ditika hati di ke klinik pun ke hospital ke dekagi ke di rep dapat dengan dokter dengan ripas kumbayang teh isai dengan dah kembet jap dengan dah kembet anu burat dengan ke deget kembet tebat na buk klinik ngan kemoyangan lagi re berdapat na berdapat dengan doktor ya ha. Jadi benar ke hiyangan ke adi kede ke bin urusan-urusan adi beken de nang hospital pak kede ngan re pebau hangan polis sen puan ka rotek ngan isai ngan de kembet kede ke ando ti agi ne ando pinyebranak ngan jadi tinggal-tinggal dia sama kada anu berat ni kada ka agi adi berripuat ke lesen masing-masing ya. Jadi kada ke gig ke beradingan adi gig ke di ruah di ke kede di fotostat bara sijil-sijil amai kada kanga sebagai grundik puan kanga minggu bau adi kada re agi temuduga SPA puan ka temuduga SPP puan ka tedek-tedek temuduga isai dah kembat bara dokumen-dokumen adi dog guna kamu nega yang dengan adirek de di temu duga ngah minggu bau isai dengan mujur derem temu duga ngan anda ya. Kita mesti tapi juga dengan ragu prama nanti inasoika penghabis rindu.

Tuberculosis pentah TB ina enam berjakit ini nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua menya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok duh minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mekred, kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temit rakah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

Ya Mila, Andrew Cree bukan diri. Okay, jadi mana imej dengan ke adik kedua alat bertenek ke adik tika ati sama bertenek ke sopregan de kesah ni minyo dengan tenek anoti sari dengan bisoh man pengumuman di dengan tenek di tika ati ya kak menaga ingin selamat man ke yun barangan adik alat nah man ke

0: Oh, si Nomel. Sebab ni nga, anak mu jika. Idah ke ni kamu taruh nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mu rabu tiap puan mu nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ai. Anak mu berumah bisika dan orang. Ditaruh nang iya berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mu nam.
2: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
3: Oi, Oni na. Oni rajin na.
2: Oi. Oni, denai muda tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nosal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

ragu permana di Dr. Mamadak Peace Band ya ragu ngeradi de napa-napa jadi menik meh ya supaya aku ngemas ataupun segmen di isat ni serati atau berjuang dia dengan Ragu Praman so Ezra bersama dengan Kerry Garris hati ini janji senang.

segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor Prii Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Seraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreg Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke Dayak Sepa, amai Aisita raru biguna. Kembali agi Dayak mendekar minta, mite Aisita, amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek Dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidaya.
1: Ya, jadi menerima tak menegak ke penebut na segmen tak di isat ni senati di kiri pasal titik terhadap pengedengah program dalam pemiyukayan so Miri FM ke program dalam pemiyuk dia dapat dok dengan ingat pokor nam singumi anus kamar di dalam segmen ngancang petuk ke berkecuma kasih ke so pergana di agi peraman ngaku so ke pokor peri isat ni senati jahan ke madinati isat ya tak berapa dengi di anu berketen. Selamat istirahat. Bye-bye.

0: 耶。
1: Radio Kayan Miri FM。
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing yang semarahan.

0: Barasayong nga dadahin sayong larahman taloli, majuaran Tuhan, itamdang pasuklaan nga dawani. Dani hatiga te pluji do bulan pitan duman 2026. Magate daw lima yan. Nga dani hati pajidahik di jerin alang sanggri itam. Nga jelo sekman nga larahman dahin hapan matoh man pukun 22 atang pukun telo. Lebih lahud dang lim kaitam kelenghi nga jelo FM G0G.2 dahin G06.G. Lahang mengkelo bakit-bakit ko eh, sayo man ita malang teha halam dali hawang dali mengkelo alang teha sa Menanjong, Malaysia. Hahina takla teja kani, itam dang peji kelengi radio kayan tamani ngajalo radio online. Yang ti tiku kalau payang palapes radio kayan te link wa akong city nanti na kalau dang menyak na tua. Itam sang kelengi peji ngajalo radio online ani matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw yang. Lalu mengkelak bakai-bakai ko alang hipun hawa hitam dang ni peji. Kliah dahik ngejeloh live alang teha pes radio kayan. Hum menghadau naik kongsi kenung kadengah kalau peji dahik alang teha konti. Lahu kenung kadengah kalau kenung kahadui kalau cakap ni. Winang menitam bakai-bakai ko alang anau kalau ni hati teh ala anak kulis sekolah ka man kalau alang teh ilo barang pengumuman jaka ngedawa ni. Ya hati mengkelak. Winang mengkelak alang teha ujung alan alun jaka ni. Ya timang kelasang timah-timah geriklita pelihai na tua. Ngiyo atun alang te enhan natap hap. Alun ya. Asan kelo lahu adang atang hatatah ngaban alang ketujuh ati dahin sayu. Lahu atin. Ampain tapa jauh alam segmen tam ngedawani ampain aku sang kunsi. Kenang ke ano program tam ngejelo segmen. Ngelarah ngulaan dahin hap pandawani hini aku senggeri itam. Hati kelengi ji lagu alang kenan Deli Amira. Lagu Tuhan kelenghina ke taloku men itam lim.
1: Radio Kayan, Miri FM

Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.

Kerana aku sendiri tam tak inang kena ke ano program tam yang tinggal jelas segmen larang andahin ha pantah mengedawa ni. Okey, dapat pukul 22 jenang naik dan peji alam segmen ngarah jaki hati tam sang kelengi dahun kelunan naya alang mayak. Lalu man pukul 5 minit hati tam peji pejoh alam segmen tam dahani hati dahok daw ani. Tina aku sendiri itam ha pakalai dahok palem ha mengkelu alang jam. Hati nutuk jam palem ni. Kalau dah kunci nak pejidahi kalang teha. Pes radio. Kayak lah aku dalam mata nak ngejelah WhatsApp tamha konti ya. Nun jam ta tesi hang keluar ni. Alam na buah palem si. Natuk beh kuman buah buah palem ka ya. Kalau dah mata nak ngejelah pes radio. Kayak lah aku dalam mata nak kunci nak pejidahi kalang teha WhatsApp lah hu ya. Ini aku sang kunci menita. Hui nak mengkelu alang empayan jam. Mengkelu alang hadau. Lubun WhatsApp konti tam. Okey, aku kongsi dengan menitam lim. Kusung jiji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, bahasa ngeluar. Kusung jiji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati kalau dah mata nun tua. Temen hang kalau alang sang akai lagu ka. Men kalau alang sang katok dahok bahat ka. Men kalau alang sang katok dahok libang lahu. Deng lim ka kalau mata nang ngejeloh WhatsApp tamha konti. Lalu hati man pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim. Lalu hati man pukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Men pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Lalu men pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lalu men pukun 2.45 itam peji alam segmen dengah alang nemen hawang dalih. Nenah hati ano program tam matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih ya. Saya Bladau dahin saya ngelarah men itam lim.

0: 2026 pada Jima Ha Sarawak yati usan dan kio jadi ha kuring-kuring awan alam betong Bintulu Miri muka sarikai dahin ha sibu lahu hati te kuri-kuri tatang awan alam tulunga maaf lisun hati alam Seriaman Kapit Kuching Samarahan Serian dahin ha Limbang lahu pada lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam tata Bintulu Kapit Kuching Miri muka sibu dahin ha Limbang lahu dah kio maaf lisun hatata Seriaman betong Samarahan sarikai dahin ha Serian lahu pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam tata Bintulu Kapit Miri dahin ha Limbang lahu maaf lisun hatata Seriaman betong Kuching muka Samarahan sarikai Serian dahin ha Sibu kesudah doani alam 24 atang 35 degree Celsius nunana mina alam sang jadi doani peluji do bulan pitan duman 2026 lahu 22 do bulan pitan duman 2026 megak te donam jima ya nyati pada jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah lebih dah kia bahui belarek mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius nunana mina alam sang jadi alam dale tam jima 22 do bulan pitan duman 2026 duji hati gate pulu telok do bulan pitan duman 2026 megate do migu pada jima usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pada lebih usan akasi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pada malam usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius Yunana hati mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat lot dawani mato mendani jima dahin duji ya. Kerana aku pula sengkeritam pejauh alam segmen tam ngedawani ngejelah segmen ngarjaki kelengi dahun kelunan ayak alang mayat pala pahapan kelengi ji lagu alang kenan dan yang bampa lagu dale Sarawak men itam lim.
1: Ngarjaki Radio Kayan Miri FM.
2: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan.

0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
1: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
0: Man itam alang teh atah kucing dahin semarahan.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Tak kira sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kayak anak tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
3: Berak na pantai.
2: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur. Pedong te pakawut.
3: Amin tak kena panyi andi ke.
2: Wes mun
3: an. Ana empat tu tu ngeria ha. Kelior
2: nak. Nak nyon.
3: Dia payan tu tu li huma tu dah dah pemaya tu.
2: Jangan tahu liuma, besi sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, saya eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
3: Kurintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Ubang kutuk tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kena kena tam dah.
3: Teplak daun.
2: Teplak daun.

0: Kayu Kenep.
1: Ini nama ada tanpa cik lagi lagu alang kenan Jolly Jengan. Hati lagu Nusik Kuisawi ya. Kerana hati tepat pukul 22.45 minit aku sengkeri hati taminang teji info marung IPU alang jadi hatatah dalai tam hal Sarawak ni hanaji maklumat atau paji dengah alang udhana te pukul saya jih madi alang ne menjawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Jika ni hak Kuching kalung IPU yang najia tu saya pulu loha samarahan sendiri jia tu 70 pitan IPD Serian jia tu pitan 25 hasri aman jika ni hati jia tu 70 ji hasri kai jia tu 64 hasibu jia tu 57 dahina muka jia tu 55 bintulu jia tu 52 sama laju jia tu 60 ji hak miri jatuh 40 tusu, hak LLP miri jatuh 10 tusu, hak lundu jatuh 70 tusu, dahin hak tempedu jatuh 75, hak lubu antu jatuh 70 saya, kenawit jatuh 50 pitan, hak betong jatuh 62. Alim tetangga balak basa ni, kerini status nak ihana nusi hak mageh ya, lahu alanglah nyemit status masak tua di halang masak hakapit kereni jat akasih hakapit kereni pitan puluh telok halimbang tusu puluh pat halawas pitan puluh pat dahin habario lima puluh telok ya halimbang ada tusu puluh pat. Ok nana hati kalung indeks pencemaran udara IPU alang jadi hatata daletam hal Sarawak lahudah pitulan menitam lim huinam menitam alang kereni hati telungak tatah ngawan alang hati di halang amalai maang, alalai mage. Hati dah pituk minta melim mengkelok lale na hadui ha hawang lahu menghadau dui atau petangan dui atau tua. Hai apa atak lengsak, pah-pah kanya atak sayak tebuk alam jidau. Lahu menghadau pakai tabun badahin tabung urung. Teguh kelok temusang men amin kelok awidang. Hati kelok ilau alang kalung tabun balan tabun urung ani di NPitan puluh lima ya. Tu kalau dang pesuk NPitan puluh lima kalau dang ilau hati tabun ba tabung urung alang malebi hati telok lapisan na. Bagaimana lah mengkeluasang lale na jako ya. Tu kalau tay na hadui hawang menghadau mayo ba. Kasih mayo usu menghadau mayo usu dahin mayo nang menghadau pakai sabun dahin atak alang maang. Tu tay menhang kalau ni hati mato tak jak noh kelo tu sa sengah nganika ya ndah pi tu kati kelo pelalau tai pala klinik ya tai apa kelo dang tai pelalau pala uma perah ageh alang jeleng tek kelo ati nun tu ana hati ji dah ho tangen alang neiman miri FM radio kayan ngepci hitam kerana aku sengkerita hati kelengi ji lagu alang kenan jirin bayak lagu Tafid Nun Tuhan men itam lim.

0: Bye, busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu?
1: Nah, terha et ku alam ji grup. Tadah nyiho kui, masukaran kui. Kure umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
0: Nah, mang ima sem-masem, skamer si anandu. Kami nongkrong melandangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni, nak imbretik sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido anan rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: ba nuno to kani mang ga pluwat ku yo tena jangunan ni dalo bara imnaji haldu ya ni tena sin da ok aku ikrasin utung di la kun hana ku eti akna na tua tena jangunan ni di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan jasi kahum la anu tung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalong. Si ta dalong na nyemau. Ak meses, nusipa, danyu ayakui. Ak telepon, nusipa, danyu ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nanu pekan pesa dahuk do. Tena tu habri pulis ti, tena repoti ke. Mina tek si adalo pulis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendaloknan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jamlaan, nok kurim nanan. Kreni tam kelenghi, kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay, ga peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis na dahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

Nanama adi tampaji hati klengi lagu Alang Kenan. Jirin bayar tawit nun Tuhan ya ter lagu nang kritam kereni hati tepat pukul 22:55. Lalu kusi-kusi ji info mita hati adi tam klengi ji joh tetuk hadui peluvat ya tina teji laki alang jadi hak kucing. Alang umun nani hati 74 duman lugi alam 202 ribu ligit men ui hani ka peluvat alam ji hadui pamoh meloksin. Alam emte hujur tapi alam emte anda habara ngejelok aplikasi Facebook ya. Ketua polis daerah Kuching, ACP Alexan Nagashabu Bara, laki ini di hati-hati ineng te ji iklan meloksin te teluk puji 12 tusuk alang lalu di jaka ini hati hak umat empayan ini hati menyek link nanti alang te kira ji link WhatsApp alang anda sedia ya. Ia ni pelalau anda tejil ong alang pahabung hinani pakai lubun kusung ji dua saya dua tusu telok pitan tusu enam alang barai hani dah admin alam ji company alang melok sin nani di. Ia ni pelalau melok ia ni pelalau anda asuk alam ji kumpulan tapa ji grup WhatsApp mawan melok sin empayan hani huhani tai pala laman sesawang alang anda bara alang company nani pun ya. Ina hadang matoh melok sin ataupun model pelaburan ini dia. Kerana dah lenjak ini dia bara jaji hasang ala kahum utung alang naihani tai bayan bayan sini ini tai pala pat lubun akan alang sekdap hati ngedor tai saya transaksi ngejeloh telefon yang hani naik maringkane jam hani gak pamu atau pegak peluvat menui ha amdang musang sin alang anha utung ini dia ngejeloh aplikasi akaun anandi. Tapi tani hanya pelalau kira te leput polis ha bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Kuching. Kes unha siasat nanti ha ida section 420 kanun keseksaan. Kini nana hati ji dengah alang nemen Kuching ya te tuk hadui peluvat. Lalu hati te ji kes an alang jadi ha Kuching. Tino te pelupat laung unha takep alam op. Tapi skas alang an ibu pejabat polis daerah IPD Kuching hendana darat lodo mata mentu sudu bulan alang lalo di atang dah atang puluh dua bulan kasi atang pitan dua bulan. Ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Sabu Baram operasi alang hendana hati janyek kang hadui pelayan yang pasal pakai dadah halim tatah Kuching. Alam tu kani tejil ong alang katakep haida section Teluk Pelupitan B, Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52, Telol An Enda Takep Haida Section, Pelu 2 Bakah 2 Akta Alang Pia. Bermenanan Tak Pelu Laung Lahan, Ga Takep Haida Section, Pelu 5 Bakah G, Bakah A, Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Alam operasan ni, Polis Lahu Utai Hilek G Puan Kusung Pitan Gram Metafitamin Dahin, 560 Pitan Gram Ganja, lima hadu hilian ni melegah alam jilibuk tu suatu 20 kena ni. Kena lahu operasi ni dah anda na tawid. Tak na hadui men hadui hadui nyilau atau hadui pick up. Dan hadui peji alang tek nai mengkulunan bangu alam kira pebara maklumat marung dah salah pakai dadah ni. Kena bangu alang teh hipun nunun tak maklumat atau kalau tak inang nak tek na hadui ji akan ni dia hadui ala dadah ni. Kalau dong mau kata pematen maklumat ngejelo hotline JSJN halubun kusung G2 2 kusung saya tusu 222 ya pak lo dong palo telefon hotline JSJN IPK Sarawak lubun kusung G tusu 5 pitan 2 pitan 2 GG. Nana hati info alang kusi menitam kerana aku pala geritam kelihi G lagu alang kenan lawing sang hati lagu murip asi-asi man itam lim.

0: peji dah ini je hari yang telok nguak alang ngetawin tak lom hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross. Kita peji din hari yang telok ani.
1: Aku naik malung bedian aran panggilan kui memang kero lah. Di aran langgu ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai tenih menikah tak hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awi nun kahe pun tengayat na hadui awi nun ni.
1: Visi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu kui na menitam bangsa Kayang. Ja tu adin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak hui nak menitam orang ulu hati lebih nak menitam bangsa Kayan lah itam uhi pun produk yang berkualiti.
0: Takkah haduan ni minat kau nak tawin dalam haduan nak bag ni?
1: Memang aku sebelum menikah memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah. So mungkin nalang nak ngeri aku suka menyembek.
0: Itu naran produk kan eh?
1: Oh, aran produk aku yang anak kera ini Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara abis nun ke nak aran Rose Bag?
1: Abin aku naran nak Rose, abin piah Rose bab di
0: ya, bunga
1: pun nan eh
0: telang back like nan
1: eh so I create the name
0: pakai pakai aktiviti kak nyenang nala
1: ya
0: jadi rutin nak kerani sama Rose bag yang nak men kak nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak dah alih kamu tamu tu kayak dah sang tamu habu menahin.
1: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabung dahik dan kalau ilaw aku through WhatsApp lebun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Payak by Carol Natural then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni dah jadi produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulak tu kaya sang jadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya kita mesti pun kenap lang tengayot. Kenap lang tengayot kita mesti pun nak perlu lan yutok livo peluang awi tak dah nak kursus dahin nak bengkel atau nak bengkel dahin perlu lantam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan padmai kekurangan tam.
0: Harapan ka te komuniti tam orang lunuh hui nak tam kaya ni lah te jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tam dang hipun kenap alang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman katuk ti alang haman ti harus katuk yang slow lana biar dokman adi so kita harus peju lah nyepedate alam telok peju ti telok harus nyepedate jiji sentiasa mengulur usu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau maju kerak tangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti. So anina nunde harapan ku ite community telo.
0: Iya, aku ngiyo dah anak murid ka apalah ka home kerane Korea.
1: Ya.
0: Isi kadang pujap dah kure dah. Ya, dah manah alang oh pernah ne pakai nak back dah ini.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat amin nak back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari bekannya usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul telo ni na sesuatu lang dang ok kebaikan man telo lah.
0: Ya saya nak mereka sekarang kita apa pergi tengaran tejo hadi bek beha ni lah keluna nalang anda datang Sarawak ni nerana ini pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya. Jadi tadah menang be Allah.
1: Usai kata dah kahom bi lim kelo lang oh ajan di takayat na telo nak be kene aku harap kelo lebih haman men oh aku urai sayo kena ku. So takayat kelo nama hadui telo mong beloh-beloh jangan tuana.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena hadang peji dihin kelok nguak dalam mendengar halang jak panguak. Ya, saya kena men kelok lim. Bye.

Mari tanpa ji hati kelengih lagu alang kena rosa na urai lagu aku iklu nantu ha. Tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukun ji puluh tusu minit ya. Lahui tanpa lo pejoh alam segmen tam dao ani ji daho. Di segmen daho dao ani tina tam sempak kalai daho palem ha menitam. Yahui nang mengkelualang nyam-nyam alam jam kenunkah jam nutuk gaya. Palem mani tiko kalau te payang pala pes radio kaya te gaben akung si tini ya. Tina kalau dang inang ani nah gaben buah palem ya apa tiko tama tena alam bahasa Melayu ya panhoro putih mango mangga. Ha. Okey ati kenung kata te daho palem mani ala aktai tini hana mihlan buah palem mani. Daho alang kedua jamalan jam yung buah palem kelonan. Ha. Anana hati kata ala aktai tini. Lahu hati tek aku yang pesang matai bahi tek pakalan nyivah pin hadi ya ti alang sak teh ini hana tegu buah palem ani junang sakna tek oksam semna ya ti hagen entak na sapun dahin saben tiap belasan dani wah linglan tak kumi ku aku mana jaka daun lasu kun hadi jati ita melup melup umah kanina. Okey nana hati tetuk buah palem ya. Lahu tak bahi menhang keluar ni, tak siwa kenunkah buah palem. Hui nama keluar nyam buah palem. Tak keluar nang ke tiah buah palem bi dap noh na anan buah kuini anan nyasang tiah gaya na bi nusi hatia. Okey, anana hati dah hok palem dawani. Penalaku sebelumnya kena ban kelak baki-baki ku alang ni peji dah ikhlah ku alang ni meju usung ngejelas segmen dah hok dawani. Unalah aku sempat rasa kenap men pakai tam Petrus Wan alang ni maju usu. Lahu saya kenap men Zuki Plian Abdullah Zul. Saya kenap men Sisilia Lulau. Lahu saya kenap men Balan Anyi Taman Lahung ya. Kerani aku sengkeri tam kelenghi ji lagu alang kenan Edward Nyipa. Yaitu lagu Men Puyang Men Itam Lim.

Awi tuyen pakai basengkapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Nuna na maari tang peci hati kelang hilagu alang kenan Olivia Pita lagu pesaya nate aku ya. Tina lagu nang geritam kreni hati tepat pukun ji junang bulu ada lah. Aku sengkri itam te inang te ji info dengah alang ne menlimbang. Tina te tusu lah ong. Tusu lah ngani gat takep. Ngejelok op tapis kas alang dah na darat telok dau. Matoh mendo satu ateng pitan 2 bulan alang lalau di ketua polis daerah Limbang Superintendent Parun Niot Barat operasi anak-anak ini hana menji pasukan pengawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Limbang yang

plus yan ni dalam udang hile 2.40 gram dadahalang basa metafetamin at lim legana alam jia tu 40 ligit tinau dadah ni anda hile anda pakai at alang dan anda pakai 44 laong ya kurin paru ni te 44 laong kasi kurin paru ni te 4 laki dah mendalai tam ga takep haida section 22 baka 2 akta dadah berbahaya pulupitan 52 telolan entakep haida section 55 baka G baka E akta dadah berbahaya pulupitan 52 tino hadu ini hana men kira ji hadu alang deng hana ngejelo hadu tai pickup dan hadu peji alang nai man klunan bangu polis di Raja Malaysia PDRM kira usid hasang bekermi tuku te nun pihak alang kira tawin alam hadu salah yang apa pelayang dadah ani ya. Kuna bangun lang tehipun nun tuan malukmat, marung, dadah, kelodang palo, pahabong dahin IPD Limbang, Sarawak, halubun kusung saya 5-2GG-466 lahu hati kepala hotline 24 jam JSJN Sarawak, lubun kusung jitusu 5-2-2GG lahu kelodang tepala hino tua balai polis alang jalang teklo. Okey, nana hati alang marung, dengah dadah halang Neman Limbang. Kerana aku sendiri tam keling hiji lagu empain tam pecah alam segmen tam levia ni segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim yati keling hiji lagu alang kenan Francis Jalong lagu pasi men itam lim.

Kiwa halang ji aghana, kiwa te jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasal kalau te huma perah, pasti doktun matang eka. Te kana jako ya, kan doktun. Awin kurin tahan doktun nani, jako ani te ji lasun ngalang anda huma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu manitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ji aknuni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang sala, alang ngiwa kat alang jia, alang ngiwa kat alang anunda hakabde. Patutkah dahin tekap ka dahon surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang gri patay man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan ko mangtam ngiwa. Kiwa alang ngawat Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa jiak ihana kelunan bu jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan ko mangtam ngiwa. Kiwa alang ngawat Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa jiak ihana kelunan ngiwa dada. Awi kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Awinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai tamandah, balai telematai hinandah, balai telematai harindah, balai telematai anakdah. Awin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi awinanan kalau anak kui alangnya make nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mangtelok ngiwah dada. Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan. Ihana ngiwa te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lalek dui arakani. Anina alam pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lalek dui arakani. Tanah utai telapo ti umma wukti nusina jam hatamete doh nusina jam hatamete anak nusina jam hatamete harin nalaan dahin laho ji akarak kate tamilau ligit beka melayo tam tema batna bi men utam dui men utam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa te arakani ani ji kiwah lang ji ak nusi sayuh.

0: Nana nama ada tanpa cia tiklihi lagu ala kena lahung mering lagu utuhan alang pekurip ya. Kerani hati tepat pukunji 46 minit aku palo sengkeri tanpa jauh alam segmen tam gedo ni ngejelos segmen dengah kliah. Dengar alang dalasan kusi menitam alang ne mensyah alam kotijen tuan rumah hati Selangor alang umekep lasan para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 tina dalam menang alam lim kliah ni tina dalam ugri atau pengawang pitan puluh telok pingat emas 55 pingat perak dahin 52 pingat gangsa jarun 6 daw kliah ani endah na ya. Lahu alang ala lubu dua ni hana. Akhirnya alang ala lubu dua hana Sabah ni hati geri uli 60 pitan pingat emas 50 ji pingat perak 45 pingat gangsa lahu Sarawak alang ala lubun telok. Ya tigri uli 52 pingat emas 32 pingat perak dahin 54 pingat gangsa. Okey nana hati keputusan marong para sukma Selangor ya alang hatna te dara 6 dawan ini lahu alang geri. Dengar alang kedua perenang para Selangor Muhammad Sazwan Suhaimi ala andaha maok gelaran atlet para lelaki terbaik dahin atlet para olahraga Sarawak Noshawani Maisara Marzuki anda pilih jadi atlet para wanita terbaik ya tinadawani utung laong geri uli sin prize 5000 ligit dahin piala iringan. Jarun para sukma Selangor 2026 ini tek telok atau 20 saya acara anda hape tading alam puluhan sukan melawin jilibu telok atau 52 laung atlet alang Neiman Lim Daleh. Alang sejadi tuan rumah sukma dahin para sukma Duman 2020 saya alang semua ini ihanah Kelantan. Okey nan tanah hati dengah kelialang kuikunsi menitam lim hitam dan penjilan alam segmen ini tek jaka alang pelan tek daw jima.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio

0: Happy birthday Mika Baun.
1: Kenapa Mika Rin?
0: Jah, tepana tu jom minggu ni teh kuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah. Hirat sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang ya kak. Ini menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah. Aduh, lelan ku ho. Tak lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, keulah lo man teluk puluh daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak. Dahok hitu kemanitam lim, asal nadau kanak, hitu pakal lesen kelita,

di tanpa ji hati kelengi lagu. Ji lagu long na lah lagu Inggris. Alang kenan extreme lagu More Than Word. Lahu lagu alang kedua alang kenan luhat. Luta imat hati lagu Usan Hanit Dau ya. Tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 2 minit lebih. Lahu ini ku segeri ji info menitam. Wina man itam alang teha tatah miri tegu kalau teh jam dah alang teha miri lahu. Yaitu teji program alang dah na haida Pustaka Negeri Sarawak Miri. Yaitu program Sarawak Literature Festival 2026 alang sedah na teh 22 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 alang dah na ha Pustaka Miri ya. Jakanin a kahum naan program alang sedah na lahu hati teh dasang na bengkel mendaha Sarawak yaitu asas Asaseng na Sulaman, Labuci dahin Manik Orang Ulu. Okey, ini sederhana hati gate 24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 gate 24 dahin 25 alang mato pukun pitan jihma atang pukun 5 lebih ya. Ani anha buka men 20 laong tua alang tek maten aran. Tunggu kalau sang tengan tek tuk haduyani kelodang ilau Puan Georgiana Halubun kusung jipitan 4-2-6-7-6-4 Yati marung bengkel Sarawakiana Asah Sulaman Labuci dahin Manik Orang Ulu ya. Okey na alang una lo. Lalu alang kedua nasang na jakani Yati bengkel Sarawakiana Yati nasang na topi Tupi Manik Orang Ulu. Ani lahu dah na te daw alang pia Gate 24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 do pat dahin do 5 alang mata men pukun pitan jihima atang pukun 5 lebih ya. Ani anha buka men 20 laong alang maten aran lahu yati tukul seteng ante tuk haduya ni aklo dang pahabung dahin Puan Georgiana halubun alak basam adi kusung ji pitan 4-2-6-7-6-4 ku basang lo kusung ji pitan 4-2-6-7-6-4 Okey, nana hati jihadui alang ne Menpustaka Negeri Sarawak Miri ya. Hati petgu daw Sarawak Literature Festival 2026 alang dana te 22 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 lahu be menanan hati te jihadui dasang na hati pertading na tekna lagu tradisional kayan ha. Akhirnya ni sederhana te 20 pitan do bulan pitan duman 2026 alang mato menpukun tusu jihim tusu malam atang pukun puluh malam hak pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 hak stadium tertutup miri. Okey alang ni stadium tertutup miri hak usihanan hak pustaka ya. Biar ni hana hadui alang naiman Pustaka Negeri Sarawak. Okey, ini nak buka men puluh laong alang tek maten aran alang sepangan maten aran yang puluh laong tu ya. Okey, nana hati hadu alang dana tek dua minggu alang sang naya ni. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4-6 minit aku sengkeritam pejoh alam segmen adat asen BM Pananan aku sempah panitam kelengi ji lagu alang kena Rosana Urai hati lagu Sutuk Sukun Pahalaman Itam Lim.

0: lalan masa aku nak persembahan ting sampai ti seluar jadi pasan pula lah dan sampai ti jadi berhenti pula lah aku.
1: Untuk tokak kawan nak ngetak temo?
0: Tolong ngetak. Abin sering alang paling tidak ti alang kata seluar.
1: Tunggu nak seluar nuti kita tangi kata nyewan.
0: Tidak pun bareng.
1: Mesti tak ada sampai lah.

0: Sayu Kenep.
1: Dengan nama Adi Tampeji, hati Klengheji, tekna alang nai manlong laput, tekna tiling madang lahu Klengheji sape lenggang kangkong meni tamlim ya. Kerana hati tepat pukul 2.26 minit, aku sengkerita hati te dua info dan sakusi meni tamlim. Hati marung program tusuk nyekang perah rebis alang hati pala menji amin te pala ji amin halimbang ya. Ani sengdana te pulu pat do bulan pitan duman 2026. Mega teh daun satuan ni yang tidak hasang tai pala ukong proper dahin uma beti berlimbing. Ok, dan hati ga teh pelupat do bulan pitan duman 2026. Lahu hati puluh lima do bulan pitan duman 2026 mega teh daun duan hasang tai pala rumah lana engkasing dahin rumah lutong engkasing ya. Ani sedana hati matoh menpukun puluh jihima atang limna ket udahin sayu. Lahu di dahu pitok mitam lim, teguh te asok alang keluar jaga ataupun keluar pelihara ani, nusi te ala nun tua hati tusuk nyekang pah rebis alang keluar dangga hukum atang 2005 atu ligit haida section 40 VPHD pelupitan ya. Okey, jika kau geri asok lo ni telah tusuk ni kamperah ribis hatta tengah balak basan ini, kalau mesti itu kati asok lo ni hana umun nak telok bulan teh ha hujung dahin nusi asok lo ni mali dahin nusi asok lo ni dui atamo ya. Lalu itu kalau asok lo ni mesti en kalau ngaput mesti kalau en ngulang paket jaham teliung pesapun dahin asok dahin habe teguh do operasi ini endahana ya. Okey, nana hati ji info tetuk program tusuk nyekam perah rebis menji amin tai pala ji amin. Teguh te tengklo te tuk hadiah ni. Keledang telefon ya papa habung lubun kusung saya 5 2 ji 5 saya tusu pitan. Ok, aku bisa ngeluar kusung saya 5 2 ji 5 saya tusu pitan. Lalu keledang te pala Facebook / DVSS Sarawak ya. Aku bisa ngeluar DVS Sarawak. Okey, nana hati ji hadu yalang na tusuk ni kang prah rebis menji amin tai palaji amin.

Lahuin po lang kedua sang kusi manita malang neman upis daerah Balaga niati tetuk jipo gram community menyemai kasih rakyat Mekah Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu ha Sungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Balaga. Okey ni sanggah na te 25 daw bulan pitan duman 2026 megate daw 2 hati dah sampai pala Long Jaik 26 daw bulan pitan duman 2026 ha Long Peran Plutusu atang Plusai daw bulan pitan duman 2026 ha Sungai Asap. Okey bagaimana ni jadah anda na tawid dah sama ok kemudahan tapa uvung mengklunan bangu wina mendah alang melohat tatah dalai hudik dahin hahawang pasal jadang te alam perkhidmatan lahu tena dokumen pengenalan diri tena tiki dahin na pendaftaran ya hati beh menanan telah kuri-kuri perkhidmatan lahu anda sedia hati tiada na surat kanak lahu surat patai dahin na tiki menhalang ke 22 daftar lewat OBT dahin sang tegati tiki alang marin lahu hati serahan dokumen. Okey nana jihadui tetok hat program komuniti menyemai kasih rakyat Mekah upis pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu Hasungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga. Okey, kerana aku sendiri tam pejoh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedo ni dia pandangan aku sendiri tam kelang hiji lagu alang kenan Roman Jok hati lagu anokui men itam lim.

Nuna namang arita ang pahapan, kalahin lagu, alang kanan jolly jangan lagu anak unya, tina lagu ng Kritam Kereni, yang di tepat pukul 2.40 minit. Aku perlu sang Kritam, pejoh alam segmen tam lebihani, ngejelas segmen dengah alang ne menhawang dale. Dengah alang unalasan kusi menitam ji dengah alang neman Islam madat ya. Yati patai alang jadi tawin si hotun dahin tanah tupak alang nemanyun alang mengat jadi hajarun sepadan nepa China. Kereni u atang ji 1420 laong dahin te 5640 pitan laong alang anha leput pate lo. Okey ini haji lubun atau paji angka rasmi alang anha usang. Pihak berkuasa pengurungan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal Bara hati atang dopat alang lalodi patai alang jadi UNH menglan kerani u atang jilibu telo atu tusu puluh tusu ya halahu halang pade yati 5000 jiatu telo puluh laong. Okey hati kerani udah kira petulalan TG 10,656 laung alang anha selamat dahin te telok atuh telok putra laung alang terima ubat ha pulupitan umat perah dahin 256 u anha nyihu te musang ya. Dahin Nepal kereni ute maten 20,000 anggota keselamatan peging te saya libu saya atuh saya 25 anggota tentera Nepal 7,000 pitan atuh 75 dalam polis dahin 4,200 telok anggota pasukan polis bersenjata jamanau operasi hadir pebeh dahin maten tulung. Hadalekina alang matai kereni te 40 telok laung dahin alang padehana 5,000 pitan laung dah luput padeha wilayah autonomi Xinjiang habarat daya dalih ana lahu dah nalana arana Tibet ya. Lim patai tabi dan tusah ni kereni u atang ji 1420 dahin alang pada 5640 pitan laung. Dalam pihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal nebara te dopat alang lalu di te bilan buawang seladu Nepal utena ji 1340 saya hadui madang dahin helikopter pasukan polis bersenjata nyati manau 272 hadu madang hatatah ngavan alang telungat tusah ani. Okey nana ji dengah alang neman Islamadat. Dengah alang kedua alang bayar losan kusi menitam alang neman Indonesia. Pelita Indonesia kereni umatan 40 telur libu. Pitan atu 50 ji anggota hati gabungan. Ja petual an operasi te maram hete pengatun tutung tuan dahin tanah Kalhutla hanem wilayah keutamaan hati peging ha Kalimantan Barat dahin Kalimantan Tengah. Konsulat General Republik Indonesia KJRL orang teha Kuching bara operasi bersepaduanan Melawin Manggala Arni Kementerian Kehutanan Seladu Nasional Indonesia TNI, Polis Republik Indonesia Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dahin Geofisikal BMKG, Pelitah Tempatan dahin Komuniti Hatatah Ji Ngavan ya. Dina operasi ini hati Melawin Temarem Pelalau Tatah Ngavan Lang Tutung dahin Tenyekang Tutung Taip Layang lahu hatinan rondaan tena plesah hatatah ngavan alang tulungat tusah tutungan ni dahin hatui tepala hadui-hadui mopping up te pengem tatah ngavan dahin tepala te inang tenok te risiko tutung alang sang jadi ngeluah ya. Behman operasi alang dahana ha ujung tanah te 55 aset udara lahu enhaten te sukung hadui pengurusan Kalhutla alang teh 6 wilayah ngati te pelupitan pengsawat te pelupitan bilun alang dah pakai tena rondaan ha ujung langit dahin te sukung hadui
pengubah suayan cuaca lahu te 34 bilun alang te manau hadui pengeboman air. Okey, nak tanda hati dengan halang nemen hawang dan lalang kui kunsi men itam lim, itam dan peci alam segmen ini, te jaka alam pialan te dau jimat.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Nenek nama Adi dan Peci hati kelengi lagu alang kedan pestengau ding lagu Tuhan ikanah u aku ya tina lagu nan geritam kereni hati tepat saya minit lan pentam sang meka bersegmen ngelarang luan dahin hapantam tepat pukun telur levi menjumpa kena Tuhan dalam program tamani upanau dahin sayu darat telur jam matoh men pukun 22 beladau atang kereni ya menghadau itam sang pejoh Peci dahin DJ Livan alang senggeri itam alam segmen ngejaloh program Peci dahin kelor. Aku di Jerin Maisa kena menitam alang o tangan Peci kelengi Radio Kayan ha Miri FM. Lagu alang makap segmen tam doni hati ji lagu alang kenan Caroline Malai lagu Duya Dapman Itam Lim. Pesuklaan, bye-bye.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

mau selebih sang larah mari tamli malang tek langhi radio kayan Mir FM Jaka ni ha kerai ni pukul telok saya mini lebih dah he nu nak lokek berasa kena mandi jeri nalang upah panitam mata man pukul 22 blok dau di hatang pukul telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan iki mitamlim kerai ni dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dah kelo peji dah kelivan mata man pukul telok ani hatang pukul 6 lebih na doni pruji di bulan pitan duman 2026 mega te 25 ya saya ngelarah lebih 25 mentelok li malang tek lenghi meninok tapah tatanggapan telok tek jaka ni we nak mentelok alang tek ha kucing samarahan serian lunduk baut Sri Aman hen sematan pejo-peji ngejelo frekuensi FM ji kusung 6.G dan FM ji kusung ji point tu suman ngapan klo kita malang tek ha miri nunan pelahu jelang man pasan miri hini ke adang kelenghi radio kayan atang pukul 5 lebih na ngejelo frekuensi FM pitan puluh 5.2 dahin pitan puluh saya point kusung telalang teha umaruh dik norepah te alam kelarah telok peji dihin hawang amin telok lempas senika hipun estro pala channel saya tu suji hipun my TV norepah my free view telok te pala channel tu suji kusung ya kelenghi radio kayan atang pukun 5 lebih na bi menita malang teha ngapan telok nyadui ka hino-hino tualah sukun telok te telefon telok laptop telok ka norepah TV telok lahu langhi pun smart TV dan kelenghi radio kayan matoh man pukun 22 blok dau atang pukun 6 lebih ihati ngejelo RTM klik telo elo YFM BK norepa YFM Bidayo kayana nah lah napa nya telo dang kelengi redo kayan tinan matoh man pukul 22 atang pukul 6 ihati 6 jam ji dau ya no dengar kalau lebih ni bake ha ku ngina dang pepe aku si dengar dahi kalang teh konti lebih ni ngejelo Facebook page ha live Facebook le redo kayan Miri FM kalau baran nun atau gaya lun dah hangapan kalau jaka ni nun dengah kalau lebih ni nun hadui kalau lebih ni lah pihak-pihak aku si long aku si dengah bu ay pagi sok ngejeloh radio tam ha live Facebook page radio kayaan ya okay ngenap ku baran no program tam tino pukun telok junang na itam pejoh pelalo peji tak alam ha program surat dengah nun nangke pukun telok 45 minit peji kelenghi long doa ni dalam sejarah pukun pan lebih nang larah jaki kelenghi daun kerudan ayak lang mayak daleh tam. Doni do lima pukun 40 minit itam peji tek joh program interaktif. Pukun pan junang kelenghi dengan lebih lang anpah mau man radio kayan Miri FM. Menonan pukun 45 minit aku sengkri telok tek nyinang nurepah sengbara tek joh dengah lang jadi hak awang daleh. Pukul 5 lebih tam langdang kelenghi radio kayan atang pukul 5 lebih ke tam pejo-peji dahin tali dio kenyah atang pukul 6 lebih na bi menita malangdang kelenghi radio kayan atang pukul 6 lebih pukul 5 na kelenghi dengan lebih langan pamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur 5 junang peji ta alam dengah sukan dahin bis on air Menuh dengan sukan hati bis on aim. Nenang ke itam lasi tek pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayu. Alangan pa mau man RTM Kuching. Okay, nunana no program tam lebih ni. Ngina lim nak dang mauk dengan halang maring. Dang mauk info. Nunan pelahu dang pahlaw papan kenap tam lim. Alang paan sukung radio kayan meninok tapah tatanggapan tam tek lenghi radio lebih ani. Ya tam pejak larah tam aku sang papan telok tek ji lagu alang kenan Ayu Komang Oria Dahin Alexander Ongki. Lagu alang kumak kenap kak kenap kui. Mentelok lim hari radio kayan alang paan ngep ji itam.

0: online radio man pukon 92 ngado atang pukon 6 lebi hapake RTM click YFM Bidayo Kayan.
1: Okey, pajak-pajak telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni. Ha, nun dengah menyapan kelok tinan bake-bake. Adang bara dengah menakui lang teh konti ni. Jasi tam pepe jam dengah halam dale, hawang dale, nun apalah man kelok lim. Alang teh kelenghi Radio Kayan men banget lah ya. Okey, tini aku sengkeri tam teh nyinang lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Bendaleh tam Sarawak jarun darat telok daw tu ada. Ni hatang domigu na ya. Okey, doni jimadi an bara jerebu lebih ni ke bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam na an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan jima do 62 de belampitan jima jima lahu jerebu lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan domigu terpuluh telok de bulan pitan jihma domigu an kiok songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok sangte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka hanah lasu dau jarun telok dau ni an kiok te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Okey, jarun telok daun ni lahu an kio te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik. Okey, ha nan kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya menita malang te kelengi radio kayan globaran dan atau gak lundau hangapan kloti kalau alang te ha pasen mirih ini oh ngelidam na jakan ni ya. Ha, te balai ngapan alang usan kurin telok jihma mengedau ni dia. Beka ala pasen ini kita bau tu sisi te usan. Ada lo alang te ha permajaya usan hinol an ha taman cungku kurik ha globaran ha hinol ngapan alang te usan jakan ni. Ya tini lah aku ngena bara te jo bahasa IPU. Te alam adalah tam Sarawak kenan jerebu jarun dawa ni ihat te lang anusang te alam pukun saya jihma de ni. Okey ngaban lang kuning na kerai ni ha jatuh hatang dua tu alang amageh men kena dah asap di halang amageh alang am sayu menageh ha nuna tamtai na. Okey ha kucing jatuh saya pulu samarahan jatuh tu 10 pitan serian alang paling bawah hati jatuh pitan 15 seri aman jatuh tu 10 jip ngasarikai jatuh 64 ha sibu jatuh 50 tusuk mukah jatuh 55 bintulu jatuh 52 samaladu ju ke hati jatuh 60 jip. Ha miri jatuh 40 tusuk, ILP miri jatuh 10 tusuk, ha lunduk jatuh tu 10 tusuk, onan ha tebeduk jatuh tu 15, ha lubuk antu jatuh tu 10 pitan, ha kenawit jatuh 50 pitan, ha betong jatuh 62. Okey, nan ngaban-ngaban alang tek tahap am sayu man age alang sederhana noreke alang pasak bahasa IPU ihati ha lawas 74 onan ha kapit 73 ha limbang 74 dahin ha bario 50 telok. Oke okay, menita malang paan lo kira kapan lisun norepa am sayu bahasa IPU hangawan kloti aku ngina ha apa anda telok pakai tabun badin tabun urung telok awi telok tembusang menamin pihak nak telok telad hanyam telok ulis sekolah kan nan pelahu mendahat nyam telok lang tes sekolah ke dang telok bele mas mendahat jaka dahat tes sekolah ti jasim oksayu men ageh batong dahat aho. Okay, jaka jarun jaka taga jaka lasu lahu mahadau nyuhu dah geri nguyong otak abin dahat nyam ni tu kan tak nyuhu re dah geri bi tak kedah bale lang apaan nikipit tu butun butun ataan dah geri tak dalok ke nan naan lang amdang melak tata redanan piah teka kuri-kuri hang menhang telah lahu temusang jaki pa geri ji gutun nata ti apaan lok te alam baik telah ho ke nan hati hajat telah apaan maget te alam hadui-hadui lang antelok na. Ok Okay, tam pejok larah tam laan men ohanin ai tam pejok peji ta alam program tam mi hati dengah halang anu sang ta alam surah dengah tam ta alam program surah dengah ji lagu naring alang kenan Rosena Urai dahin Dom Romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji mentelok lim hari dah kayan alang paan ngebji itam.

0: dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Payang meka o, ku payang behule, ga hurut hala ong, ku pasti haunan, hino laan, wa FM, paji tinggalo.
2: Ini merat ku boleh, atak kenan silo kawit ni. Nun di jam nak tak ya? Silo, oh silo kawit. Imte lebak gula alam tak kupi negre, memerana blend ni.
3: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Tekan ni, kuak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kupi nak kenak dek ah. Tek-tek ni doh.
2: Dan, nak pitok seng nak. Jaitan ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nanti basak tu.
3: Tipong, oh nanti tipong, deng nanti. Masam-masam pikat ni, jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tu.
2: Aku hinang tudak kau ni, sayur kat nyam tudak kau ni. Kok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayur kan aja madu je, sayur kan.
3: Ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
4: Jibulan o anan.
2: Sila kawit. Oh, sila kawit hinang ni ketek deh. Oh, sila kawit.
3: Nun deh tipong, nun deh.
2: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tudak ku. Aduh, nun ni susah kena ku.
3: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Okay, kare ni tampat jo la ante alam program ta mi hati ha program sura dengah dengah halanguna loh ne man kota Semarahan tino teji lake umun 57 duman matai te ngavan tu sah man kelita na alang anak gria tidi te nyaru ha alan Datuk Muhammad Musa ha kota Semarahan kiok-kiok pukun pitan 30 minit jihmadi. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan, Hati Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara, pihak polis tak terima leput bara tak jauh tusahani dahin anggota pelalau anatan tepala ngaban tusahanan dahin hak bara tinaan ihak lenggeri kelita ani. Tapi nanti alam tu salah nak lun umur nak 57 duman dahin ni haan menglan mati tengah pandang pelalau dahin Muhammad Irwan Bara kerana ke alam dah polis mana hadui siasat kenunkah tawit lan laki ani tay nyaruh norepa tay nyarah halirin alan dahin teta binta alam tu sah lang jadi hadapkan ni magamdap nun ya dahin lahu may tamli malang te kelenghi radio kayaan ke alang te maklumat marung tukan ni ke dang baraman pihak polis lahu okay? Ananji dengah halang naiman kota Semarahan lapala dengah halang kedua ihati kota Semarahan loka te telok lake kelunan dalih tam antahan dahin te telok poin kusung gram bahan alang anye lemak dadah naan ganja an hilek lahu te alam ops bersepadu cegah jenayah alang anano kenan ibu pejabat polis daerah IPD Kota Semarahan malam di. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara operasi ini anano teguh pukun saya malam atang pukun 22 malam di melabin 26 laong pegawai dahin anggota polis. Kena tinan operasi ini te anna te kuri-kuri ngavan

0: Forestry Corporation na pitok lo ng bangu, tayo tu sahabaya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tabara, tayo keselamatan. Asundu, besek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paanhiriak tayo dahok bara. Asun te besek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Okay, Radio Kayan, Ngebji Itam. Hino atau apa, datang ngapan telok tejakan ni, ha, mentelok lang teha umaruh di, kan, nengah menyapan kelonan, ha, pihak menyitam lang teha alung tebangan ka, ha, hinolaan, ha, asap, ha, belaga, ha, tubau, ha, telengusan, ha, tutopo, ha, tinjar, ha, nengah menyapan kelotinan bake-bake, ha, dan kusi dengah menakui lang teha kontini, jasitam pia-pia jam dengah, halam daleh, hawang daleh, nuna peluh mengkelok bake, alang teh hino, tuang ngapan telok, ha, teh ngapan teloknya duit ni lah, okey, mentelok lima, tini aku ngendap bara tejoh program vaksinasi anti-rabies metuk microchip dahin nalisi naso alang ena te alam pasan miri migu anih ihati jima dahin do migu na matoh men pukun pitanjih ma atang pukun pat lewi ngabana ha ahong tudan, okey, telok dang te pala ahong tudan tinan dalok jabatan veterina te na program vaksinasi anti-rabies na microchip dahin na analisin aso ani di mentelok lang te na hulung aso te na ampayan te lisin na ampayan na la vaksin anti-rabies te giri aso telok jakani menghadau mentelok lang maring na lisin aso nerepa na giri aso telok ni ke giri aisi telok ti lahu dahin menghadau nyatoh aso telok ti bahi hati tegjet ka nerepa hati ngendap liboh kelunan lah abeh kah perlu telok geri talek na nyatuh nyatuh ha jasi iha amte bisa utwa nahong dah abeh nanti ya ok dahin lahum manuh tegu telok tegeri asok ni asok ati mesti ha umun telok bulan teh hujung usi asok nan mali dahin usi ha mo anak na dahin lahuh ke manuh Manu telo ala vaksin nanti rabies ni anu lang sayu aso tro tiuna mangkelong hate takau ya. Kanan tejoh vaksin anti program vaksin anti rabies alang anna te alam pasanaya miri. Nitam anake ja ala bahate jo to kan ni win ke homeland ke semarung rabies ani o jadi piah te alam migo lang uhare di teji ke salang an pesuk ha bau ya. Anan dah ala sampel te aso alang anna hulung dahin anako ha awang nore pahalatan dito anan sita jam ko masuk alang liong ha be halang ute agri virus rabies ani anan alang perlu antelok kawah te aso telok alang antelok ko no dito halatan amin telok te. Okay, mau sekenap lah man kalau limbake halang tek peji dahik ngejala live Facebook telok lebih ni tek leading Facebook telok tini dah lo harin telok lang unik peji dahik hati sayu lebih man Raja Muhammad Fazli MTS hi MTS ani nuno metu taran MTS ani lo Miguel Mike Jo lah Matthews Mering Winnie Puyang dahin Margaret Margaret halang tek peji dahin tam harin telok Radian lah lah ya bara. Saya lebih daw DJ Liban dengah daw man seratok aja ka ani ani daw DJ jadi lebih ani ke aku kena pakai lagu lang kena lungan wan bi lagu nanti ok dak menaring siaran man adi ya berasa kena menika Pastor Radian ya dahi ni habat lahu berasa kena DJ kena saya lengelarah lebih daw peji dahin radio kayan bara sekenap Tuhan memberkati itam lim lebih ani kena ya. Okey, sekenap lah menika Pastor Radian dahin anda ngalui lagu nalan hati lagu alang kenan Bobby Laing lagu amai kena. Okey. Nah, telah kelengi lagu nan bi kerai ni aku seng pejoh geritam. Peji tai kelengi lung do ani halam sejarah dahin menuhanan ake telah pejoh peji kelengi ji lagu alang kenan Bobby Laing ngapnu pengakai bakeh telah Radian lah lagu amai. Mentelah lim hari dah kayaan Miri FM.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nun alun jadi Doni.
3: Dawani duman pelupitan tu 12 pondok polis bergerak mata operasi habaza batu telok ha hawang kucing. Teja kanan kios alak ayan pelupat kaki te ansedia uvung tiah mijak jadi konter ngavan dah peteng set radio VHF jil ong kopral dual ong anggota polis dahin jil ong alang gem kelita. Kios anan anlo ha hujung kelita polis dahin operasi 24 jam ha tatangavan alang hagan te kes hadu jia. Uvung lan sadiani jadang tulung kunan bangu hata taji ngavan melai dahini petena dahol pun. Pondok polis bergeranan lahu tek ensabung dahin sistem saleh sistem alang tek terima pelalau dahol leput mendaha alang na leput polis dahin hadui tindakan alang neman polis lahu dang en na lalau. Inisiatif ani lahu alam melai mengkunan bangu tena dahol leput lahu ala sayu menpasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dan ena lalau tegu dalam polis tena rondaan. Tena pondok polis ani jadi ji hadui alam inovatif alam mihat an hadui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kunan bangu.
1: Nun alun jadi Doni.
4: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, dan ada lagu lang ko mak aku sawih ya. Tapi kalau kesing yo daun kesing ana dia. Okay, lagu aku sawih lang kenan Daniel Bampa. Okay, tini aku sang barat jo jualan rahmah Madani. Ta alam migo ani hagana jualan rahmah dunia pa. Umat toh man do lima dunia tang do migo tak ke balai dua dau tu tak balai lang telok dau tak balai lang naji dau nan lah ya. Okay, jualan rahmah Madani amigo ani. Tanyi nang alang tekna jualan rahmah hak mai delimat Bolivar 22 dahin 10 telok donam dahin domigu matoh mun pukun saya junang jihma atang pukun telok junang lebi. Okey, anan mentelok alang te jelang te pala Bolivar hati menghadau download aplikasi Chos Ecos ni ya ngaban telok belek kena belek belek anyi paket tanan dia. Okey, alang lahuh na jualan rahmah Madani ihati ha Everwin Batuniah. Okey, alang na ha Everwin Batuniah trading Sdn Bhd Danih dahin jima tua. Puluh ji dahin puluh dua ada bulan. Matau man pukun saya junang jima atang pukun saya junang malam. Jarun puluh dua jam mani ya. Man uhanan te jualan rahmah anna lahu ha Bolivar Hypermarket. Ani halang man adi. Bolivar Hypermarket Imperial Mall. Puluh dua dahin puluh telok ada bulan. Pukun tusu junang jima atang pukun puluh malam. Okay, lang laan ke hati mentelok alang te warga baram hui nak ya. Ya hati HSW Enterprise. 22 dahin 10 telok da bulan pitan, 26 dahin da minggu, matoh man pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih. Ya, mentelok alang te ha rumah amit sungai Sega Bakong lahu. Te ana jalan ramah ha One Talk Lapok Trading. Matoh Danih tu anilah nak tang pun telok dia ke hasil tang pun telok ta dalok na ni ha long lama yati grocery long lama puluh ji dah 22 ada bulan pitan saya jihma atang pukun tusu malam ngapan nak hati grocery minimart ya dang te pala ngapan-ngapan alang te na jualan rahmah ni telok pejam jaga jualan rahmah ni adang ha murah ka ok ban oh legah mengalai an telok belek ha kedai-kedai dehin lahu jaga jualan rahmah ni ke mengketelok ngakim lalek ke ala pihak te ketalang murah hayak dah na jaga ti an telok nyenang kedah beh halang nai te lahu mengketelok sangakim jangun tu ala pelalok home nanti ya. Pelamana ke dah habis halang atak lalan perlu lalan te penguman ke norepa te nguyok ke halang anda ha juan jaka ni hawi abin pedong pa siha ke home anda juan ke ya na alam kuri-kuri atuh nanti tu akan ha juan jaka ti te dalok lang bayar ti ke na nusi na dalok bih ketalang anda ha juan murahan nanti. Okay, nuna ni te kuri-kuri ngapan alang te na jualan rahmah te alam adaleh tam mentelok alang te ha bahagian miri ni. Mina te kan ngapan alang habeh lahu biar ni ke alang an dalok ke PDN miri usang ha laman Facebook dalok. Nuna na telok alang enap jam te joh jualan rahmah ke dang te pala Facebook ke PDN miri. Okay, pukul 40 minit kerana ini hitam sang pejauh peji tak alam program tam hati program interaktif telok kelanghi sangun harin telok Deborah dahin DJ Baun ya tak jauh kuih tradisional norepa kuih alang anak-anak tak alam hadir dagang alang anak-anak lahu. Okay, mentelok bake-bake halang tak kelanghi radio kaya ni hati anak telok kah hinan telok kah halang tak nak berjuan nak hadusu nak hadir dagang alang hak bem tiada nak kueh kah luti kah nuti ya dan baraman kalau radio kayaan jasi telok petula hadir dagang norepa hadusu langan kelok nanti ngejeloh program alangan pahmau radio kayaan Miri FM ya pejabat peji telasan PDK tam lebih ni langhi sanggun lebih dahin interaktif tejo kuih tradisional peji dahin Devora.

0: Aran kue di Vora Perobin, asan kue men uma aru longtran kiri baram. Hadi kue kerani, aku na bisnes cuan kue tradisional. Awi tu kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin, atau dikenali sebagai kue pintala kuri Melayu te. Dahin kue selipa, awi dahin Melayu te kuma kue lidah buaya te. Aring na aku na suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke. Nengke aku cuba try lah na kue tradisional ni.
1: Jadi hino ngapan ika berjuan kue ni lah ho. Sama ada ika juan na menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
0: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tu kita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform ni lah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nerkenda dia direct PM kira hubungi customer.
1: Oh, kira dulu customer tipu buka lah.
0: Dahin bayarlah men media sosial ni. Dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat business tam lah. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tu promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalam men kenalan ku lah rakan-rakan ku. Tak kamen Semenanjung, tak kamen Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peruji kuih nan ati alam telur ke 4 jam je jenis ni. Aku jual alam paket kecil lah. Awi contoh aku jual alam paket 100 gram lah je paket auti aku jual na alam lega 2 ringgit. Dahin aku jual alam balang itu telur atau 50 gram tiket. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin guna ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kuih ni. Dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226. Dahin 0GPitan saya 4-5-265. Dahin lo kalau aku pun tak Facebook page lah ho. Kalau dang follow awi aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka sio di area Miri tau ka. Tapi men hawa Miri dong loka kuih mata nak men bus ka.
1: Pakai pos laju hukum.
0: Pos laju ka. Men dalam alang maring alam adui dagangan ni. Mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah. Pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke. Kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin unalahu guna pembukusan alang menarik ke awi contoh yang colorful ke nan ke untuk tarik customer dike. Dahin alang ke telok lahu guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke TikTok ke Facebook ke etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna i-dagang ke. Awi keren tam tike Shopee. Awi GrabFood keren ni tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hilan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na no kelas ke bengkel ke nak kueh ke nun ke. Awi itam sang na kandida kira improve itu kita punya skill quality quantity jualan tak kena no mahinali tak belajar lah. Awi aku matoh minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih ni tike menhinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke nak and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara oh ni aku nginang ah nunan ke
1: amak lah nak order kuih halang an harintam devorana ni di maklo hadau hubung ha pelalubun kusung ji ji 5 55 tusu 2 tusu 6 dahin na kusung ngajipitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kueh mama ya hati nana kalau dan nginang kueh halang najuan kan apa video marung aku eh man kalau dan tadi usu nah di dagang man kalau ha eh na peji dan kalau hari do kayan miri FM lena tua petulah hadi kalau ti man kalau dan bangu avin anina lasan kira hingga wanita petula hadwe lang entam na.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwe lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadwe usu, ika haman na pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwe lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG. Telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Okey, dua-dua pala musuh kena dianan ini. Geri telah tepala pala pukul 4.22 minit lebih. Ya, mau selebih man Catherine Ubong, Mary Mujan, Kitan Uban, dona pala man Richard Lingan, Andy Ngau, dahin na abakeh telah alang habeh lah ya. Dan dengah mengaban kalau tina abakeh. Ha. Barat dengah mana kui lang teh kontini ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan. Mentelok lang tek lang hi Radio Kayan lahu ngejelo online ka ha Astro norepa ha My TV dan ngejelo frekuensi mau se kena pavin pa antangan kelang hi norepa pilih Radio Kayan jadi je bakeh jadi je uvong ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung dau. Okay, menurut ni pukul 4 Jun nang itam pejuh pejita alam dengah lebih. Tini aku ngendap baraji dengah halang naiman kucing. Tino tek ji lake ayah uku. Kira umuku. Nani pa, tusu puluh paduman. Lugi 220,000 menuhi haan puluh wat. Ngejeloh hadui puluh wat pelaburan saham. Alang amtek halana. Tek alam online. Alang anda ha iklan. Nerepa anda ha tek ha Facebook kan ni. Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk Barak, laki anih tek nyineng iklan pelaburan saham ha, Facebook teguk telok peluji de bulan tusu duman 2026 malang uha ready dan ni habara ke laki anih nak nyak neling WhatsApp anandi nyalang ansa dia dan ni ha ni di anda sabung te pala ji lubun telefon alang aku ma iha ni admin daripada pentadbir TG Network One Agency Sindiran Berhad. Okay, Alexan, menuhan nanti laki ini anasuk te alam ji kumpulan grup WhatsApp nya marung pelaburan dah ini anak jatai pala ji website alang ankuma anun network one agency sendiri berhati ni dan meninan ni ha masuk sidna mate modal pelaburan na alang te dah agency ni ke kuma kau mutung dah awi dah na pelaburan norepa amat na saham ala saham te website anan ke dehin election barake lake ana ya ani nungkurin na pelalau tapi ha na pelaburan nanti lahu patangun ya mete norepa ha masuk sin te pala pat account nalang sekdap lahu eh si nyo peringkat saya angun te pala pat account nalang sekdap ke kenal an ke iha ni di nai ngetnang iha an puluvat menu nusi ha dang musang ngutong na alang anda ha jaji ngejeloh WhatsApp pelaburan anan abin kenal an ke iha ulugi 220,000 ligit. Tino kes an siasat nyo seksyen 420 kanun kesiksaan abin pamo nerepa pelubat kelunan dan nakai kelunan maok maok daban nerepa sin ligit nune. Okay, wian manglan salah ke kelunan alang pamo nerepa pelubat hani dang angga kukum jin atang menji atang pulu duman anjeliket dahin minateka hukum mata ligit laho. Ya, nunun marung scam daripada 20 watt ni itam dang pahbung pelalau tepala hotline Pusat Respons Scam Kebangsaan ni hati NSRC palalubun pitan pitan tusu dan lahu nunun atau kalang awi selap-selap di ke telok dang pahbung pelalau lahu tepala Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Sarawak ngejeloh lubun kusung jiji 62 saya pitan 00 saya pitan okey anu nana ji dengan halang naiman kucing telo alang amina o amte hadui telo o pisin man hadui telo ka mangna telo kira sangna pelaburan nunil an ke bi pan telo lawan ngendam na pelaburan te pala agensi perbankan lelan telo biana te HSB tika norepa te na ha bank lan ke jawi telo ngendam na pelaburan okey nanji dah lawat menitam lim lahu ja telo amalai kala amalai gak pluvat kena na kelunan alang te te telikin telo norepa kelunan alang te nyenang ju telo dahin lahu ngejeloh media sosial telo kelahu kelunan dan jam telah hipun digit ka nerepa hipun daven alang kahum. Okey menohan ni ai tam pejah peji ta alam program tam i hati kelengi dengan lebih alang anpah mau men radio kayan Miri FM. Ya
Ya telok kelangi je lagu alang kenan Rosena Urai ampan telok pejoh peji te alam dengah lewi alang anpah mau dahina alahu lagu ni antuju man kalau alang te alam anau telok te ujung alang alun lagu alang kuma barik dahak lakek matelah lima kayan Miri FM.

kemia saan bara pahali dona leviane. Nahari pilo ala dang rana DNA putong daha langga talam itu sahanan atak gunalan empayan dang mata daha pala panak daha. Dr. Bilun Madang, FDS, semua jadi jubung alang ayak menkelunan alang murib su hak lirin dalai Sarawak ne. Alang patrung atu sah tapa ano daha te pubat. Ano Dr. Bilun Madang anan, jantua mai nguyo ubat mendaha alang perah ayak bidang na belajak daha kanya huina mendaha alang su. Ngioh dahun jok bilong dahin andrian ulai, dahin tekna Dr. Bilun Madang ane ayak dan ngetulong huina tegu tubuh tu sah bahat. Talam nuti dah kelunan bangu hak pa umur Frida Pita Nebara pano pakai alan tanah teh miri anah teh hang 15 jam dah ini pun belajar alang ayak. Sofiana Giman alang nyadui hak haupis ubat alang teh hak dalih lirin tak lama jaka alang udeh bara Dr. Bilun Madang ani na lim temegri dah alang amlay temoh ateng hak hospital dahin dah jan bahat teh joh belajar lahu. Dr. Bilun Madang ni tula an kelunan alang teh halirin dalih kinah ala dah jan melak dan jan tapa tak alam hadui naban age. Dengah ni anu pahamu men Radio Kayan Miri FM. Rame do Malaysia 2026 has Sarawak jan tua awan tam hitok sejarah 16 do bulan pitan duman pelupitan 60 telok bi menjar bariak denak tehang leban an kelunan tak alam madalih ni. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Sabri Said Bara, milih Sarawak lasan awan naramianan ngioh tek dahok teliliang lasan ala uan netep tek hang Sabah Sarawak dahin Semenanjung. Pergudin rame do Malaysia hangunani hadi putula bara. Do Malaysia hipun batang dahok koridor zaman pembentukan Malaysia kerani tek adna hak pusat beli belah Kuching atang 16 do bulan pitanane. Hadi putulah baranan teklim adna hak pulu bahagian dahin dua majlis kesyukuran sanganda tek pulu pat dahin pulu lima do bulan pitanane. Rame ayak sanganda dahakna hak pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK alang sanganda motomo hak RTM TVG dahin lasan dikta resmi nak lahu. Kelunan bangu jahangun nguaan pihitok metok belirak jalur kemilang dahin kusik tira positif tejoh doanan taklam media sosial dihina tada pagar Malaysia Medani. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat sedia amai tolong na counseling menepanak alanggak tusah bilun lega kak lung leleng. Menteri na Datuk Sri Nancy Sukri Bara dah lopaan sedia amai tolonganan minapanuti panak dah alanggak tusahanan perlu an ijaka una areng. Awin halanan janak mele mendah alanggak tusah awin nak melawin nyawa dahin kenap kelunan. Awin anan kaunselor alang anatel hianah dah alang mesti hajak dalam kenap dahin jam pelamana dahin merti tijau kat alang tubuh. Dua melima long dah alanggak tusah dalam bilun lega kak long leleng hianah pencarum pertubuhan keselamatan sosial perkeso dahin waris dah dan terima ilawin putung bulan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan Bara waris pilot bilun hati urip Kapten Zainal Afiq B. Syam dan terima faedah orang tanggungan alang hukahna RM5,355 putong bulan. Dahin waris pegawai perubatan urip Dr. Ainur Barah Kamarudin dan terima sin pencen penakat putong bulan hukah RM1,074 rigit putong bulan di yang urip. Waris dahwa limkah dan terima sin tolong puboh pate hukah telok ribu rigit. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Nahari Masi mudan di kelunan langhipun perah toong lebih dalam deh man long-long negeri Naban Hospital Miri. Ngia dahun Ketua Unit Perhubungan Awam dan Koprat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail Renai Iwad perlu mayo daha nak telok hangun taklam jimigu. Ya petrunga dahin tusah jandang lekak tingyoh dua bulan aban pubat abin adang bilun ha solpot long lelang angkep darah dua do itong mai awang mendaha alang nahari pilo tejo tusah bilun legak te dua de. Bilun Medivac analekak men pangkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20.

0: minit je ma deh napak o hari halak tepu ke 22 minit terbelua do. Kontingen Sarawak ke Pulau Hari Dahlok bahagi dalam kariah para sukan Malaysia Para Sukma ke 22 Selangor 2026. Dahlok gak nombor telok dan api 52 pingat ma telok 22 semaha dehe 54 terbaga. Para olahraga alang lebak api pingat hati 50 sayak wanan nyatong 25 pingat dehin ten pin bowling 16 pingat. Selangor nomor G dehin dahlok dan api pitahan 60 telok ma 55 semaha dehe 52 terbaga. Sabah nomor 2 dan api 60 pitahan pingat ma 50 G semaha dehin 45 terbaga. Hukah pulunan sukan an petadiang hangunan ni dahin jiribu telok atu telok puluh telok atlet para pahagi talam telok atu 26 menaan acara. Rame mekap para sukma 2026 Anna Hakdewan Agong Tuanku Chancellor DATC University Technology Mara UiTM Sah Alam. Kelantan yang alasan awana sukan sukma dahin para sukma talam dumana 2020 saya. Payan aku pak u dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Operasi Dr. Ribulun Madang en ngetak jaki. Alang nah adui siasat tejo tusah bilun lega kak long leleng yang dah biro siasatan kemalangan udara. Tusah tutong tuan dihintana Polis Republik Indonesia terima dua atu dahok para. Nuna datang peji dalam dengah lebih alang anusang men radio kayan Miri FM.
1: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.
2: Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan,

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, radio kan ngabji ta mita malang teh ha umaru halam pasen norepa ha banget pa ya bin nga aga homloka ha dalam pake ta malang teh klang hi radio kayan men banget teh na lebih ni ha aku asang pejah geri tam laan peji ta alam program tam lebih ni program dengah men hawang dale norepa dengah ha usun tanah. Dengar halang unak lo hati mankin sasa tino kahum ada ha alang te ada ha alang mate abin kenan tu sa tutong alang jadi ha Bukavu ibu negeri wilayah Kivu Selatan ha Timur Republik Demokratik Kongo te dopat di unai tambah laan hati 26 laong nunan kurin ha media leput te jotok ani hati tusa 26 alang matai te alam tusa tutung ha Timur Republik Demokratik Kongo leput alang anda ha alang ala dengah bara 26 laung nyam sekolah rendah o angeri te pala maprahak ngapananan dahin te dah nyam sekolah alang ha beh ke anbara gak tusah ngahngan abin te nyerut lisun alang kerana ini ke anda hak nabah kuri-kuri ngaban umat perah lahu. Dah halang barat tak jauh tu kan ni ihati kumpulan pergerakan. 20 telok ada bulan telok. M20 telok. Ihati Lawrence Kanyuka. Alang kerana ini ihatnya alang ngatun Bukavu. Dan ihat barat tak 20 pitan laung lah alang ankuma mawak nore pegah ya. Dan 20 je laung ke nabah unit rawatan rapi. Ihak bara tu satu tong ani jadi haji tatah ngaban kejiranan hak pasenanan dahin petasa kuri-kuri uma ampayan tu satu tong ani tai layang pala ngaban alang hak be dahin lahu tai pala dua sekolah rendah alang jelang tai ngabananan. Okey, pasukan penyelamat lahu ana pelalau ana tante pala ngabananan dahin dahak deng maram tu sah pui tutung tengah pandanan lahu, tindak teji pegawai pihak lengtek kuasa barai hati Mosi Lubala. Ihak bara tek kurang-kurang nak saya pulu amin alang tutung dahin ani ke melawin pitam 46 panak norepa isi rumah dahin lahu 46 an amin alang andaha kira andaha nasak lahu ja nundi ja mawa ngalan dah tai marmapui Teguh Apui Unai Bingaya, Kementerian Pendidikan Kebangsaan dan Kewarganegaraan Baharu Kongo di alam dahok bara dahok kumak. Tu sah tutung ani, una kahum dahak lang mate, kahum dahak lang mabak, alang lahu dahak nyam sekolah. Okey, ananji dengah alang naiman Kinshasa, yati haji tu sah tutung alang na 20 laung nyam sekolah alang mate. Okey, pala dengar halang kedua men Jakarta, tino telok kapan perang alang lahu tabin ta alam hadui ilau lima wartawan dehen telok kru bot alang amdang anda ha habung malam do satu deh tegu dalok na liputan marung ngalang anak Krakatau alang nengesum ha Selat Sunda Indonesia. Setiausaha Kabinet hati Teddy Indra Wijaya te alam dahok bara men Biro Akhbar media dahin penerangan Sekretariat Presiden dah lam di kuma dino dah maten kapen ani te alam te ujung dahok sihu Presiden Prabowo Subianto alang lahu akai ja ilau plalo nurepa ilau salat dah kumpulan wartawan dahin kru alang tabin ta alam tu sahanan tino anak Krakatau alang te ha Selat Sunda te hang Jawa dahin Sumatera panloh te tahap alang ketelok ihati tahap alang musang dahok lawat ke alang kedua alang bau men ngalang anen nai ngesum alang baik loh ke ihati lebih dau 5-4 bulan pitan duman 2026 mani di. Dahin teknah uning-uning nak nidi te pala bahagian barat Indonesia dahin lahu anina operasi adang bilun te ngaban padang bilun alang jelang hanganan hati padang bilun antarabangsa Soekarno Hatta Jakarta lahu o ankap jaki tedi bara pluji kapen men kahom naan agensi tabinta alam tangayat ha ilo kumpulan dalam wartawan alang pade ani yang telok tehang na ihati kapan dah seladu KRI lese pitan 24 KRI kerambit 62 tusu dahin KRI lepu sayak 6G alang lahu tabinta alam hadui nerepa operasi ilo dahin pebeh dalam alang pade ani. Okay, nunani tanpa jita alam program dengah menhawang daleh, tino dengah hawang daleh dan antam kelengi te jaka lang pihalaan lebih jima hak Radio Kayan Miri FM.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang, Johor dan Johan Setia, Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tebing barat dan Batu Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Imigresen Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Imigresen Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Terhina Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga ageh, jaga SOP. Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
4: Okey, tam pagi-pagi te jam tam malang bayak lo. Jam malang kenam ngejeloh program Radio Kayan Mir FM. Alang o anda apa mau matau man pukun 22 blok dau di dahin jam. Alang kata lo ngejeloh segmen PDK tam lebih aneh ya. Okey, mau saya kenam mentelok le malang pa anda pagi te lasan Radio Kayan. Dan apa lo mentelok alang maring pagi dahik lebih aneh. Mina te balai menhang telok alam ano jaka ni. Men ngapan telok nyadui perihai sayu. Ngina atang dahin sayu lah ho palang ngapan alang an kelok tujuh ti we nak mengkelok lang tepa belak barang unak ka ampai telok na tang amin mina usina te nguyo urok nerepakan telok amin ti te kap hakadai jaki no ti ya nuna pelahu men telok alang alam hadui loh ke pelihai sayu talam hadui telok ti men kelok lang sif malam ka nyinang te jauh keselamatan men telok lang sif malam ni mengka telok nang ayat hingat we telok uh ne uli jima ti ka we uduh ti tuduh nah ala uduh lang sukup sampai yang telah pejoh hadui telah ngeluak tak tahu gimana. Okay, dan anda urip tam kelunan ni tak lalu menundun untuk pakek ngina hitam paan berasa kena mentuhan yang ini halang paan apa ji dah yang telah tak lalu hadui lang yang telah nalho. Okey, lebih ini aku sanggeri telah pejoh-pejoh tak alam program tak mihati marung kat alang umapui ini hasilku jam ke nuntukit ha umapui laan bi lebih ini ke aku sanggara tak joh awi telah ngelesok gak lasu gak taring lasu ka norepa gak anyih ka gak atak lasu nanti ya. Okey, awi telok gak lasu, pihak nak ngelesok nun nandih, nun nak lang perlu antelok nak lubun jina. awi te apui tenup ne bing no ti te su na ring dahil laho o talo ne awit lo ngihaw ti ke mangplalo na na behiha sa sala katalang antalo na ti su jakiring antalo plamana kuno lang sang antalo na ba awit lo nganap maram na ti anaram plalo apui nandi dahil mangna jelang batong talo te apui ti pihalang antalo pagalay din daha bomba di ke nunotok maram apui alang ne bing di talo ala kain alang basa talo ala kain dekaya pihak nak kelumak ke besahan telok ke alang dekaya antelok teh atak teh ha umak duh tip lalu awi ha umak pui telok langgak ke umak duh teh palau umak duh masa besahan nanti puk teh apui alang nebi nanti pihak nak awi telok na nyagah ke antelok nyagah ke nyawin pedong depan ni masuk dalam tarik apui di kita anak alang na telok ni bisau tu halahu ok nunana gaya na ngalakain basa ti puk teh tari ngalang ke tanan di menohanan ke ha param ti tena ha blepuk te ke tanan di kita te apu yang di ha telok maram apu gas telok nerepa nubit kahong gas telok ti oke okay, anan lang lubunji onan ke awi telok nyinang apu gak te telok negak te basung telok nuti ke pelalo te awi hati ngaban natak lang telok maram na ke te te atak dahin lahu awi amtik ngaban natak awi telok okalan titik ke ngeluban telok ngelisan ngelisan ngaban alang gak apu yan handi ok mang ata purung te ngaban hak be bahi gak balun ka nurepa bahi te katalang adang melay tutung lahu gak apu yang te te telok ati di ok, nunuk tuk telok na nyingam. Tatah ngapan batong telok alang uga ngelesok narepa ga lasu nandi. Antelok teh ida atak paip alang maang, alang nyingam, tek suhu alang biasa ke hati. Dahin antelok na tek alam kurang-kurang na 20 minit. Anna plalo menuh telok ga apui narepa ga lasu nandi. Awi amte ata paip ke telok dang pakai ata maang alang hak beh pehna ata dui telok nuti. O nandi awi basung telok hilat, seluan telok hilat kah bahite ga basung ga seluan nuti ke. Dang telok mebat na plalo nunam plahu awi telok pakai jam, pakai selgem, pakai leku kah alang dang na hate hilat te usu telok ti. Bet pula lau lahu jaha am lekat naa norepa jaha am awi usu telok ne betong no teke teh nalang am sayu lahu awi basung telok ke seluan telok ke bahi basung telok ti dahin seluan telok ti te lekat te anit telok alang ngelesok anandi ne telok mebat na ke bahi ane bani tayak no ti awi telok lebek mebat na ya ok alang lubun pat na ihati manu telah pengem ngapan nalang ngelesok anandi antara ala kain nalang maang nusi ha ngebulok mengala kain nalang ngebulok ha oh nangke antara pindah ngapan nalang ngelesok anandi mengnutun nak norepa meng balut nak ke ngapan nalang ngelesok anandi ya telok pa nutun na pakai kain nalang leket norepa halang kenungkurin tam ni lah usi ha ngebulok ke kain nalang am ngebulok dahin mang nana tejat lalek lahu ok tuk tuk alang am dang antelok na awi telok ga ngelesok nugen norepa ga lasu ni di mang telok musut ubat pusui pa musut anyih ka musut kisap ka wintek balik kuma usut kisap usut anyih usut mejerin di pa norepa kenunun tuk tua alang tek tamin telok ti mang musut na bi an kelong na ring an kelong pihak alang kurik man adi mayo Indonesia mayo antete ata alang nilun naha nei nyingam dahin lahu mang telok mete ais sidang mete ais lampa telok ngenap kuma nana nei nyingam ni ke mang mete ais plalo te anit alang so anandi awi ha nei awi teksi ngatak-ngatak di pa mang telok mi mang telok masuk ata anan dahin alang bayak loh ke mang telok nubit nya nudi manit anit alang leket te anit telo te anit alang ututong tike tu sa manit na an kelong na nunan tua bi awi telo teru kaya pelalo te pala uma pra nurepa te pala klinik ke piana awi telo nei atang tula ni telo kanuti pelalo na te na wah uma pra te tua bisa la ju telo na wah gak telo alang leso anandi Okay, nuna na kuri-kuri to kalang dang akbara aku si menitam ngejelo program ha umapui talo leveni havin hagan apa umapui talo ga ngelesok ga lasu nuni ke bi kung inah ke itampaan ala bahate jo keselamatan tak lama bin talo awi talo ngena hagan na matang-matang pihak tak lasu nuti ka tasu talo ti perlu ha tasu lang tegang mangha jelurah lahu dahinanan pedong na tak te telesak ke hawi telok gam ke talang lasu ti gak telok gak anak telok ke norepad hak wang amin telok lang habeh lah ho nak pelahu mentelok alang te anak nyam ni ke bahid hak gam ke lasu nu ni te ulang halam tilong ke norepa hang awnan TV ti kan hau naring jarun telok paksa ke talang antelok paksa ke hak umapui ti. Ano na na okidok ka, info lang na ako si Manitam Lovey. Ani hinam ok sayo may tamlim, jito ka lang sayo laho, jipang jama lang sayo laho, alang dang ang ko si mandaha panak pa rin repa, mandaha huwang amin talo laho. Ya, manuunin ah, itam pajapajita alam dengasukan, jilago lang kanan Ezra Music lagu, alang kuma tong tarung tibo. Mantalo lim harida kayan, Miri FM.

7 minit lalu pukul 5 lebih tam peja-peji alam info sukan oleh pendengar sukan ya. Dengan sukan dalam unak lawan Kuching tino atlet Special Olympics Sarawak oh na prestasi alang agri lu man Malaysia te alam petading bowling serantau Special Olympics Asia Timur 2026 ha Hong Kong dahin ohala telo pingat mas telo perak dahin ji gangsa ya. Petading alang ana matoh manpat atang tusu de lampitan Duman 2026 hat top ball 10 pin bowling kai tak spot park Hong Kong alang anano kenan Special Olympics Hong Kong alang o mapang atlet man Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapura, India, Jerman dahin Malaysia. Kontingen Sarawak alang wakil Malaysia alang ketua dalo ihati Datin Dayang Mariani Abang Zain alang lahu ketua kontingen Malaysia dahin atlet 5 atlet. No nampah jurulatih dalo ke ihati Shelly Chen. Okey, nan dengar halang unak loh. Pala dengar halang kedua yati dengah men Selangor marung para sukma. Selangor dua rekod maring ta alam ji sukan alang meju ara Nosazwani Maisara Mazduki alang jadi te hang bintang narepa atlet alang paling menyerlah ta alam kontingen para sukan Malaysia para sukma Sarawak. Dahin lahu ani unai ha anju jadi olahragawati para sukma Selangor 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Kehati Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara menangna norepa kejayaan Nosazwani ini nah petula potensi alang dakaya atlet para Sarawak tegu an ok awang dahin an ok ruang dahin sokongan alang sayu mendaha atleti. Nosazwani udang na dua rekod maring dalam pelawan para sukma Selangor yaitu ngejeloh acara lontar peluru F telok tusu doh alang una separik su separik na yaitu saya poin pitan telok meter pakalah rekod na rekod alang una di alang andaha ngalung teguduman 2026 nyati tusu poin 25 meter. Ya lahu ala acara rejam lembing F telok tusu do dahin iha una separik pelupitan poin telok 4 meter dahin anih na rekod alang maring

Kenan tindak prestasi na alang cemerlang alang sayuan ni naik ha anju jadi olahragawati para sukma Selangor 2026. Okay, anan dengar halang kedua dahin alang bayak loh ke hiati men Selangor loh kah marung kontingen Sarawak pelepek pelawan dalo para te alam para sukma Sukan Malaysia para sukma 2026 Selangor tengawan alang ketelok men keseluruhan men ungawang 52 pingat emas 32 perak dan 54 gangsa dan limpingat alang andalok ngawang ke hati ji atuh 30 saya pingat. Ya, mitam lim nun ani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dan dang entam kelang hite jakak lang pialan lebih jima pukul 5 juna ngejelo segmen PDK dahin lahu pukul ji 45 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak Radio Kayan Miri FM.

0: ni ni nak pergi kat test ka?
1: Ba. Urak nun ni melek nan.
0: Yan kah urak nun tak ke ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Ina imbek kan memang melek bek kan na dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
1: Neh, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jiak ni mili ngawan dah te puya kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu te kelunan jiak.
0: Sayuka, asam tusah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Tukai ini saya berapa harga? Apa?
1: Piah-piah ni tam lawat nak tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bangjak tike na pickpocket hati anana tok kalang antam nyinang kare ni dah menuanan lo marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.

Outside.

lớp dây ngang à, tình ngà lá.

sa ngayong niya kapag tukong Manila, Manila.

le pahlan alam di tengah ram terendok malam more ni tak kene barani sayuti.

Rodrigo.

0: long apa ke na hato anyam ni pera.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Anih Radio Malaysia.
1: Why?
0: Anih Radio Malaysia.
1: Kayan.
2: Okey, nanti ni tak mau kelanghi tak nak alang kenan dalam kumpulan mengungai dua di hati kumpulan ngalang jalai alang ugeri tam tepan lah pukul 5.40 pitan minit lebih ya. Belak puluh minit tualan telah peji ngejelah program Radio Kayan Mir FM lebih ni ben uhanin pukul 6 lebih tam pejah peji dahin dalam YFM bida ya alang anpah mauman RTM Kuching. Jadi dengan ini tuan ni tam peji ngejelah program Radio Kayan Mir FM alang uhanpah mau matoman pukul 22 belak daw di atang lasina te pukul 6 lebih ni. Aku maok saya ujung minggu minta melim saya kena pabinu te peji dahin radio kayaan jarun daran 6 jam ngejeloh program malang anpah mauman RTM miri dahin nginah itam ala sayu te alam nun untuk tua lang antam na te alam daw-daw ta malang te sengnail an haam sayu ke ati minate ka alam na alang dang antam nga sayo ngluwa man uhati ya dahil lahu ko yung maok sayo jung migo man kalok lang tayo sang tay panopiway ka ala sayo te joh ala bahat te joh kaslamatan tam huang amin norepa talok alang tay peji din dahabakeh talok lahu nati. Okay, lagu alang bayat loh makaplasan tam leveni je lagu alang kanan David Juman lagu alang kuma halam Tuhan man talolim dahin aku liban maok sa kenap pesuk ngluwa te program alang habeh laan te dodo alang sang naya tanglaan lahu sayub salubi bye bye.

0: Klahina, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya kena Man Hadui, Kelok Lim. Nakui, Hunya Ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non dua telok te, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2019.

Rapat Gumi sebegasa demuti Put Punabar. Proses kadi rakang helikopter derabu de long lelag metrasia. So mangsa tragedi helikopter rabu obo notap kobus tegal Rose Teruk. Berita Persekutuan setuju nama Ahli Parlimen Sabah 2 Sarawak Brahmah 2 MA Nuang Prutaro. Selamat Gumi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Gumi YFR Bidia. Bimasa untuk kepat tragedi helikopter de long lelang Ulu Baram. Proses kadi rakang helikopter de rabu de long lelang Ulu Baram mehobot naik pukul semengeni 55 minit pagi jaya dua botoban ruah pakai pat muto pacuan empat roda pukul 2 semengju minit Gumi iti jaya. Pimonu ke Miwi, sakar ya pit masa, kiras mengjam. Sementara itu polis masih kajam pimitia DNA, si bayu todang taput obo ngosa, dua sorah nudu rawanga. Iti obo notap, dapu sereja polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, nudu RTM. Pimasang bau tragedi helikopter de long lelang Ulu Baram Miri. Pimutus post-mortem, sorry memangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS de long lelang Ulu Baram dan ondu dua deropas mendapat suak mangsa kobus iras tegal Rose Teruk. Pesereja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang, post-mortem naik de Jabatan Forensik Hospital Miwi, obo pukul 7:30 ngaroma. Adinti, polis masih kajen pimutus DNA ngan puan identiti sebenar suak mangsa. Pimutus suak Jabatan Kimia, Sakarua, Ramat Gumi iti. Pinotap identiti inu biguna si bayu todang dapat bongosa dua sorah nudu rawang masing-masing. Gapit Menteri Pelancongan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu nintakziah nuduk rawang suar rimah mangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS de long lelang Ulu Baram. Tragedi ini mengabus ni orang pilot, 2,000 orang petugas Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM ngin ayuh pirugi nuduk komuniti ruang pasar. Ia nang Perkhidmatan FDS naik ayu duman ngin pinurung berubat kekuasaan de susah nyaa odikang. Duman dua komitmen suak mangsa takkan naik kerja patut obon nateng dan suak rakyat. Bituna dua inu, ia dengarun pihak perintah dua rakyat Sarawak bidoa Sarawang mangsa ogi pikuat dua sabar dan tipu susah ide. Ya sobatan niti dan ni pinorang de Miri onu ide. Komuniti ruang pasar Sarawak amata derea de topat jua masih biguna dan Perkhidmatan Doktor Udara FDS ngana kinyam pimudah berubat. Sen Jok Bilong dua Adrian Ulai, pingunak FDS ngin ayu pingarap dua pinurung amata takar bidopat tipuah bigaut. Sen komuniti de pak umur Freda Pitan, nang pimonu pakai orang doyah kemiri mit masa next mengerima jam dua pakai bogat beranya. Sembokas petugas klinik di kawasan ruang pasar, Sofiana Giman, pimundak Dr. FDS, mengin pimudah nuduk pisakit, amatah obotoban ke hospital, dua ngurang pinusah beranya. Perkhidmatan ini dengannya notap, komuniti ruang pasar, doi obosupya, so terima pimudah berubat, de Robi Pago. Kitubo dua abar. Berita Persekutuan setuju nama Kiang Pingarun Ahli Parlimen Sabah 2 Sarawak Brahmah 2 Semangat Pokat Janji Malaysia Semengperi Nuang Pertaru MA Nuang Pertaru. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan rakah ini dah melibat pengubah dan perlembagaan persekutuan. Ia sobatan ini serapas udung Majlis Tindakan Pimonu Pokat Janji Malaysia Semengperi Nuang Pertaru MTP MA Nuang Pertaru Sawa 2026 de Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC ONU ITA. Udung, apa suaga, da Ketua Menteri Sabah
Dato' Sri Haji Jinor, Baya Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sementara itu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Nang, pinamahin no ida sijak de sogi kiang kerusi, panganya notap nisbah pingarun suat dua negeri, bonar-bonar bitama. Pak Sumunu, hari ti mesti nak kita beruniang, bisama Suranjaya Burundi, SPR. Nyatuk dang tipu api monua, Perdana Menteri Nang cadangan, nganya pakai si bayu Burundi ayu, masih doiknya dapat notap, sebab ia mesti dia ngidusu boga proses beruniang dua undang-undang. Dang udung inuga, oberuniang rakah nganya prikas nama perjawatan baya proses Borneo Nisasi, Perkhidmatan Awam Persekutuan de Sabah dua Sarawak, kodak dua menotap dang MA Nompret Taru dua Suranjaya Kobol. Abar palsu de obokapa pakai kecerdasan buatan AI ngin ayuh pinura nudu industri media tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail Nang, pimasang teknologi ino, medaknya adoi dapat puan, pinorang naidak manusia, dua pinorang pakai AI. Pinorang de doi obotapis de sekiaboga de platform digital, medak ratus de sekiabisaya, dan report berita. Sebab ino, nyaa media mesti lebih kreatif, norik perhatian ratus ngangin pinorang de botur. Abar de dapat norik otin dua pemikir ratus menjagin puun pikara dan abar de dapat bobi saya. Ya sobat Eniti dan Sina bicara maya, de toman tajuk Public Service Media and Sustainable Global Communication, Strengthening Public Trust in the Digital Broadcasting Era, Brahma dua Conference Antarabangsa Komunikasi dua Media Kesemung, ICOM 26 de Kuching. Conference bertajuk, Gapi Menteri The Office Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, penerangan dua ukas Dato' Abdullah Saidol. Sementara itu Dato' Ashwa Ismail Nang, kandungan video saka jagin kandungan media the paling popular dan tipu pat soa deriak dek sobab robih mudah dua dapat soaknya aninga. Itipun, medaratus makin kurang dengan perhatian nuduk kandungan bahasa ianu je kira 20 ni saat sijap. Ianang iti mengin ayuh pinura nudunya media naik kandungan de dapat norik perhatian 2 pisayak ratus. Ianang pingi dia meidah tiap platform de pakainya pak kandungan derobi sinek otin 2 pimikir ratus. Dunia media mesti pakai gaya komunikasi de nuna perubajoman dan nota pinorang deraan ya ngin na relevan ngasi 2 dapat oboh Bisaya. Sarawaraan Kitubu Operasi Minia Abun OPA bituna dua pinuta onuroga Buranbau. Itirakah penyedia ngenotap takat pi insukup de suo empangan dang negeri baya nganya obo pakai sen rakyat. Gapi Premier de jaging ke pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Uga Ombas nang hari ini meoboruniang bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara Natama. Ia nangga OPA dang taruh nek juun berampri iti sodia metoban jan de kudu-kudu empangan de kodak murum dua batang air. Ia sobatan iti nuduk pingat abar selepas taja Jentera Pentadbiran Burundi Negeri and Semengpri Mambong de Kampung Gerung Pedawan. Basa IPU sed ondu iti. Siri pukul 5 ngomi iti, jek serian de rekod IPU sekia doi sihat 220. Nuna rekod sistem pengurusan indeks pikoi soba APIMS semeng kawasan rekod IPU de sihat ienu Semarhan, Sriaman, Kuching, Serike, Samalaju, Bintulu, Sibu, Muka, Miri do ILP Miri. Dua de kawasan rekod IPU sodang ienu Kapit, Dua Limbang. Dan ku ngomas sabar ku basa bau pun-pun. Proses kadi rakang helikopter de rabu de long lelang meterosia. Suak mangsa tragedi helikopter rabu obo notap kobus tegal rawus teruk. Perintah Persekutuan setuju nama Ahli Parlimen Sabah dua Sarawak Brahma dua MA Nuan Pertaruh.
di Sejabar FM BT di penyusu da Ratna Saimin do bandu kakak Sinabau da Josh Martin sed section berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Okay, lagu Pimpur Lagu Edison Tony Peace Band Lagu dan Nampu-Nampu Sama bersama di Koi dan WiFi Bria dan Yumi dekat IT atau bersama dan segmen Acam Petir Anuiti on the remus mengenai Anubaran Peri dan Sawa 2020 Ini yang baringan Harap tanya sihat-sihat si jaya dan Yumi ke IT dan mungkin lagi yang ada kurang sihat Koi dan WiFi Bria sentiasa berdoa ada sekawat terhogi penggunaan sihat pakai tenai kerja pun IT berangkau nu aktiviti-aktiviti demo planter sada nanya selalu rami pawan ok jadi waktu ini ke harap naingan selalu rami ke bisa madu koi dati siaran koi dan ngumi di buku nuom ne kera buku praise ngarom segmen ngancam peta ngiru safam di kosong nuom poin ni de bandaraya kucing de bau pun sama ke dapat ngaji koi pakai frekuensi de sama dan di negara ingat dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click suingan giaro di Ogi aplikasi ini dapat senang si jaya hingga di sija pakai handphone ni kan di sija ke Google Play Store ataupun di sija Play Store dogi dalam phone ni kan you know karik RTM Click dia hingga dapat download dan install dalam phone ni kan daki-daki sija ingin ponu katika ni ha, hingga dapat ngaji siaran radio RTM bukan saja WiFi dia pati nega siaran-siaran The Boken The Ogi dan RTM yang dapat ninga ataupun tonton siaran TV The Ogi dan RTM Click ok boga masam The Ogi dan RTM Click ya ok jadi pati nega dan gue meeting yang dapat bersama ngejit siaran niti dan platform media sosial tak you know Facebook muka buku lagi ingat buka sija Facebook eh? You know page Rasmi YFM dia adin nanti lagi live daki ingat dapat nulis sija nyanyi sija ada ruangan komen mama tas ingat mungkin lagi rambi kusi oni-oni ke abar-abar ke abar depanku ke ni ke dengan yang kusi nudu dengan sopan ni ha ataupun oni menu man ngaruh mingan dan uniti ha pun dapat tiga ok kita lagi info pasal orang jam ke nikah ingat de pariso mandarai kucing itu nuju ke semerahan kita masih lagi jam ok ingat de jam ni ha harap nang terus ataupun stay tune bersama Dukai Dati dan YFM dia sobat lagi boga lagu-lagu pimpur sebab dalam pukul 6.30 di teater sama ya ngajit Abar, singgumi desrusah dan sinabiatau.

Sibungasi, Punpunaga. Kerja sayan rakang helikopter adirebu di Long Lelang, Mekemas. Perag mangsa susah helikopter rebu dog netu tinggi ong setegar benak reus. Berita Persekutuan setuju nambah pengarun ahli parlimen Sabah ke Sarawak, Bramanga MA 60 taruh. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang Andu adipat susah helikopter rebu di Long Lelang Ulu Baram. Kerja sayan rakang helikopter adi rebu di Long Lelang Ulu Baram kemas ngapu kors mengdi rima-prima isa-isan jejah. Rakang helikopter anak Dr. Banrua so tarun yen harana jadi pakai pat buah motor 4-wheel drive adi penuh pukul 2.7 minit Sungumi Andu teja. Pemenu pakai aran dia anak jaga tembe tipu arong simeng jam yen mendeg di miri. Sedan anak polis gibaba kajen pimungan pemeriksa sampel DNA yen ngemas proses ngaten identiti pereg mangsa. Pimungan anak cukup berguna sebayuh tedang dapat dok serah ka Dr. Banpari ka pihak waris. Pikara hati dok gagah bedak pesuruh jaya polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah di RTM. Sedan anak dalam perkara adi sama asir kerjanya saat tunduh rimen an mangsa susah helikopter rebu meh da penang penyekebas mangsa ina setegar benarus. Pesuruh jaya polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kidanang kerjanya saat adi dokano bada opis forensik hospital miri kemas ngapukor juz setengah sengarem sengumi. Mari nanti pihak polis gibaba kajian pimungan pemeriksa DNA yang netu identiti pereg mangsa adi jaka do peruah nga singumi andu hati. Agapit Menteri Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu juga nanti masih tunduh rawang rimen an mangsa susah helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang Ulu Baram. Harati meteban ka penyekebes di an juruterbang kapatan petugas Opis Menteri Penyihat KKM anak ina di penyurugi baga tunduh masyarakat Josop Pasar. Ayah kidanang perkhidmatan FDS Kanup Nur Abbas derem ngen pinurung perubatan ke kawasan adi susah do akses. Penyitetet ke komitmen pereg mangsa adi tinggi ong tipuh nyerja patut do ngangen saman do ngateng bedak pereg rakyat. Ngana ayah adi ngarun pihak perintah ke rakyat Sarawak bidoa isai rawang mangsa dongen penyebeke nura susahana. Ayah kita sakati drem di penerang media di Miri Anduati. Perkhidmatan Doktor Udara FDS peju jadi perkhidmatan suku berguna yang rakyat di kawasan Josop Pasar di Sarawak adi nura susah akses fasiliti penyihat. Pimendeg tibaran anak DKS ngen uri ka pesakit kronik pak menegah ngurang susah pesakit yen nura pimenu adi jo. Jok bilong ka Adrian Ulai, anak ina rakyat di kawasan Josop Pasar Kidanang, pimendeg FDS benak turung ngera rebesi tipuh nura kes begaut. Sedana rakyat di pa umur Freda Pitak Kidanang, pimenu pakai aran dia ka miri, tipit tembit tipuh neg 5 jam ka man beranja adi begatung. Ian bekas petugas klinik Sepak Pasar Sofiana Giman Kidanang pimendek Dr. FDS teban senang di urusan rujukan pesakit radus ke hospital ngada teban susah beranja ke ngera. Perkhidmatan nanti sawa jadi penyejawit yang netu rakyat Josop Pasar deh dok tinggi so terima perkhidmatan penyihat adikena.

Pijudinge ngaaga. Berita Persekutuan setuju nambah nisbah ahli parlimen yang Sabah ke Sarawak rebis so adi-agi Madinati. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kedanang pimerta dana beramah nga semangat atur janji sepakat Malaysia 1260 taruh MA 60 taruh. Rakahana berkait nga pingubah Perlembagaan Persekutuan yang beda ahli parlimen so soduar is Borneo ana dapat dog nambah. Ayah kena sakati lepas ngubak udung majlis tindakan pimansang atur janji sepakat Malaysia 1260 taruh MTP MA 60 taruh sawa 2026 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Anduati. Adi sua udung ana ina pingubak Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor saman Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Setelah anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kedanang pinambah kerusi anak dekat soparat Kiangi pak menegah netu pingarun so-soduar is benar bertambah. Sungguh mana ayah Kedanang mekanisme saman rakah tutus berguna dok jure bisama Suruhanjaya Brundi SPR. Nyebet bikai tipu pimansangi Perdana Menteri Kedanang tipu pimansangi sebayuh Brundi Bas adirek gibayuh dapat dok metod. Ati amai pikara ati berguna nura berang masam proses runding ka undang-undang. Dalam pikara di samah udung anak menegah jure bikait rakah bedarkas pinambah perjawatan saman proses borneonisasi perkhidmatan awam persekutuan di Sabah ka Sarawak nimun adi dog netap drum MA 60 taruh ka Suruhanjaya Kobol. Penyemar kapal penerang adi deh betul pakai kecerdasan buatan AI Madinati jadi susah baga yer industri media drum race. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail Kidanang, penyekembang teknologi AI teban susah yang ngaten kandungan adi betul puan ka adi dognai pakai AI. Bega penerang adi deh dok persa di berang masam platform menegah teban susah deh. Teban susah ratus depan Sabah di integriti agah adi dok peruah. Ngana pengamal media berguna rebis kreatif derem kagah penerang adi betul. Ayah kena sakati tipuh miu derem program adi den Public Service Media and Sustainable Global Communication Strengthening Public Trust in Digital Broadcasting Era. Ati inah bipawat konferensi antarabangsa komunikasi ke media adi simeng ICOM 2026 di Kuching. Konferen anak dekuka berdagapit Menteri di Opis Premier Sarawak hal ewa kopat penerangka UKAS Dato' Abdullah Saidol. Setelah anak Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail Kidanang kandungan video jaka peju jadi penerik penyeguna media derem tipu patsawa adire. Ati inah beramah ngapi ngubah pengguna adi dedek minat di kandungan adipuruk ka senang dok akses. Ati menaga bedak tipu perhatian audien tunduh kandungan adi bikait ngabasa de puruk adi ina arong 20 saat ada. Ayah nang ati teban susah ka pengamal media yang peruah kandungan adi dapat trik minat ka penyabah audien. Ayah nang pinumpu de keas di platform adi do pakai pak besengan di kandungan adi sindek di atin ka pikir kira rakyat. Ngana pengamal media berguna pakai rakah komunikasi adi bituku adi tunda pengubah landscape Madinati, yang itu penerang puanka mesej adi dok kidaan, piju relevan ngasi kadok Sabah. Sarawak raan piju mansang operasi naik ujen OPA bitunda nga penjaga gaya anurega buran bau. Ati narakah penyedia yang itu takah pin di takah adi seramat, yang dem resati sama netu pin sukup yang rakyat. Gapit Premier adi menaga pengerusi jawatan kuasa Nura Susah Abang Turun Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Mas Kedanang pikir ana redok jure bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Ayah Kedanang OPA adi dokano ngaju ngataruh negju anubran September mahmujur kuduk-kuduk kawasan dem Nura Ujen nimun murum ka batang air. Ayah kena serat

di lepas mansang jentera pentadbiran Brunei Rais N. Simang Pri Mambong di Kampung Gerung, Pedawan. Penyekembang takah IPU Anduati, keaserian adi rekod IPU Raru De Sehat adi sekesan bergantung setekat pukul 5 Sungumi Andu Teja dengan IPU 200. Besengan adi kemas kini rekod dalam sistem pengurusan indeks penyakit sebab APIMS simeng kawasan rekod IPU di takah De Sehat. Kawasan ana ina Samarahan, Sri Aman, Kuching, Sarike, Samalaju, Bintulu, Sibu, Mukah, Miri, KILP, Miri. Dua dinye kawasan rekod IPU ditakas sedang-sedang, ane ina Kapit, Kalimbang. Ngaku kemasegah peribahasa pun-pun ni. Kerja sayan rakang helikopter adirebu di Long Lelang, Mekemas. Perang mangsa susah helikopter rebu dog netu tinggi ong setegar benar us. Berita Persekutuan setuju nambah pengarun ahli parlimen Sabah ke Sarawak beramah nga MA 60 taru. Ngana ati adaga so YFM Bidia adi dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lagi The Abi Biz On Air. Episod The Community kita bersama dengan Puan Lorita Senghing dan ada Nyual Ahi Banca Pimaan Masu Kampung Mambung.
1: Jadi di Padak Bun Diti. Okey, Diti kolomi, stol kolomi kuriti lah di Padak Bun Diti. Gip i jenis okay. Balap pengumuman tapi Madin ke Osdom ju pengumuman lah. Jadi Diti soporo gi mi, yogi nasi lemak. Tapi nasi lemak Madin ya batang kurang ni sit lah nai yogi no yo macam kurang lah maksud i kalau yogi pun ni dua taruh jadi bagiku mungkin aku ni kan kat dia lah semuanya. Pergi masa i yo barai akan anang selalu i catering lah yang akan buat okay. Nasi lemak. Sebayu hati tingkok pengalaman kerja aku yang nai berani tapi okay. Sebayu hati memang pernah go ni sana yang terjun dalam bidang F&B tapi doh tui lah. Okay, bidang F&B tapi F&B oh udah nai lah cuma aku selalu i monitor semenola dalam kerja aku sebab dalam kerja aku bergok dalam retail rat line. Okay, pengumuman nanti ku start berjual di Padak Bun di Arondok ku mai masuk termasuk dalam tahun nanti lah.
2: Okey.
1: Mugi patswa.
2: Okey.
1: Jadi sebab ku start berjual di ti so 2009 peri lah payuh COVID. Ano okay. Masa ano meyuk-meyuk COVID lah masa ano jadi kan dino lah ku start berjual.
2: Okey.
1: Bara kuman lah. Sebenarnya memang ku berminat go dalam perniagaan.
2: Okey.
1: Okey. Tapi doh lah perniagaan kecil-kecilan mentik lah. Memang okay. Ku berminat lah sebenarnya.
2: Okey.
1: Jadi masa no kan ku ana masa COVID miok melanda jadi ku pun ambil keputusan
2: okay.
1: Ku resign jadi mungkin sebabkan untuk mentah kerja pun odoh bisa ni masa no kan memang tengah ni lah kan so ku ambil keputusan ku resign masa no jadi masa no ku berjual bara kuih mue bara burger kecil-kecilan masa no sebayuh ku berjual kolomi
2: okay.
1: Jadi so lasi ku mau jual kolomi lah and then ku cut bara bara kuih, bara burger no sebab memang no cukup tangan sebenarnya. Okay. Kuih, mun bara nasi lemak ano kan biasa i memang catering lah ano
2: okay.
1: Order.
2: Okay.
1: Ku gi nai. Munti cerita i,
2: okay.
1: Ku gi kawan ku sama kerja yo ku.
2: Okay.
1: Okay. Jadi bila yo pun resign go, ku pun mau resign go dari kerja-kerja mi. So one day no ku di kabutus mong lah.
2: Okay.
1: Aku di mani sebenarnya. Jadi ku dapo dengan ku dino jadi ku scan yo ku da ana umur dah tiak kerja kah son ku jadi ana modoh. Jadi yang dapi mau buka mi. Jadi bila ku yo order mi yo da anang unai saja mi dok mo seni. Ku nai lah gila dua taruh kari ku di kedai. Yo memang tak ku dok ku nai. Ku gi gom pernah gak minta macam ankah udah aku kerjain mu sonku masa no lagi yo anang gak dapat seni kan ati pun sebab yo menyewa bahat tempat no jadi miak so bila aku mau naimi mau dua taruh empat kari menok lah di kedai jadi kum ada jadi aku pikir-pikir go aku anang no ku resign jadi ku pun macam nekat lah. Aku dah yuk dong sekejap. Mungkin ada perapan bara daging. No, bara nyuk-nyuk. No, ni not perlu pakai. Bah, macam nyuk untuk buat mi bah. Jadi, sono lah. Ku mau belajar so dengan ku hati. Sebengah-bengah sih doh. Masa no, masa ku belajar lah hati. Memang onai. Memang doh cukup bara nyuk. Bira yuk doh cukup nyuk. Memang doh nampak kena.
2: Okay.
1: Jadi, that's why ku nog ke kedai dua taruh empat kari lah ku nog. No, ku macam bayu genang oh teremun ni Madin ni yang tak dari lah okay. Kan. Jadi masa no ku mau buka ke kedai ku, masa no bayu lah ben stall. Ku pakai okay. Macam bara perio biasa-biasa saja. So bila sebayu ku buka market lah yang tak dari dah customer test. Ku dah family ku test dia. Kan mun bara stok-stok, bara stok-stok kena di keperluan yang pakai di. Lah. Biasa i mun bara kolomi, ku memang di supplier ku hari-hari
2: everyday
1: supplier sebab dawo i masa bengas ku buka memang dok ku dimiris tapi memandangkan macam bagi ku sukar kadang-kadang sebab bila orang rambat di stok ke kedai do dapat stok jadi so gini no no kawan ku mau recommend ku lah jadi okay. When nanti memang hantar beras stok kolomi okey jadi ano sebab ku meet stok kolomi everyday lah aku akan order, yo akan tod lah kolomi, kuih tiaw, mi pok kena lah sebab ni lagi kalau no simpan-simpan mi
2: betul.
1: Memang dos di,
2: yo
1: akan rusak. Jadi dah kena lah bagi ku untuk customer yok man nok lah.
2: Okay.
1: Promosi, promosi biasa i ditik. Memang pakai media sosial bara Facebook, komno bara status lah WhatsApp status. Senang nomor Madin kan daya selalu pakai. So Madin titik pun bara memang media sosial lah, bara TikTok, bara memang nak diang ni lah. Contoh cabaran i biasa i munti lah kan. Kalau macam pasal ordering lah kan. Sebayu pun, naik Grab pun sebayu hati lah, admin manual. Kalau dia order by WhatsApp, kadang-kadang cabaran cuma kadang-kadang customer an cancel.
2: Okay.
1: Yo cancel ni sebab yo an bertukar ni sebenarnya, tapi so far di kedai ku hati, tapi jarang-jarang lah yon di cumno.
2: Jarang-jarang
1: keuntungan lah hati anang pasal keuntungan. Doh kokku macam mencari keuntungan. Okay, kalau macam hari-hari berhasil ku tetap bersyukur lah. Di yo begok kah, yo nisit kah, ku tetap bersyukur. Okay. Sebab bagi ku munti sebab ku dah bekerja. Jadi at least ku dapat semongsen.
2: Okay.
1: Kalau ku dah bekerja, pikir ku lah. Kalau ku dah bekerja, ku grup yang aron. Semongsen ku dah dapat, barilah munti hati pikir ku. Jadi apa-apapun sel ku everyday, yo nisit ka, yo bego ka, aku tetap bersyukur. Ku akan pikir, memang son kriang nang tak banyak pun sikit dan rasa sedih, tapi ku tetap ni son ayanang gigih lah teruskan lah semuno. Plan kalau diberi rezeki lah kan. Plan ku memang an buka kedai man lah.
2: Okay.
1: Jadi doh ku buka dikit-dikit pun memang di tegang aron doh ku sajalah. Di tegang aron ku doh yoriti, tapi ku anai memang khas untuk kedai sebab masa Madin kan ku pakai tempat poch kereta. Jadi kalau gi rezeki memang ku an buka kedai. Kedai memang khas untuk kedai, jadi oh doh ku perlu ngason ini, maksudku memang bagi jamparan ini borong siap sedia yang enok lah semono. Ano nangku kalau ku gi rezeki lah kan. Ano nangku tia kalau ku boben kedai doh ku memang khas untuk makanan lah maksudku kan. Jadi ku akan yalah akan plan naik bara pemakanan nonoti macam bara pencuci mulut lah, bara kuemen bisa jual sekali yang gede.
0: Sian saja episode

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengurah kerja ti sama dengan kerja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk jalu untuk kera
1: man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku adeh kan nih ka ku minta maan suamu man ni amu dayu nya dar kabus senu pagi mu nya nak ba
0: kan amu untuk jalu puan ku itu amu manusia sama mu aku lagi puan dapi kayu de batul dapi kayu de sat inya damu mung damu patut-patut no kain jemudip de dunia picek ga nya mun damu
1: amu mani amu daula-ula nyumpah ku mung seen bo
0: puat mu bangi jalan tingan tempat nak tinan aku bijua tempat tinan aku nak magau maan mani amu pelin takia it untuk sama mung untuk kasuk memang amu da dangki dengan aku dangki dengan bisnis aku maju debo aku bimto sekalo
1: ongan adih ti sama bijua sama-sama magaumaan ngkudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu buat ku lagi jamat lagi bayuh ku babo bas sebarang barah yu damu
0: ti ani ani de menukung ti ani bo ngani bakura muka mija de kuasan ti ngudip kai bipikir mudamu
2: ani ce babuk kena mani kam dedak dadaru bu pagi ti ada pajit muka bisnis bu pagi parih menya anak dadaru mengani bu banca dep tira maju
0: mengani kai ku nemu sen tempat tina nak ku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kina bus nya de musek
1: hemu lagi-lagi hemu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki de tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu nih, ani ada menunggu kong damu.
1: Ngan jalur.
2: Dek tebek kaku. Ket netaki manusia.
0: Mani, masulet ince.
2: Kai mu tebek ti. Luang ti badak bisampura itna. Aki kasuk ti. Ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengisi itna. Adep tuke dingih jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipise mungsi et asih ada nasib untuk ngelesiluk
3: pukul iju alamatanu.

Sibungas nanti pun agah proses ngalih rangka helikopter rebu delong lelang meh tunah. Semua mangsa kebes sebab raus de teruk bina. Perintah Persekutuan setuju nambah ahli parlimen bagi Sabah dengan Sarawak berajar dengan MA63. Selamat lemah tenu bersamah dengan aku Angeline Impur. Agah lemah tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Proses ngalih rangka helikopter FDS rebu delong lelang ulu baram metunah wang pukul semeng ini 5.5 minit berupagi ijuna. Rangka helikopter ti teban luah minan empat buah motor wang pukul 2 semengju minit rimpas nerang. Pimanu balati negmiri ngumit masa lebih kurang si meheng jam. Sementara sen pihak polis masih ngempen ujian sampel DNA tinan ngilangkap proses netep identiti semua balati. Pinatap identiti ti perlu tunah sebayuh tedang 5 orang ti jugon neg abi memakna. Perkara tipidaan beda Pesuajaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah wang dok siken beda RTM. Hasil beda siasat ngentek 5 orang kebes de kes helikopter FDS sehu de long lelang ulu baram wang anu 2 de rimpas neput semua balati kebes sebab raus de taruk bina. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang beda siasat tuna beda Jabatan Forensik Hospital Miri ubo pukul iju setengah ngarena. Polis masih ngempen ujian DNA tina netep identiti si betul semua balati. Karui tes DNA jangka ceun mesu Jabatan Kimia wang lematan uti. Pingi cek DNA perlu tunah sebayuh tedang semua balati jugon neg abih memakna. Gapit Menteri Pinami Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pidaan aseng masih neg abi rimeh memak 5 orang kebes de kes helikopter FDS sehu de long lelang ulu baram. Kes kinabes ni orang pilot dengan 5 orang petugas opis Menteri Penyihat iti ngeban pingerugi bahas neg inya ratus de utak terun. Nemenang perkhidmatan FDS biguna bahas tinan ngantut pinulung berian di kawasan de sukar najung. Kerja sukar dengan komitmen balati nyalen tugas patut doktian bedak semua inya. Nengeban perintah dengan semua rakyat simayang ngancak abi memak balati tahan aseng terima penyusati. Nepidanti de miri anuti. Perkhidmatan Doktor Udara FDS lebih berguna neginya ngenai di kawasan Utak Terun Sarawak, lebih turak dengan penyusah PKKS Penyihat. Pasukan ti ngisuk inya kampung, beken saja ngeban uri, pakungang ngurang penyusah, inya de berandam dipaksa penuh Johor. Jok bilong dengan andain ulai menang, FDS ahimantu inya kampung, lebih lagi wang timpuh kecemasan. Sementara sen, inya mesupa umur, Freda Pitan menang, pimanu ngejung miri, minan jarandaya lebih kurang 5 jam dengan guna kos bahas. Sofiana Giman menang, FDS irang ngancak inya ratus, lebih duko ngejung hospital dengan kai usah guna ongkos bahas. FDS jaji penyambung inya ngenai de kawasan Utak Terun dengan perkhidmatan penyihat de lebih paguh. Pisilung aga. Perintah Persekutuan setuju pinamah ahli parlimen mesu Sabah dengan Sarawak. Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim menang tibraja dengan semangat perjanjian Malaysia MA63. Langkah tinggi libat pingubah neg Perlembagaan Persekutuan tina nambah ahli parlimen mesu Sabah dengan Sarawak. Dipidaan pekarati rimpas ngulu kudung majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia MA63 sewa 2006 de Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC anuti.
Kudung ti suwuk nupen beda kipala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg. Sementara sen Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim Menang pinambah kerusi ti beken saja mesu sini kerusi bitamah pak ngancak nisbah mesu dua buah negeri ti pen bitamah. Mengenipan Menang langkah dan lebih jejep perlu rundeng dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menang langkah ti kai kungang tinan sebayu berundi bahas da irang meneg sebab ti irang ngilibat proses undang-undang. Masa sama kudung tipen ngirundeng langkah pinambah jawatan dengan proses bonionisasi da perkhidmatan awam da Sabah dengan Sarawak berajah dengan MA63 dengan Suruhanjaya Cobalt. Bidaan pinerang dekai betul minan kecerdasan buatan AI ITC menjaji penyusah bahas nek industri media negara. Pengarah bahas penyiaran Malaysia, Dato' Aswad Ismail Menang, teknologi AI ngancak inya ratu susah irapuan pinerang de betul dengan pinerang de tunah minan mesin. Pinerang dekai Dr. Apis, pitengah de ihong platform, ira ngancak inya ratus kurang pisaya nek integriti report agah. Dengan tip nulis saga, patut lebih kreatif tina narik inya ratus puan pinerang de betul. Menang nulis pinerang de boleh ngubah pikir dengan aseng inya ratus patut tinan kunci bahas ngancak pinerang iti lebih dog pisaya. Tapi nanti de pinerang pasal public service media and sustainable global communication strengthening public trust in the digital broadcasting era. Tinatur berandu dengan kudung encabangsa komunikasi dengan media kesemeheng ICOM 26 de Kuching. Kudung ting rasmi bedak gapit menteri de Opis Premier Sarawak bigian hal ehwal koprat penerangan dengan ukas Dato' Abdullah Saidol. Sementara sen pengarah bahas penyiaran Malaysia, Dato' Aswad Ismail Menang, pinarang video era lebih ahi tinan bedak media, abi timpuh umpat sawak lagi. Ti berajah dengan pingubah inya ratus, terlebih suka dengan pinarang ringkas dengan dukok Dok Cien. Tirang ngancak inya lebih suka dengan pikara atau kandungan dan lebih singkat, lebih kurang 20 saat saja. Menang tirang ngeben penyusah bahas neg media tidak ngunah kandungan dan boleh narik pisaya mesu inya ratus. Menang pinerang kai bergantung dengan platform detinan pak bergantung neg kandungan dan boleh narik aseng dengan pikir inya ratus. Dengan ti media patut nguna langkah komunikasi bau ngajah pingubah masa tidak ngancak pinerang de jugon lebih relevan ngasi dengan dog pisaya. Sarawak ira nyilung operasi nguna remang OPA sebab gaya anu de paras wang buran bau. Langkah ti, tinan ngancak kutong umon de tahap lebih selamat selain tinan ngancak stok umon adu cukup. Gapit Premier, de jaji pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Uga Ambas Menang, perkara ti ira rundeng dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Menang OPA tunah mesu taruh tok iju anu buran prii mengeban asil wang adu ujan de ihong kutong umon de murum dengan batang air. Dedaput media rimpas ngirasmi pelancaran jentera pentadbiran pilihan raya ens mengprii mambong de kampung Gerung Pedawan. Serian ngerekod indeks IPU paling kai sihat wang pukul 5 ijena dengan 220 ngajah pinerang de sistem pengurusan indeks IPU simeheng kawasan ngerekod IPU de takah kai sihat. Kawasan ti Senice Kuching, Samarahan, Sri Aman, Samalaju, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri dengan Miri. Dua kawasan rekod IPU sederhana, Senice Kapit dengan Limbang. Di
kinan nga masaga puon na binatsyabaw. Proses ngalih rangka helikopter rebu delong lelang mehtunah. Semua mangsa kebes sebab raus de teruk bina. Perintah Persekutuan setuju nambah ahli parlimen bagi Sabah dengan Sarawak beraja dengan MA63 dengan sen ke Siti Agah Lama Tenu susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senalin Minan Senak Bidaya bedak Ibrahim Jangen. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si Ed bada made oras. Woi, amu damu entek debak tuad madamu ba. Kuat mu adep mudip berajag. Asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku made amu, made oras aku. Mani mu daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macet samu, tinangku nuntus oras ti. Oras ti, oras sami, macet ti, macet aku. Salah kah?
0: Memang amu made oras damu menan macet samu. Oras damu pun oras dine. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan nih kejaman asap penuh ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni kan amu panai amu yang ada dengan ni ke zaman menurut dari mikin kan kai tu nak notice board kan ni ka nyana dah kai minan pikir
0: kai asap ti memang nak kai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nak dah bepikir paham mu made oras dah bangi ramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ketuntuk kurang mikirnya ya baru mempunyai nasi aku ti pantak kurang cabatanmu ya
0: anyap ku ngabat namu bedaruh mati nah aku mena nyak amu made oras dabangi ramin mengabat bedaruh amu ngana anyap inya bagen ngana kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh heee nyap guna guna amu ngan salah amu. Abah cuma di uras, tubek muti a betul lagi sena babeh ti. Paguh kan amu ira, tunah merubah tu dog muras muin rambut minan tanah jajin bujekain dengan suh inya kain dengan

0: ke dia. Ponu nih ke ponu, mut itu sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kebuli dukun kan ya, di tubuh ku kuat deh.
0: Nah,
1: nyut yang di situ aja, pernah pagu kamu. Boleh aku tolong, aku dikati kamu.
0: Nah, inoh deh buatnya, inoh deh. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti, tiak. Dia cek atau sembarang, tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tuh, atau mau jangan nuk dati, atau guru dati aja. Ya penuh, tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ini, tiak. Tunggu tuh belit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut tadi ban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya le ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah, Betul.
0: Gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kasih apa mu siapa nas dia nimbang akhirnya. Nah.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulunya nak. Gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mesti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja, duit yang pucat mana? Nua kopi, agong sakit lepu, tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri tu iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa lah. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sesa ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kahai
1: aku ngecek kamu mati. Kahai
2: teman si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita mas nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse check otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku nak jadi ya. Tidak hati. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebut akmu.
1: Ini nang no.
0: Bakmu ke kaning ke dos. Witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada berkulang lah ya.
1: Bak bergolot.
0: Haa. Ngecit ya, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okey, Mai, Tim. Ada lagi, ada lantai itu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah. Ngecek adak, Mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tatu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kau tu dia kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubur sang aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bak urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berem bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor lagi nak kot ya?
2: Iya, boleh.

0: Tarik Kerja
1: Mirayah Pikir
2: Sama Dengan Abi
0: The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya Gerak Bisa.
3: Okey, balik lagi dan YFM Bidaya Segment Ngancang Peta dan jam tukar IT Tarumi Prasukur Mai Singarum Nudu ingat the sentiasa bersama. Terima kasih sob setia bersama dikira laki-laki sedia ingat lagi dengan rom dekat IT seningat the tahun muta naki japonu dua harap nang ingat selamat negerakan untuk pada energi ingat dengan rom itu ya. Ok ni antara pikara deraga bikusi ni di ingat dengan rom itu yang pasar pingarami anu Malaysia takah kebangsaan dari apa samut dang semengenua makna beran beri itu dia. Jadi kalau tak puan de yang pingarami anu Malaysia kali itu yang apa samut dan Kuching sahabat 2026 yang ada BCCK ataupun Pusat Convention Borneo Kuching merasa berkerujuk dengan Rom jadi tema dan sahabat itu dan anu Malaysia yang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati sahabatnya Malaysia dah pesai dua kinyam yang pionang the Ogi tersaya dan masa itu dan negara Malaysia yang sempena waktu bersama ya. Waktu itu juga ingat dapat para jemputan-jemputan de Ogi nek majlis sambutan perayaan Hari Malaysia Takah Kebangsaan ini nek BCCK. Dua waktu itu juga ingat ratus boga de sopan ni ya, dapat geninga program ini ataupun sambutan Hari Malaysia ini de TV de Ogi Berperadang TV RTM ke. Dua tino ga pingrami kali iti bukan sija de apa ngatu de BCCK pak mura sen semeng onu buran taja onu sumi ya de Plaza Merdeka ogi pitanga de ogi mengatu ino pitanga sambutan perayaan Hari Malaysia Takah Kebangsaan Sawai 2026 dari mengatur nuduratus boga negara semengnom onu buran beri iti tia watino ga mini pitangga onu Malaysia ogi gabungatu de semua bigang de Sarawak ruasan Kuching yena Sri Aman Sibu Miri Limbang Seri K Kapit Bintulu Muka Betong Dua Serian. Okey, ada semoga ama-ama ta tiap pagi pun dapat ke tiap pagi nyong minggu onu minggu pun dapat ke atau anak buah ingan odi ke Plaza Merdeka ninga pitangga doge mengatur ti sopa yang mengatur negara onu onu Malaysia tiap semengnom onu beran pre isi ja supaya teni dapat ninga mungkin mun sejarah-sejarah onu Malaysia dua danu tiap pun ogi ke binira Malaysia de binar the city no ada ogi obobi kutung nudur atas de boga ya semua ingat kanut ya ingat dapat geninga boga masam denangnya bukan siap pameran wati nugah de ogi obo pitanga the screen de tapak pameran ino ya jadi boga info de dapat dengan seenam Hirusu pitangga iti dia amama ta onak-onak ta de masih lagi sekurah de ria puan pasar watki wat pimokat Malaysia iti watki ota dapat nyamut onu Malaysia semengdom dan free dan birang sawa kali iti hata nyamut dan Sarawak ya nunak gat ya suara apa suara sumia hata samut de Sabah muka inu Sarawak lagi jadi iti muka inu de Selanjong lagi jadi hata puan nang onu Malaysia iti ada sama-sama nateng sebagai rakyat Malaysia dengan rindu ukuran negara bukan saja dan terpunyai dan beramai patinu ke dan semengdom on beram pri'i onu de sukup yang nangin sejarah de sukup yang nangin ayu roti nudu otor rakyat Malaysia. Ok, jadi ada sama dia ngejar lagu Fibur dengan Romiti lagu The Sun Linda Jawa Dasan Laut Biru.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Lagu Trilogy G Teman-teman MVF bersama Paragi dan UFM di segmen Ancam Betul. Terima kasih Niti ingat dan Mas Ragi setia bersama. Dan ingat dia ya, komen-komen dia ke dalam komen FB Live tentang Arum Media ke ada bahasa aku dah terima aku meranca ya atau ke Lawrence Mick yang nak sama Ancam Betul dan bala geng-geng PBS MBK dan bala The Kaping Radio BD lambat mari kelas dia masih lagi-lagi masa ya tapi sama dengan Robiti Robinson setengah jam lagi ni Nuratika selamat ngarep Nuratika yang samping ngarep ni keping-keping wifi dia ngarep kita semua sihat rasa nanti salam wani semasa JB mungkin mu abar ataupun anu the JB adi Nuratika harap Nuratika dua family ya sihat-sihat sejak lagi midday Sam terima kasih so midday Sam senjai gak bisa sama dotuk dengan Robiti dua lagi Mitya ragu ke dua atau juga seorang arum ke nudu Dixon Pond yang nang selamat malam selamat bertugas ini ada Giga Landi Lambit Nenek Fila yang nang seorang arum ngarum iti salam nudu Somadis Pingoma dua lagi Ngojik Radio YFM dia dan ngarum iti dua tindak atau lagi Henry Bali lagi seorang arum nudu ingat dia kupak bumuk ada lagi ke Clifton Cliff yang nang selamat ngarum selamat bertugas nah dan ngajit lagu Deret Sadung gini ya Deret Sadung menjai kata mawa jadi terima kasih Clifton Cliff dan minta lagu ini ada lagi ke Charlie Chung Tizan Lime dan Semenyah Selangor ada lagi dengan Tadasan Jua James Pengiran hai selamat ngarum Jackson Ritan yang salam damai dengan Mesra Seraru di Yonso perkembaran pendengar setia wifi di berdingan dikit-dikit saja geng-geng awah ya lagi waktu ini juga salam ceria sekampung Mamong Ben Reason hai selamat ngarum Roy Kwang atau lagi Derek Asen Derek Asen dan ngarum itu Ronald Dennis pun lagi juga terima kasih ni diingat dan share the live posting tu share berbogak ya lagi lagi friend lain mate waktu ini juga Methun selamat ngarum pengajar wifi dia ngarum itu atau during the base yang nang selamat ngarum nudu semua jang sina Al Puanyi Moy Henry Bali Jikin Mene Kenny Mami Cikgu Esther Rachel Amerika salam ngancang peta ya ya Jenny Lelon selamat ngarum nudu ingan selamat ngarum tenu juga nudu Willy Chang Atiang Fako selamat ngarum kan nudu ingan yang nang hai next up ingat je geng-geng wah YFM dia so ingan odop jaga odop iti onu iti doras brabun jerbu in senakir ya gaya botur jerbu iti ya kadang ya tobar kadang ya teninga ya batang okay sit okay muak kau ni iti ngumi iti doa ngumi sumi hagi jan jadi me ogi bikurang asi sejarah jerebu tedang bandar Kuching ini jadi apnang ya makin pagu so apa keadaan de suka pinang bonga waktu itu ga de modah de kalai iti dia da ta sentiasa sai ko work ya jadi mit masa dengan tengurang aktiviti de so apa dua tinu ga nuak boga piin supaya te sentiasa sihat dapat bersama dua dingan ni dua tiga dapat sentiasa bersiaran bersama di Koi dan WFM di segmen Ancam Pedang.

balik lagi. Assalamualaikum. Si bayi tu aku bih husin tu tinggal ya no pasar. Ngasih tak bersuka nak tu korang tu tinggal. Ngan ngocit ni lagi. Bitoven. Cuma lagi dan nak buat asal gue.

Okey lagu dia bata-bata Beethoven tu lagu untuk the notebook asangku. Lagi yang ramai dia aku orang because ini tinggal ni nak ngasih info sukan dan nuiti bikai dua para sukmai ke-22 Selangor 2026 kontingen Sarawak mekaku saingan para sukma ke-22 Selangor 2026 yang sedang topat dan mutaru selepas yang menguruk Rimu Perdua Pingat Emas Taruh Perdua Perak 2004 Gangsa pada-pada ke suara yang lagi 100 Taruh Perdua Moi Pingat lepas seendah kontingen para ya di sen Sarawak ini. Jadi sen Sarawak para olahraga menjadi penyumbang kawasan ayu sen pingat ini yang lagi Rimu Pemoi pingat ngirusu 20 emas mengirimu perak 220 taruh gangsa ya. Waktu ini ke para renang menyumbang 25 pingat emas 25 pingat ngirusu semeng pingat emas 5 pingat perak 2 semeng gangsa. Habitu nak ada para tenpin bowling dogi semeng nuam pingat yenu ogi nuam emas 4 perak 2 nuam gangsa ya. Sementara itu para angkat berat ia lagi menyumbang moy pingat ngirusu rima pingat emas ni perak 2-2 gangsa. Sementara para bowling padang nyumbang semeng pingat yang ngirusu rima pingat emas 2 perak 2 taruh gangsa. Okey, jadi temasya kali ini lagi para-para kesemeng masa sukan dogi Bobby Tanning eno de melibat piswa 1000 taruh ratus taruh atlet para dan tinuga taruh ratus 26 acara de ogi sidia pingat ya. Tinuga tuan rumah Selangor menjadi juara keseluruhan lagi menguruk peri pertaruh pingat emas 55 pingat perak 252 pingat gangsa. Sementara Sabah dan topat de nombor 2 de nguruk nuam peri pingat emas 50 pingat perak 245 pingat gangsa. Okey, Roba City dia Kelantan dia jagin tuan rumah Sukma dua para Sukma dan Sawak 2020 ya. Okey, itu pasal para Sukma jagi kontingen Sarawak medang topat de nomor taruh ya. Gini lagi dalam kubik kesini dengan si bayu te nanya ngoci ragu-ragu pibur eno daki atlet special Olympic Sarawak merekod prestasi dan bitaning bowling serantau special Olympics Asia Timur 2026 de Hong Kong de mesa taruh pingat emas taruh perak dua ni gangsa ya. Bitaning itu mau mengatur dan 4 anubran perin kerajuan Grand Prix 2026 the top ball time pin bowling Kaita Sports Park Hong Kong mengatur the Special Olympics Hong Kong dia menguruk atlet dari Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapore, India, German dua wat ini ke Malaysia kontinen Sarawak mengarun dan Malaysia mengitua da tindai Mariani Abang Zain dua tinuga selaku ketua kontingen Malaysia dua ogi rima atlet ada oboh ngulu da jurulatih Shirley Chen ya dua tinuga rima atlet ino de Suambian yang ogi Siti Hamida Vanessa Nisha Nelson Doni Muhammad Najib dan Muhammad Rizwan Nazi de bitaning sebagai pemain unified ya. Jadi taruh pingat emas itu abas tu nyumbang da Vanessa dan acara perseorangan wanita Nelson Doni dan acara perseorangan dari dua Nelson Doni dan Muhammad Najib dan acara beregu dari. Jadi itu ada ada berkait dua atlet Special Olympics Sarawak dan bitaning bowling serantau Special Olympics Asia Timur 2026 dan mahu pengatur de Hong Kong. Okey, terima kasih abar sukan dan dapat terbikus ini dengan dan arah miti dan segmen dengan cang peti ada bibur dia dan ragu bibur dia asyik dah saya jawab dengan arah miti ya. Okey, semua saya jawab dengan sama-sama dia ngejar ragu ti saya Eliza Sezina.

Okey, sebenarnya pukul peri siang Romga dan pukul peri dia tersama dengan Jep Berita The Set National FM Rupa Stadia. Dua hingga dapat pagi bersama dua siaran dan WFM. Dia bersama dua DJ dan petugas dan segmen Rombawan Rupa Stadia. Di Siti, siap bersama aku juga. Selamat dengan Rom. Bila pagi dan welcome, bye-bye.

Ano tinga soa 2006 Malaysia majurusun pingat emas pengasukan Paralimpik So Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet Adibi Asar So Pelisana menang pingat emas acara pecut 100 meter di taruh perunam lelaki Cerebral Palsy nga catatan 92.07 saat. Ni sidah murah rekod amba 92.25 saat. Adik Dok Depu bedah Roman Pavlik So Ukraine So Suwa 2000 Mai di Tumasya Sukanan Negeri Malaysia SN Emas Adi Dua Ngataruh Sukan Paralimpik So Muhammad Ziad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru kategori masalah pembelajaran Nga Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh di 20 masalah pembelajaran. Pemujur seun pingat emas dalam Sukan Paralimpik Ati membedah suat taruh atlet Ati terima insentif nimun pemenang Sukan Olimpik ane ina imbuhan sejuta ringgit dengan pencen barang purat perungun RM5,000 sok peritah. Bagian soalnya NASA Corporation Holdings menega serah kondominium perungun RM350,000 dengan motokar SUV Kia Sportage. Anu titum sejarah doksen so seksyen dikomentasi dengan penerbitan RK Malaysia.

0: Aladin di sama Dukoi dan segmen
1: ngayon tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringaro, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live.

Ruru atinku si mencina matina lagu bing muka kita dengar ti bisamah dengan Imelton Joneng. Jadi selamat bingara, selamat berdepot lagi bersama dengan aku dengar ti di jadi di segmen ngarem pawan masuk pukul beri bingara sampai top kusum 2 terpengaruh ti mati. Jadi dengar ti si mencina ngara anu rima semeng di anubran pri 2026 dah pukul semeng bingara mati. Kita iran keping agah bingara demenan sedap bidi bukar sadong. Dengan pukul semang, suku bingara kita ira berhibur dah bi program country dengan western bersama dengan penerbitna si Emin Cina Philomena Buang. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFMD dengan frekuensi ni 06.5 Megada Kuching. Juga bila kita ada nyandai ada kosong serian boleh keping ambil dengan frekuensi ni 06.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami dan minan aplikasi RTM klik the abi handphone bala kita.

Ceria selalu dah ngerti sama-sama kita santai-santai, relax. Ngi kita berehat dan nutis macam nerima. Mungkin dah anu pagi ada balai dengan kita ada komisi. Jadi sama-sama kita berhibur sampai pukul 2 trip ngerti mati dengan lagu-lagu penghibur dan masuk sumber dah aku dah ngerti. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita Masuloni Timala, Steady Babe.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatung. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ani, katunahnya ada mengseet dan jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekajap kun tahu, sekajap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawa ngobetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi, kanci. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masang muto puat mu wong ati perembur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
1: tebak mu ah mu meret parit ieu na.

Pukul 9 bingare. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Tik.

Analisis sampel DNA semua rimuh orang mangsa helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Rebu de Long Lelang anu dua de merimpas jangka ubo paling lambat pagi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang rimpas analisis DNA siap tadah irak sinerah nek waris masing-masing. Nek pidaanti nek media demiri lambat anduicin. Proses bedah siasat semua mangsa tundah di Jabatan Forensik Hospital Miri bersiap tegal kebus ngin lusot teruk. Helikopter tinggaban rimuh orang individu, piberet pilot rabu sindek padang bilon landasan pendek Long Lelang. Mangsa kebus, pilot Kapten Zainal Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Baraah Kamarudin, pembantu perubatan Alexan Adit Henry, serta dua orang nurse Debra Morset dengan Jesse Payajok. Teknologi kecerdasan buatan AI dengan media sosial perlu tinan secara bertanggungjawab tinan nyaga damai inya ratus. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul Menang, pimaju teknologi perlu bergerak. Perlu bergerak sama dengan pimintar individu nilai pinerang sebaya kongsi kandungan. Ngamal media perlu ngajar atau nulis agah serta kait peluah kandungan sensasi atau clickbait irak ngaban pinaruh serta bipecah. Ngurusan komunikasi digital secara bertanggungjawab tina nyaga penyindik dengan sosial inya ratus ehi macam kaum dengan agama. Nepida anti de kudung anca bangsa komunikasi dengan media kesmeheng ICOM 2026 de Kuching. Kudung tundah taruh andu secara hybrid Natur Bedah Universiti Utara Malaysia UUM ngumpul sarjana, penyelidik, pengamal media serta pemain industri masuk Malaysia dengan benua sepak. Rimu bintango pikembang tina nambah hasil pingluah serta pincuun pikebon de kawasan Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Meradong, Datuk Ding Kuang Hing menang kerjasama dengan Opis Kumenyang Daerah Meradong pisilung sidia pinulung de pikebon. Pinulung mengabok tina nambah hasil kayu puruh dengan pincuun mambak pikebon. Nak cadang puruh rimu pamelo dengan padi secara icek. Nak pidak anti de majlis nyerah abok nak pikebon rimu bintango dan meradong anduti. Dua-dua orang pikebon rimu bintango terima bantuan abok. Radio Television Malaysia RTM mengundang garis Arthur Haas berkait minan kecerdasan buatan AI dan industri penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail menang, teknologi AI tinan secara bertanggungjawab ngajah pimaju teknologi dengan industri. Garis Authority ngajah negara-negara beken tiguru ngawal piminan AI. Nepida anti secara maya de kudung anca bangsa komunikasi dengan media kesmeheng ICOM 2026 de Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka jangka natur balik 2-4 anuburan semeheng. Residen bahagian muka Bujang Rahman Seli menang. ITCS memahi mahsidia mengubah irak piraga wang gaya andu kait pagu dengan aktiviti sepak tebek keadaan gaya andu. Nak pida anti da kudung ngilaras kerja Komiti Program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. SKS 2026 muka jadual asal 20 mahi nak taruh peru anubrah mahi dok tangguh ngin cerebu. Keti aga bingarik susun beda Azarina Sabri masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching sinalin minan sendat bidaya beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi itu sama-sama kita Ira Bihibu The RB Program Country dengan Western bersama dengan pembina Simon Chena Filomena Buang.

Selamat ngarum, selamat bisama pari lagi dan kancik western dan ngarum iti. Jadi ada bisama dan ngarum iti aku ogi sidia pat buah ragu so Dolly Parton.

Terima kasih Nika Seragi Nudu ingat de ogi bersama dan lagu-lagu country, lagu-lagu hibur khas Nudu suasa de pingan oni abar ingat ngarom iti aku harap ingat dan keadaan de sihat sija semua kurang sihat mak komut ya bidapet dua doktor odi cek de pingan okay. Mak de separa manubat ama meta dan keadaan angga onu de tito tu adin ya ada kita buat lagu-lagu hibur tadang ngarom iti 4 buah lagu so aku sebagai penerbit program Country and Western.

Terima kasih Ayu dengan ada bersama dua ku Snowden program Country Western tentang bidang ngarum anu rima dan ngarum ini jadi aku harap nang atau biar peragi dan anu dupakan yang anu rima dan jam desamah pukul semeng suku si ngarum ok berdapat dan wifi beri ya aku jangan selamat ngarum terus ngajit lagi country terus sokong program ini selamat ngarum.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click

Jadi sim cita mati nak kita mau berhibur dak bi program country dengan western bersama dengan perbitna si emisiona Filomena Buang dengar ti. Jadi balik nak aku dah jadi the segment yang rempawan dengar ti sama-sama kita berhibur sampai top 02. Aduh ngar ti mati. Terima kasih nak balik kita ada sentiasa bersama dengan Middle YFM Bidaya Gerak bersama. Tapi silam lagi dengan lagu penghibur kita masuk Andy Paul Mukiyo Money.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musinah nih.

0: nak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja mu mak mu go ne ku ningak mu mono mu syoti aku nak kod mu lihat lihat mu palitnya.
0: Eh tongkon di ku mono tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tongkon ponu ku. No ku ge motor tu.
1: Bukan ni, aku syoto e mu ge syoto e. Kada di dingan ku ni ha. Syok lepas ni. Gagal ayun dua kuatih ke. Nang dope idoh de ino ni nang tongkon ponu. Palingak push kati push kani nyuyuk kani bojang ponya. Idoh ku talu ku sebenarnya ne. Mula kacau munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik debat aku kelihatan kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti ti doli aku nang. Coti aku sih nasadi aku. Dok nang memang mau ti mabuk. Nengah mau tua temu kau ada do, ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tolong mabuk. Bah.

0: 7 Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, mari abuk geran segmen ngerempuan tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerana picu siaran ngerasut kurus mengdosrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat, sama ngake dalam segmen semang 26. Barang anu sopukor semang 2 terup ngarem dan pukor 6 isan-isan.

Jadi dia jam ti aku mirang emas tugas aku dengar ti. Aku DJ Dira mengucap terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di segmen ngaran power dengar ti. Dan masa buku peribing ada ijen sampai topu sembuh terpengar ti. Mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFM di masa buku sembuh terpengar sampai topu kuih 6 pagi. Jadi sini saja ada masa aku dengar ti. Selamat berhibur. Terima kasih semua. Bye-bye.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu purung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut, puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di, bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni, shoto apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di noni nang tonggon kuanu. Paling enggak push kati push kani nyuyu kani bojang potnya. Idoh ikut tahu ku sebenarnya nang. Mu gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dapat pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mama nah tak bohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nang. Cotia pun sih nasadiku. Itu aku nang memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua lagi nang aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mau tole mabuk. Bahaya.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID madoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Muti, itu botol di pengkoyu. Adinti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskian yang kok isa.
0: Inongan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan aja. Kan mau nak lembu dolar ya, ku jogging sahaja dap ku jelah.
1: Yo, naik nega.
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sahaja. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Mutih les, kia kolas, ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inu dekasem penting. Okey? Jaga order. Jaga abang turun.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tak pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Semayang berpagi anu inam. Semang dua anu beran peria. Dua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masa surat Santo Paul nek Filipin tetek dua barisan asmung pat toks meheng inem tunda ani kerja kai komplain atau bisaka meheng kine boleh jaji keban anak tanpa dak tulen paku dengan bungkahan beresi dengan nai dadunya dan birabi bala inya debi ek dengan bidusa kine mesti mancar antah jawa kine da encah balana kelebihmu bintang pijawa rengin wang kene nyugot message pemudik kan kene ngunah pemaku demong sen aku tentu ada reti birangan naseng dengan kene wang andu Kristus ngin sen pitengah semua usaha dengan kerja aku kai sia-sia biragan sanda tanpa coba kita semayang. Amang kami dua seruga kena nakam ngan kudus pimbedah kamandeg pingkrah kamar rodok tunah dan tanah mong de dua seruga juga na kami anuiti kenaan belangan lu ngampun dosa ami mong kami ngampun ninyar bisalah ngelawan ami niban ami masuk pingaju dengan pelepas ami masuk ani-ani ribi ek oh Tuhan akam tegih dengan asal pingku ami tinan mah pemudik pami dan dunia iti piraga muliakam menemi dapat kai kuon-kuon mujiakam dan surga pada Kristus Tuhan kami anak akam dan mudip dengan perintah dua penyelir Roh Kudus tanpa tak adu-adu hanya pangan tapi Maria ada penuh gracia tanpa berdengar akam bi berkat kam mencah bobo dayu dengan berkat buat ibu kam Jesus Santa Maria netampa aminya ada berdosa nyungka kam sembahyang yang kami iti se dengan lagi wangami senegera kebes mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mau udah masuk lagi na iti se dengan ra adu-adu hanya pangan tempat ada kuasa berkat kini Tuhan dan Amang, anak dengan Roh Kudus. Amin.

Jumpa di Studio Madin pukul 6.30 Isan. Sarawak kira rek pejuu nga operasi naik binek kroman betul nga tipu harga adi dan jaka rek lebih sebenar jadi buran bau. Jebab nga Sarawak Water dogmite benda siroh rakah tipu purok adi petuku bipawut nga penyeruah piin ia nak norak susah harga adi jadi marinati. Industri nanas dapat turung dari menyekamang ekonomi ka nama dingin penyedapan Sarawak. Selamat Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan Sok Wai FM Bidayah. Betul nak nga tipuh adi tipuh raga adi lebih sebenar dan jaka jadi buran bau Sarawak kira rik pejuu nga operasi naik binek kruman OPA nga natu takapiin di dam di Sarawak sukup yen penyuguna rakyat. Gapit Premier Sarawak adi jadi ke pengerusi jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kit Atnang, juri pasar perkara anak rek dong naik nga agensi ngurus susah orang negara, NADMA. Ayanang, OPA adi dong naik sok taruh negju anubran September, meh mujur derma pejadi ujen di kedak kawasan adi saman di Murum nga Batang Air. Ayah kita nanti lepas Rami Mansang jentera pentadbiran Brunei Rais yang kawasan N95 Mambong di Kampung Garung, Padawan. Sederhana, Dato' Amar Douglas kita atnang tipuh udung adidong ngatur nga anu taruh adi lepas Premier Sarawak memitik opis penyeruah pin sepa pasar Jebab nga Sarawak Water Sendirian Berhad temit rakah tipuh purok adi betuku ngak natu penyeruah pin adu-adu sukup ien penyuguna rakyat. Ayanang petunjuk prestasi utama KPI meh dong netap tunduh rakah bipaut ngak penyeruah pin kaedah seindah dong taban dari metipus mang 2 jam ripas pemitik dong terima. Bukan soana, ayanang opis kerja penurung masyarakat JKM rek turung geh dari menyedia pin no dari genok ke kawasan adi dah terima pin so Jebab. Tipuh rega adi tui meh teban susah ke bagi kawasan sapa pasar rebisi kawasan adi besengan di sumber pin graviti nimun marudi betul nga keda kawasan di Serian. Sarawak bina peluang bas dari menyekamandingnya industri nanas kebedai jadi nikso pita ekonomi adi mujur. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Nga Penyekamang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kidatnang Sarawak bina kawasan purun nanas serbis 2,100 peri per hektar ka Perintah Sarawak neten yana bina 20,000 hektar kawasan tiak nanas ngasawa 2,000 taruh pro. Ayanang ati saman kuka kawasan tiak bauh bayah 2,000 hektar so sawa 2026 neg sawa 2,000 taruh pro nga penitah beranya mai pro juta ringgit diribu atur pemansang Malaysia nomor semang taruh RMK semang taruh. So kiang ana semerimah juta ringgit dong nitah ye netakah ni adina penetan tunduh pita pelancaran nga training. Datuk Sri Dr. Steven Rundi kira nanti dari mempunyai pengenang i tipuh rami kuka kursus rantaian nilai industri nanas Sarawak 2026 di Kuching adi dok basa bedak gapit i Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak berguna nyebake dinge kerja perhati nga inovasi i ka benar pakai asir so kerja perhati ane yen yen penyenangkan rakyat saman penyekemang ekonomi. Menteri Pendidikan Inovasi nga Penyekemang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin Kidatnang penyekaya biodiversity nga pemanai berguna dok pakai yen industri bauh yen nyedia peluang kerja ka rakyat. Ayanang kerjasama diasah ngera adikanu kerja prati, peritah saman industri, raru berguna ngak netu asir kerja prati adidognai
dapat dok bedak komersial beramah nga aspirasi dalam PCDS 2000 Pro. Datuk Seri Roland kita nanti tipuh teup Sarawak Shine International Conference adi dok ngatur di Kuching. Pecuk udinye nga agah. Pemungan yang pemeriksa DNA ribanaan di kabus dalam har helikopter Rabu di Long Lalang Ulu Baram Donya Jaka re dapat dok sir Anwati sebayuh tedah ngara dok serah ke warisi. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kidatnang pemungan ane bersengan di proses analisis kimia adi dok naik beda opis kimia. Ayanang bedah siasat ianya perengera adi dognai bedah dua tebaran pakar patologi sama kedudukan doktor mahkamah dognai nga anupat adi ripas ka penyekabes ngera ina setegar raus perengganan. Remanaan kebes dalam harana adi saman pegawai penyihat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, jururawat Debra Mosset nga Jesse Paya saman juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham. Betuna nga penyekembang teknologi saman penyeguna industri RTM aut naik garis panduan bepaut nga gaya pakai kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran nga netu teknologi AI nak kita pakai nga gaya adi betul. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail kidatnang garis panduan ane temit kira geh di penyekembang di takah global revisi derem reis beken mah peguru naik pemerhati tunuh gaya AI dog pakai. Sengomana ayenang rakah adi rendah tamit des indah nanyam penyeguna reis adi saman penyeguna industri nga masyarakat. Dato' Ashwat kira nanti tipuh konferensi antarabangsa komunikasi nga media ICOM Sabah di Simeng 2026 adi dog ngatur di Kuching. Gaya pedagogi so Singapura redok pakai ia jadi gaya ngajar sama gaya belajar betul pengajar matematik ngah sains dari mampu menyo English di sekolah primary di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka Datuk Dr. Anwar Rapai kidatnang penetapan dognai so kerjasama ngah Yayasan Antarabangsa Singapura SIF ka penetan i inah ierna bada mujur dinge pita akademik anak skura. Minyo tipuh rami serah cek project seat sapa pasar MRP di Sibu ayenang gaya bauhana menege berguna yen bada mujur dinge takah pendidikan sains teknologi kejuruteraan nga matematik STEM di Sarawak betuna nga pentaksiran antarabangsa nemon PISA. Bau-bau hati 120 ninaan pesakit so taruh kawasan di Lawas mengenai pemeriksa penyihat deh berbayar so program The Bathsheda Pathway Rural Lawas Mobility Project. Ahli Dewan Undangan Negeri Bakelalan Baru Bian Kidatnang ngera inah samana 20 tarunaan so klinik penyihat Long Sukang 60 tarunaan so Long Semadoh ka taruh peruriman andinge so Bakelalan. Ayanang bagi so andam adidog ngaten, inah andam kerub diki 60 perinaan Dr. Beka Dongen Nuri, 52 naan dinge Dongen Nuri, ka 42 naan dinge Dok Beda Dika Hospital yang sin rawatan adibetuku. Program mana sama dong ngatur beda Rotary Club of Bintulu Central, Opis Menteri Penyihat KKM, saman Opis Opis Hikmat Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan, kai inah suto adis kasen kena dalam penanding kerjasama adi beke dalam menyedia perkhidmatan penyihat ka rakyat sepa pasar. Ngaku ngemasagah ku paribasa pun purni.
Sarawak kira re pejuu nga operasi nai binai kruman betuna nga tipu harga ada renjaka re rabis banak cadi buran bau. Jebab nga Sarawak Water dogmitik bada siroh rakah tipuh puro adi betuku bepawut nga penjeruah piin ia nak nurak susah rega adi jadi marinati. Industri nanas dapat turun dari menyekembang ekonomi ke namah dingi penyedapan rakyat. Karena kasa tidak agah di derma pemenyo biatah yen isan-isan anuwati ada menurut nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat mati sana sana tahu benar pedingnya di Isani Sana Noti di drama segmen Maka Kerimu Hasta KSDY FM bila yang ni 0.6 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Sorian Y FM bila yang Isani Sana Noti semang dua anu bulan September sawa 2026 DJ F in the house ada lagi majak sopreg negang apukor pri Isani Sana ya. Jadi ini kagak sopreg, harap sopreg lagi di drama buat senang. Lebih segera anuati anu re'e, ya nambaga barata ya. Ya barata adidah kerja pakai shift. Anu adingata grup payah naik kerja pengenai adepta. Jadi pengharapan kami isin sopreg re, perjumpa bersama kita di YFM. Bila yang nekangah pukur, pri'i isan-isan. Sama dengan DJ F di dalam segmen, Mekat Karimu Has tak ya. Okey, jadi semua kita sama-sama kedengar agah di drama Piminyo Bukar Sadung atau peraman dan tangan Ragu Sofiona dari Jaman Adin Karipasana Titik Kamal Rindu Semalam.

sebunga senapun punaka. Sarawak pisilong operasi ngunah ramang timpuh gaya anu lega buran bau. Jelmap Sarawak water nguna langkah tinang lese pinyusah timpuh lega. Industri nana Sarawak bahas piluang namah pincian negeri. Selamat pagi, bersama aku Lina Jakim, agah dabur pagi ti, dengan ti agah dapuno. Sarawak minta pisilung operasi ngundah ramang OPA timpuh laga jangka neguran bau. Langkah tunas supaya paras umok de kutong umok negeri tetap selamat serta nyimpan cukup umok tinan rakyat. Gapit Premier Jaji Pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Embas menang ira berunding pikirati bersama agensi pengurus bencana negara NETMA. Nemenang OPA tunah tagih taruh nek iju anubran prii bijaya ngaban ujan da kawasan kutong umok murum dengan batang air. Nedaput penulis agah memuka majlis melancar jentera pentadbiran Bruni Negeri N. Semeng Prii mambong da kampung gerung Pedawan. Opis pingada umok kawasan Sepapasa Jelbab Sarawak dengan Sarawak Water Sendirian Berhad udok pinta ngunah langkah jangka masang kedek tinan jamin pingada umok cukup tinan inyaratus timpuh lega tuhai. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas pidaan arahan piluah Premier Sarawak de Kudung anu taruh da merimpas. Pitunjuk prestasi utama KPI mehtinatap mikait mibagi umo dengan wajib ngaban stok umo timpus mengdua jam rimpas terima piminta. Opis pingkua kaum JKM menang nulung nyugon umok butol ne kawasan de anyap terima umok maso celpam. Ai kampung minan sumber umok darut udah susah anyap umok da marudi betong dengan tingah kawasan deserian. Nedaput penulis agah memadlis ngelancar jentera pentadbiran Bruni Negeri N. Semeng Prii mambong de kampung gerung. Sarawak bahas piluang pikembang industri nanas. Menteri Industri Pimaan kebuditi dengan pimancang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utong menang Sarawak negeri kedua paling bahas di Malaysia empur nanas dengan kawasan lebih 2,100 per hektar. Perintah negeri iram puruh nanas dengan 20,000 hektar neksawa 2,000 taruh puruh. Tiki berat muka kawasan kebun nanas bau 2,000 hektar derungan rancangan Malaysia ke sementara. Mahipur juta ringgit sedia derungan RMK sementara sewa 2026 nek sewa 2,000 taruh puruh tina nyukong industri nanas. Semerimah juta ringgit bilanya fasa ini tinan ngatur latihan. Lebih lanjut dalam majlis muka kursus rantaian nilai industri nanas negeri Sarawak 2026 da Kuching. Teksanakna binaca Gapit Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak naga bidang penyelidikan dengan inovasi dengan jamin hasil kajian masuk penyelidikan dapat tinan nyelesai penyusah. Langkah tinan jamin pimakat ekonomi negeri ngaman penguntung nek inyaratus. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin menang biodiversity dengan bakat tempatan berguna da industri bau tinan sedia peluang kerja dan da rakyat. Kita sama tegap ancah penyelidik perintah dengan industri supaya hasil kajian dapat ngeban untung ngajah PCDS 2000 taruh puruh. Lebih nanti dan majlis nutup Sarawak Shin International Conference Da Kuching.

silong dengan aga. Hasil analisis DNA rimah orang mangsa kes helikopter da Long Lelang Ulu Baram Jangka Ubo anuti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang pemutus di masih bergantung dengan kerja analisis pada Jabatan Kimia sebagai tadang senarah nukwaris. Namanang kerja berasiasat semua mangsa umuh Ubo anumpat. Kerja tunah pada dua kumpulan pakar patologi serta ihong doktor masuk berpagi nepukul icu setengah bingara. Hasil beda siasat naput semua mangsa kabus luso taruk bina. Lima orang kabus de kes senche pegawai perubatan Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, dua orang misi Debra Mossad dengan Jesse Payachok serta pilot Kapten Zainul Afiq Bisham. Ngajar dengan belajar subjek matematik serta sains minan bahasa Inggeris di Sekolah Primary Sarawak tindagap wang minan keedah petogoki masuk Singapura. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Nangka, Dato' Dr. Anwar Rapai Menang kerjasama dengan Yayasan Antarabangsa Singapura SIF tinan pigatuh pemintar anak sekolah. Langkah bau tinan pigatuh kualiti pendidikan sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM. Lebih nanti membuka majlis nyerah cek projek ICE kawasan Semapasar MRP dan Sibu. Radio Television Malaysia RTM mengunah garis atur khas minan berkait minan kecerdasan buatan AI di industri penyiaran. Ketua Penolong Pengarah Dato' Aswad Ismail Menang, teknologi AI tinan secara bertanggungjawab ngajah pemaju teknologi dengan industri. Garis atur sebab ngajah negara-negara beken diguru ngawal pimpinan AI. Daripada anti secara maya dekudung antarabangsa komunikasi dengan media kesemuheng ICOM 2026 dak Kuching. 120 orang pesakit masuk taruh kawasan Utak Tarun Delawas dapat ngecek penyihat dengan perian secara percuma. The program The Betrisda Pathway Rural Lowest Mobility Project Bayu Tuhaiti. Program tunah kerjasama Royalty Club Bintulu Center dengan Office Menteri Pihak Malaysia KKM serta Opis Hikmat Dewan Dengan Negeri Bakalalan. Ahli Dewan Dengan Negeri Adun Bakalalan baru pian menang 20 taruh orang pesakit masuk klinik penyihat Long Sukang, 60 taruh orang masuk Long Semadoh dengan top prima orang masuk Bakalalan. Yong kes kenam baak tuat 60 peri orang pesakit berijek serta uri, 52 orang mina umit uri. 42 orang pesakit tambahan na hospital berian dan lebih cica. Baru menang projek di contoh paguh kerjasama ahli pihak sedia perkhidmatan penyihat nak nyeratus kawasan Utak Tarun.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dan dayung ya. Jadi jam tadi ya, sudah madin dem pre-minute ini dengan pukul rejuk setengah isan-isan. Jadi dengan pukul rejuk setengah dia agak di drama pilihan bau jago ya, dapat doga kedingah ya. Jadi yang barata di gibau sama dengan kita di YFM bila ya seramat isan-isan di JF in a house. Jadi dah ada radio dia tak dapat pakai ya nak kedengar YFM bila ya di isan sana noti ya, atau dapat ke kedengar pakai gaya online di Facebook YFM bila ya ka semenaga di so RTM click. Okay, jadi tap jungai pramenta kariti sama-sama kedengar ragu so Tonya Spoji Seraruga on.

Kita berdoa abar. Pimentus analisis DNA rimah mangsa tragedi helikopter Rabu Delong Lelang Ulu Baram saka retrosia dag ondu iti. Peserja Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang, pimutus ini sungguh-mungu masih nuna proses analisis opis kimia si Bayu Todang apa sorah nuduk rawaga. Ia nang proses post-mortem mabonai dag anu pat dropas dan dua kaban pakar patologi baya kudu-kudu urang doktor. Ase post-mortem menotap suak mangsa kobus setegal Rose Bona. Dan hada berlaku anu dua dropas rima orang individu yang pegawai perubatan Dr. Ainu Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexander Adit Henry, dua jururawat Deborah Mosset, dua Jesse Paya Jok, baya pilot helikopter Captain Zainal Afiq Bisham mendoi asengah. Radio Television Malaysia RTM jeranai atur pikai-pikai pemakai kecerdasan buatan AI dan industri penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail, nangiti dengan notap nyaa pakai teknologi ini secara robi bertanggungjawab beramah dua pemasang teknologi dua industri. Pemasang atur pikai ini pun mitkiraga pemasang de takah global amata negara-negara de menura murah pakai AI. Para kainu mesti dia nuna, oni de biguna dua gaya negara dekoda guna industri 200. Ia sebenarnya secara maya dan konferensi antarabangsa komunikasi dua media ke Semeng, ICOM 2026 de Kuching. Ngajar dua belajar subjek matematik dua sains pakai sina Inggeris de sekolah primary de Sarawak saka riobo nama paguh pakai gaya pedagogi so Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Painang, rakainu berponu pakai kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura, SIF, dengan nama pimane bayar prestasi onak sekura. Gaya bau itu diguna dengan kakak standard pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan, The Mathematic STEM de negeri iti bitunak dua pimutus penilaian antarabangsa de koda PISA. Ia sempatan iti serapas majlis surah cek projek serwa pasar MRP de Sibu. Seratus dua puluh ni pesakit suat taruh kawasan ruang pasar de lawas terima pimerosa dua berubat percuma ngirusu program The Bethesda Pathway Rural Lawas Mobility Project Bobohidi. Program bonai pakai kerjasama Rotary Club of Bintulu Central do Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM baya Opis Hikmat Dewan Undangan Negeri Ba Kelalan. Ngenain adun Ba Kelalan, Barubian, pesakit iera 20 taruh orang so Klinik Kesihatan Long Sukang. 20 taruh orang so Long Samado, 2 taruh prima orang so Ba Kelalan. Boga dapa kes monam bak korup, nombor peri orang obo jek dua ngin ubat, sementara 52 orang ada obo ngin ubat sijak. 42 pesakit obat-obat ke hospital senoboh berubat. Baru nang projek ini, sutu ada kasan paguh kerjasama boga pihak Toban Perkhidmatan Kesihatan Nuduk Komuniti Ruar Pasar. Ia nang, ada berbisi di area nyukong program ini dan suni onu. Ku ngomas sabar ku basa pari pun pun. Sarawak itu bu operasi minia abun buran bau. Jebab Sarawak Water sidia gaya tipu kodit nura roga. Industri nanas dapat gerak ekonomi negeri. Dapat isi jabar de Obo Nyusun da Ratna Saimin edo penukar Kang Sinabau da George Martin sen section da berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okey, ragu teman pada Eric Trepidus Band Anu dan Nyandu. Jadi jam tadi Setidak Madin 4 minit tinggal dengan pukul Mai Isan Isana. Jadi selamat Isan Isana dan di gibak bersama Angkir kita di YFM. Bila ya selamat tebet minggu, selamat guru payah Ian Barata adi dah kerja ya.